7 pusat jualan Rahmah Madani PJRM dibuka kepada orang ramai hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup KPDN Kelantan melalui laman rasmi Facebook memaklumkan 7 PJRM tersebut, masing-masing 2 di Pasir Mas, Kubang Krian, Pengkalan Pecepa, Pasir Putih, Kuala Krai dan Tumpat. Program bermula pukul 9 pagi. Pelbagai pengisian menarik disediakan kepada pengunjung sempena Karnival Bank Islam Kelantan yang berlangsung selama 2 hari di Maidin Tunjung Kota Baru hari ini. Antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak, permainan interaktif persembahan di Kibarat, bengkel mencanting batik serta cabutan bertuah. Program yang menghimpunkan aktiviti untuk komuniti setempat itu bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, turut menampilkan persembahan khas, kumpulan nasyid Hijaz dan sembang santai bersama Bro Amin. Orang ramai berpeluang menyemai kasih sempena penganjuran Karnival Kita Madani peringkat negeri yang akan berlangsung di Pulau Seri Tanjung Tumpat esok. Program anjuran Jabatan Penerangan Japen Kelantan itu turut diberiakan dengan jualan Rahmah Madani, ziarah kasih Madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pertandingan mewarna, kuis interaktif dan pameran jabatan serta agensi swasta. 2 artis tempatan Aris Kapila dan Irfan Mutiara Biru antara yang akan membuat persembahan pada Karnival berkenaan. Sekian kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Teruk, tersangat-sangat. Sebabnya ambil bunga ni baru dah kelik daripada kedai. Gila deh. Makan dengan Sain. Moga dia ajak kita juga. Kita gila ha. Sain ni pula nyok. Sain tak ngaji dulu lah cik. Sebab lama dah cik kita ni tak jumpa. Gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga Allah lah. Menggamit lah segala kenangnya-kenangnya. Azam ada tengah ngaji dulu tu. Tapi salah ambil bunga boleh puji. Sain ambil bunga ni ke? Tidak lupa darat. Walaupun dia tu dah semakin berjaya, semakin berjaya. Siapa orang pun kenal dia, tapi dia tetap juga merendah diri. Bila berjumpa dengan saing-saing ni, tak rajin lah. Duduk nak agah kok si ke. Duduk belagak ke, duduk sombong dengan saing-saing ke. Bagus tu nyo. Ni, sikap dia hot nak bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ketok kira lah. Bila kita ni berjaya, duduk tinggi, duduk di atas daripada saing-saing hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat kau saing-saing dia. Tidak ada agak kursi. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukit dok kata, ha? Time susah tu tak hilang. Time senang pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senang ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi orang kata dia lah susah. Agak juga. Kalau dia senang agak tak tahulah tu. Janganlah gitu. Nek bunga tak marah. Nek bunga nak gayak

0: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
1: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
0: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
1: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
2: Mari kita teka.
3: Ya, jom kita teka dulu pagi ini. Macam biasa hari Jumaat, kita nak ruangan. Mari kita teka dulu. Soalannya berbunyi begini. Mudah je. Kepada anda yang nak jawab, telefon 0973-3858 dan juga 7488630. Soalannya, apa benda yang semakin banyak kita kongsi, semakin banyak kita dapat? Kau banyak kita kongsi, kau banyaklah kita dapat. Apakah ia? Jadi kepada anda, kalau rasa nak jawab, boleh telefon sekarang 0973-3858 dan juga 7488630. Ataupun boleh WhatsApp ke 0149740154. Apa benda yang semakin banyak kita kongsi, semakin banyak kita dapat? Okey, apa agaknya jawapannya? Boleh telefon sekarang. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Oh, pergi Kak Sima, antara pendengar kita yang setia. Baik, apa jawapannya Kak Sima?
4: Ya,
3: dekat Simah,
4: tak silap lah,
3: rezeki lah. Rezeki, okey. Semakin banyak kita kongsi, semakin banyak kita dapat
4: Betul.
3: Okey, baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Kak Simah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kak Simah kata rezeki, kongsi rezeki. Okey, lagi-lagi jawapan lain. Baik, di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
3: Siapa tu?
5: Kak Adah, Kuala Lumpur.
3: Okey Kak Adah, apa jawapannya Kak Adah?
5: Ilmu.
3: Ilmu?
5: Ya.
3: Okey, Kak Adah selalu berkongsi ilmu eh?
5: Dulu-dululah.
3: Okey, Kak Adah cikgu kau?
5: Betul.
3: Okey, baik, terima kasih Kak Adah.
5: Sama.
3: Okey, Kak Adah kata ilmu. Betul ke? Nantikan. Baik, kita terima lagi seorang pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Pok Deng.
6: Ya.
3: Okey, Pak Deh. Apa jawapannya, Pak Deh?
6: Pak Deh nak buat lain pada lain. Pengalaman kisah hidup.
3: Pengalaman kisah hidup. Okey. Banyak pengalaman.
6: Banyak pengalaman. Kita bersedekah pun banyak dapat.
3: Oh, okey. Rezeki lah. Kongsi rezeki supaya Kak Simah tadi. Baik, baik. Terima kasih, Pak Deh, Pak Deh.
6: Assalamualaikum, Deh.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Okey, jadi antaranya rezeki dan juga ilmu. Mana jawapannya betul? Kita dengar lagu dulu persembahan daripada Wani Carey. Pulang.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Kelantan FM, Good Pagi, 8.23 minit pagi. Masih lagi kita di ruangan. Mari kita teka soalannya. Apa benda yang semakin banyak kita kongsi, semakin banyak kita dapat? Ada jawapan lain lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Nidhi. Selamat pagi, kawan. Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, apa jawapannya?
2: Jawab ilmu juga.
1: Ilmu? Okey, baik. Selalu kongsi ilmu eh?
2: Baik. Adalah sikit-sikit
1: dulu. Sikit-sikit, tak apa, Asah dia. Baik, terima kasih kawan.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Asah kata pun ilmu juga. Terima kasih Kak Asah. Lagi daripada siapa nama ni? Katanya apa khabar orang Kelantan? Baik, ada lagi ni daripada Kak Asah. Terima kasih Kak Asah. Baik, jom kita nak bersama lagi pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Iya. Ha. Makan nasi dah kau, Pak Yai?
3: Ayah maksud dia balik ni.
1: Alhamdulillah. Apa jawapannya, Pak Yai?
3: Kalau kita kat kau si buah fikiran.
1: Buah fikiran? Okey, kau si buah fikiran ni macam mana?
3: Kita kau si ilmu juga.
1: Ilmu lah maksudnya, ilmu. Baik. Terima kasih.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Yai kata buah fikiran. Lagi di talian. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Iwan.
1: Okey, weh. Apa jawapannya, weh?
4: Ilmu.
1: Ilmu juga, weh?
4: Oh, ya.
1: Okey. Kau selalu kuasa ilmu kau, weh?
4: Selalu.
1: Oh, bagus. Terima kasih, weh.
4: Sama.
1: Okey. Semua kata ilmu, eh? Ada lagi memanggil ni. Tak apa, kita pagi je. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Ilmu ataupun rezeki.
1: Ilmu? Ataupun rezeki?
5: Gua
1: jajak
5: mana
1: siapa
5: kau apa
1: tadi aja. Gua jajak semata aja, tak apa setengah je. Habis aja habis lah. Tu
5: tengah aku sebelah dah
1: ada. Ya kau, Allah, tak ada jumpa mama.
5: Sebelah setengah ke apa?
1: Pukul 10:30. Siapa pukul sebelah?
5: Ada kita ada pukul setengah tu.
1: 10:30 kita buat belakang.
5: Ajak kita pergi motor tak ada belakang.
1: Ya, Allah akbar, tak ada jumpa aku dengan mama aku. Tak apa mama, kita go next lokasi kita pergi pula deh.
5: Jauh je lah, kata panjang
1: pula kali. Tak tahu lagi tu kan mana. Mungkin adalah jeli kot minggu depan ni.
5: Oh, jauh jeli lah.
1: Baik, terima kasih Pak Mak. Okey, baik. Pak Mak kata ilmu juga. Baiklah. Dengar lagu sepukulah lepas ni lah. Borek jawapan dah. Ni lagu daripada Rosalamadon, Lemak Manis.

0: Tapi lemak manis ni berkait dengan orang lah kot, eh. Baik, ada lagi berkenaan dengan apa benda yang semakin banyak kita kongsi, semakin banyak kita dapat. Ada lagi perkongsian daripada siapa ni? Kak Pah. Assalamualaikum sini. Kak Pah pun ilmu juga katanya. Daripada Umi Habibah. Kongsi ilmu. Umi Habibah, terima kasih. Lagi di talian. Halo, Assalamualaikum. Putus. Tak apa, cuba lagi. Mungkin lama dah menunggu tu, eh. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Seli.
1: Yo.
0: Okey, apa jawapan ya, Abang Seli, eh?
1: Ilmu lah.
0: Ilmu juga. Ilmu yang dikongsi. Baik, terima kasih, Abang Seli.
1: Sama-sama.
0: Okey, ada pemanggil lagi ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Kak Yah.
2: Ya.
0: Apa jawapannya, Kak Yah, eh?
2: Amal jariah lah,
0: Azidi. Amal jariah.
2: Kita buat banyak, dapat banyak.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Amal jariah.
0: Kak Yah masuk dah ke? Masuk hari ni?
2: Masuk Kedah, Azidi.
0: Masuk Kedah. Baik, terima kasih, Kak Yah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Kak Yah Jabi. Jadi, saya nak terus bagi jawapan lah senang, eh. Jawapan yang diberikan oleh penerbit kita hari ini antaranya iaitu adalah ilmu. Betul lah, eh. Ramai yang berteka betul hari ini. Ilmu juga. Nombor dua, jawapan nombor dua adalah rezeki. Amal jariah, boleh dikatakan betul. Semuanya betul lah hari ini. Tak ada yang salah, Alhamdulillah. Semuanya jawapan yang berkait-kait, eh. Tapi yang paling tepat adalah ilmu. Apabila kita kongsi, semakin banyaklah kita dapat. Contohnya kita mengajar, okay. Kadang-kadang tu, saya mengajar peserta-peserta saya untuk pengacaraan. Kadang-kadang saya pun dapat ilmu juga. Saya pun cari ilmu, lepas tu berkongsi. Cari ilmu, berkongsi. Jadi betul lah jawapan yang paling tepat, ilmu dan juga sedekah, InsyaAllah. Baik, jadi apapun kita harapkan sentiasalah kita beramal, bersedekah, berkongsi rezeki, supaya rezeki kita sentiasa dilimpahkan, InsyaAllah. Macam biasalah kita nak hadiahkan lagu Hindustan yang saya nak bagi, Main Agar Kahun, Kelantan FM Gupa.

0: Allah ya Rabbi, soal perut lah. Kenapa pula ambil banyak ni?
1: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Habis semua lauk ambil. Pasal piu nak habis belakang ni.
0: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
1: Mereka sedap belakang lah makin ni. Tempat pek buhnya paganun. Siapa nak habis belakang?
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kalu. Pesanan kasih sayang, Kelantan FM.

0: Gila Bayang Amar Haikal, 8.40 minit pagi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk rakan sahabat kita yang setia bersama menemani kami di Kelantan FM menerusi frekuensi kami 102.9 MHz yang berada di Kota Baru ataupun berada di Macang, Pasir Putih, Kuala Krai. Frekuensi 97.3 MHz masih lagi kita boleh dengarkan. Dan juga yang berada di sekitar Gua Musang boleh dengarkan menerusi frekuensi 90 ataupun 88.1. 90 di Jeli. 90.0 di Jeli, Gua Musang 92.0 dan juga di Paloh 88.1 MHz. Itu frekuensinya. Kalau anda mungkin menghala ke daerah-daerah lain, bolehlah tukar-tukar frekuensi dia. Ataupun kalau nak senang, boleh gunakan di telefon bimbit anda secara percuma di RTM Klik. Semuanya percuma sahaja. Baik, terima kasihlah untuk anda yang setia menemani sambil-sambil mencari rezeki. Ada yang berniaga, ada yang buat jualan kecil-kecilan, ada yang jual nasi lemak. Tadi saya tengok TikTok tadi, sebelum saya berangkat ke tempat kerja, pukul 4 pagi saya tengok akak ni, tapi bukan di Kelantan lah, dia berada di Cyberjaya rasanya, dengan anak kecilnya yang gendong anak kecil, dia buat nasi lemak. Pukul 4.30 pagi dia dah turun ke tepi jalan untuk buat niaga, berniaga kecil-kecilan lah, buka kemah lepas tu jual nasi lemak. Itulah kata kegigihan seorang wanita satu keluarga yang mana ingin mencari rezeki yang halal. Okey, kesusahan mereka kalau kita tengok ni, mereka, yalah kita faham mereka nak cari rezeki bukannya senang, perlu usaha yang ada. Tapi ada satu ni, setengah individu ada juga buat beli minyak terpakai, lepas tu dia jual balik kepada tempat pemprosesan dia tu lah. Ada setengah individu menganggap minyak masak terpakai ini mungkin skala sisa yang perlu dibuang. Tapi bahan berkenaan masih lagi mempunyai nilai ekonomi dan juga mampu menjana pendapatan tersendiri sampingnya, selain dikumpul untuk diproses sebagai bahan mentah penghasilan biodiesel. Okey, jadi sebenarnya nak cari rezeki ni bukannya susah sebenarnya. Atas kepada kehendak kita. Macam-macam cara kita boleh buat, macam-macam cara kita boleh lakukan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan takut untuk cari rezeki, kena ada usaha, barulah rezeki yang berkat sentiasa ada kepada kita. Dan seperti mana yang dalam teka-teki tadi pun, kerapkanlah berkongsi rezeki kepada orang lain. Barulah rezeki yang datang kepada kita, rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah, kata saya, cuba try buat. Hari ni hari Jumaat, mungkin ada yang dah selalu buat sedekah subuh pun bagus juga. Sebelum subuh ataupun pergi ke masjid yang berdekatan ketika subuh, letakkan RM1 pun dah bermakna. Besar gandaan pahalanya. Tambah-tambah lagi hari ni Jumaat. Kalau dah ada yang buat buat sedekah, alhamdulillah. Kita doakan semoga istiqamah. Buat setiap hari RM1 sehari. Seboleh baru RM30, tak banyak pun. Okey, yang penting anda kena cubalah untuk ikhtiar dan usaha supaya rezeki kita sentiasa dilimpahkan. Jom kita bersama dengan Suhaimi, Mior Hassan dan juga Anna Rafali. Kalau berpacaran.
1: Kalau berpacaran, memang banyak pantang larang.

Cinta tersimpul rapi Intan Maya. 8.51 minit pagi dan seketika nanti pukul 9 kita ikuti berita utama 9 pagi. Dan kembali selepas itu kita layan lagu-lagu 90-an untuk jam yang terakhir di Go Pagi pagi ini. Kita minum kopi dulu bersama dengan Fahmi dan juga Nazu. Kelantan FM.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Baik, demikian persembahan Bougainvillea Spring. Itu dia persembahan yang cukup memukau. Kadang-kadang tu dia ada show dekat sini Kelantan. Ramai yang peminat-peminatnya yang tidak melepaskan peluang bergambar. Okey. Baik, dah pun 9.20 minit pagi. Di jam yang terakhir kita bersama untuk Go Pagi hari ini. Menuk jemput adik kakak kita yang mana berkelapangan pada 14 September nanti, hari Isnin. Yang mana di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajahan Jeli akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada pukul 8 malam, bertempatnya di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1, bertajuk Maulidur Rasul bukan sekadar sayang tetapi bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi yang mana berada di sekitar Jeli, dijemputlah hadir pada 14 September nanti, hari Isnin Malam Selasa. Isnin Senang Malam Selasa lah, esok lusa ready, tak lama dah, hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey, jadi panel yang akan turut bersama pada hari tersebut untuk program forum ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Suratmi Mat Yusof, dan juga moderatornya iaitu Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Ini dirakam dan akan disiarkan setiap hari Jumaat lah pukul 10 pagi. Anda boleh dengarkan setiap hari Jumaat. Lepas ni ada forum. Maknanya ini rakaman yang berlangsung di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajahan Jeli. Okey, yang mana berkelapangan, yang mana kita nak bersama ataupun nak bertambahkan ilmu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dijemput hadir ramai-ramai. Okey, banyak lagi sebenarnya masjid-masjid yang lain ada juga buat apa ni, forum Islam, ada yang buat dengar orang ngajar. InsyaAllah lah kita buat rakaman dengar orang ngajar pun kita akan buat juga, dan anda boleh dengarkan setiap hari pukul 1.30 tengah hari. Yang mungkin ada yang tak sempat ke masjid, anda boleh dengarkan di Radio Kelantan FM. InsyaAllah ada semua, ada setiap hari kecuali hari Jumaat. Dan hari ni ada khutbah Jumaat bersama dengan DJ Roslam yang akan ke masjid-masjid yang terpilih untuk secara langsung. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila, Cinta Dari Seberang. Dan selepas ini, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, EYE, untuk anda di Go Pagi, Kelantan FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Baik, itu dia debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Kita doakanlah semoga wakil dari Kelantan, adik Naufa Azwin, yang mewakili negeri Kelantan yang akan berhentak pada hari Sabtu malam. Kita pakai-pakai tengoklah pada hari Sabtu pukul 9 malam di TV2 secara langsung di Negeri Sembilan. Okey, jadi sama-sama kita ikuti, kita tengok dan berikan sokongan yang padulah untuk adik Naufa Azwin. Dah pun berangkat ke Negeri Sembilan semalam. Mari dulu. Dan diharapkan pulangnya dengan kejayaan lah nanti, okey? Baik, itu wakil negeri, wakil negeri Kelantan untuk Bintang Kecil. Ini berkaitan dengan derma darah pula. Saya nak bagi tahu kepada anda, mungkin ada yang belum lagi try derma darah. Kalau sihat tubuh badan, dipersilakan. Kalau yang cukup-cukup makan saja, tak payahlah. Kalau sihat tubuh badan, dipersilakan untuk anda lakukan derma darah Kelantan ini. Di Kelantan lah ni, setiap hari ada sahaja program derma darah. Dan hari ini kalau ikutkan di pasar raya terkemuka di Lembah Sirih. Ada depe dalai tu deh. Pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang. Tahu kan, di Lembah Sirih tepi sungai tu. Okey, lepas tu pula kalau esok hari Sabtu juga turut berlangsung di SMK Hamzah. Ini program yang di kerjasama dengan Hospital Sultan Ismail Petra. Okey, di SMK Hamzah Macheh pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang. Lepas tu di MTAQ Pulau Condong pukul 9 pagi hingga 3 petang di Hospital Sultan Ismail Petra. Kerjasama hospital pergi ke MTAQ. Dan lepas tu pula Sekolah Rendah Islam Aiman Macang pukul 9.30 pagi kerjasama dengan Hospital Tanah Merah. Okey, dan juga pasaraya terkemuka di Jalan Hamzah ni pun ada juga esok pukul 9 pagi hingga 2 petang. Okey, itu jadual untuk Jumaat Sabtu. Mungkin ada yang tak berkesempatan hari bekerja nak pergi derma darah. Okey, hari Jumaat Sabtu pun ada juga dibuka. Kalau hari Ahad hingga hari Rabu, nanti hari Selasa pusat derma darah

HRPZ2 sentiasa dibuka, dan juga pusat pendermaan Hospital Sultan Ismail Petra pun sentiasa dibuka untuk anda. Boleh pergi ke unit pendermaan. Jangan risau, parking pun disediakan. Jangan risau eh, makan pun disediakan juga. Anda pergi saja, hulurkan tangan. Inilah kata hulurkan tangan, ringankan beban tu. Kita tak ada duit, tak apa. Tapi yang penting kita bersedekah juga kepada mereka yang memerlukan. Kita tak ada sedekah duit, tak apa. Kita sedekahkan darah kita yang baik, yang sihat tubuh badan. Yang ada penyakit tak payahlah. Jaga kesihatan diri dulu. Kalau anda sihat tubuh badan, berat cukup, tinggi cukup, makan pun cukup, semuanya cukup, umur pun cukup, boleh datang ke hospital yang berdekatan untuk buat pendermaan darah. Banyak khasiat, banyak kelebihan. Khasiat pula, banyak kelebihan. Sekiranya anda derma darah, jangan kita takut. Jangan takut-takut. Yang penting anda derma ni untuk mereka yang memerlukan. Contohnya ibu mengandung yang melahirkan anak, keluar darah banyak, lepas tu pula ada mereka yang terlibat dengan kemalangan, kehilangan darah. Itu pesakit leukemia pun sama juga, kehilangan darah banyak juga. Jadi apa pun, kita harapkan dengan bantuan anda, dengan darah yang anda diberikan itu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Satu pek darah dapat 3 nyawa yang akan pecahkan sel darah merah, darah putih, dan juga plasma. Baik, jom kita nak beri pun dulu seketika bersama dengan Siti Nur Diana, Terus Mencintai. Dan selepas ini ada lagu Hindustan, Saya Nak Belanja Untuk Anda, lagu dalam filem Dilwale Geruah. Jom kita dengarkan dulu di Gu Pagi Kelate FM.

Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan. Terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama selamanya sama-sama kita rafakkan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pertemukan kita bersama di dalam majlis yang permai dan indah ini bersempena forum perdana Islam dengan tajuk kita pada kali ini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, program kita pada kali ini ditaja oleh Pak Ni Amin dengan anjuran kerjasama daripada Masjid Ismaili, Masjid At-Taqwa dan Qospen, Masjid Al-Furqan serta panel dan kelab warga emas Klinik Kesihatan Kampung Johor. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, forum kita pada kali ini dirakamkan oleh Radio Malaysia Kelantan FM. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan bersama dengan dua orang ahli panel yang saya kira cukup-cukup berpengalaman dan berkelayakan untuk kupas tajuk kita pada kali ini, iaitulah dengan tajuknya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kanan saya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ammar Fahmi bin Ibrahim, merupakan salah seorang penceramah bebas di sekitar Tanah Merah dan Kelantan, juga merupakan seorang yang sering kali berada di pentas-pentas ceramah di sekitar negeri Kelantan. Dan di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang kedua, tidak asing lagi kepada kita semua, merupakan seorang tokoh di negeri Kelantan juga pada saya, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawi bin Muhammad, merupakan panel Radio Malaysia Kelantan FM. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama kerana kita nak menzahirkan rasa cinta kita, rasa kasih kita, sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita melihat salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in au qala au kama qala fasalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian hingga aku, kata Nabi, dikasihi dan dicintai lebih daripada bapa, lebih daripada anak-anak dan lebih daripada seluruh manusia. Apa maksudnya tuan-tuan? Gambaran kepada kita, sentiasa kita kena ada rasa kasih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu juga merupakan asas kepada kesempurnaan iman di dalam jiwa kita. Kita mulakan forum kita ini dengan pusingan pertama. Saya nak ajukan soalan kita. Soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Ammar. Ustaz, kalau kita melihat sekarang betapa ramai kalangan kita yang tidak ada ataupun kurang rasa cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan saya ustaz, bagaimanakah ataupun apakah peri pentingnya kita cintakan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Al-Fadhil ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tamam sekali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita pada Allah sebagai tanda alamat terima kasih kita kepada Allah yang mengizinkan kita beri taufiq. Apa itu taufiq? Iaitu al-qudratu ala ta'ah. Allah Ta'ala bagi kita satu ring. Orang Kelantan kata kat ring. Ala ta'ah, untuk buat ketaatan. Mudah-mudahan berkumpulan kita pada malam ini sebagai taat di sisi Allah Ta'ala. Maka situ wajib kita kena jaga dari sudut niat. Tawakal kita bersama. Di sini ibu ayah, ambo nak jemput dulu yang pertamanya untuk sama-samalah kita hadirkan niat tak lain tak bukan hari ini sebagai alamat kita nak zahirkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator kita Al-Fadhil Ustaz Faiz, juga tak lupa dia berusaha yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zawawi selaku panel yang kedua yang tak asing bagi kita bersama. Di mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat kita pada hari ini bersama insya-Allah. Soalan yang diajukan pada ambo tadinya berkaitan dengan peranan ataupun pentingnya kita ni untuk kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ustaz dah lebih kurang dah. Yang pertamanya ibu ayah, suka untuk ambo nak bawa untuk kita bersama terusuri satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut tadi oleh moderator kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ni isyarat kepada tuntutan kita untuk beriman kepada keluarga dan juga kepada Nabi kita Muhammad melebihi daripada yang lain. Kita ni ibu ayah, Nabi sebut sini tiga golongan. Tak sempurna iman, la yu'minu bukan tak beriman, lawai baginya maksud kata kufur, tidak. Tapi dengan maksud kata la yu'minu tidak sempurna iman. Bikamalil iman, la yu'minu bikamalil iman, itu tepat kena. Tak beriman dengan sebenar-benar iman. Hinggalah pahanya apa? Kalau siapa ni baru disebut sebagai betul beriman. Aku na ahabba ilahi, dia jadi ke diri aku ni baginya lebih dia saya. Min walidihi, daripada ibu ayah dia. Wa waladihi, daripada anak dia. Wan nasi ajma'in. Apa Nabi sebut tiga ni? Rolik dah ibu ayah. Kita biasanya bagi nisbah anak nombor satu sekali tentu dia saya ke ibu ayah. Kalau tanya budak-budak, saya ke dak ke mak? Saya. Kalau kata adik tinggal sekolah semata mau ambil lambat, teriak dah. Tu nak oyak tak boleh tenggel tu. Nah. Sebab apa? Kerana saya. Gitu juga nisbah bagi ibu ayah yang dia paling saya, anak. Seolah-olah harta bagi dia tu. Kalau khianat dia tak apa lagi. Ha ni kan orang tua dah. Kalau khianat dia tak apa lagi. Tapi kalau khianat anak dia setuh anak dia, jangan. Jangan. Nak oyak saya. Gitu juga disebut wan nasi ajma'in. Berapa lain daripada ibu ayah? Isteri bagi nisbah suami. Suami bagi nisbah seorang isteri. Tak gitu. Nah, orang lelaki kalau khianat diri dia sendiri tak apa lagi. Khianat diri dia jangan. Khianat bini dia jangan. Orang puas apa? Kata ke dia tak apa lagi. Jangan kata ke lelaki dia jangan. Dia marah mula. Tu nak oyak rolik dah. Ni sebuah bagi manusia yang dia kasih. Roliknya ibu ayah dia. Roliknya anak dia. Roliknya suami isteri dia. Tu kebiasaan kita. Dan Nabi sebut sini nak oyak ke kita. Kena letak aku lebih pada yang lain. Tu tuntutan iman. Tu yang pertama ibu ayah. Jadi pihak kata secara mudah kita nak sebut yang pertamanya apa poin kita nak kata. Tuntutan iman ini mari secara syarak daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ibu ayah, tak disebut sebagai betul-betul kasih, betul-betul saya kepada Nabi Muhammad SAW. Jazakallah khair. Kalau kita tak turut Nabi, kerana itulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebahagia juga daripada kasihnya Allah. Cinta pada Nabi sebahagia daripada kasihnya Allah. Bapa, sebab bila mana kita ni nak menuntut kasih dan cinta Allah, Nabi sebut ikut aku. Maklum kita dalam satu surah Ali Imran disebut qul in kuntum tuhibbunallaha, qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau sengati mu kasih pada Allah, fattabi'uni, ikut oleh kamu aku. Pihak kata apa nak dapat mahabbah Allah, pintu dia, miftah dia, anak kunci dia, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ambo sebut poin yang kedua kita nak nyata secara jelas, kasih kepada Allah kita akan dapat melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting ke tak? Penting. Kita boleh dakwah likulli, bagi setiap orang yang qal, berkata ad-da'i, dia sebagai yang mendakwa. Walikulli da'i, bagi setiap orang yang berdakwa tu dalil, mesti awak mari dalil. Kita mendakwa kasih pada Allah, dalil apa? Apa bukti kita kasih pada Allah? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tu disebut fattabi'uni. Kalau turut Nabi, apa dapat? Yuhibbukumullah. Tu yang pertama, Allah besar ni. Kita nak kasih Allah. Cara dia Nabi kata ikut aku. Bila mana ikut aku, yuhibbukumullah. Allah Taala akan kasih pada kamu. Kita ni ustaz ibu ayah, kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, lafaz jawab sini yuhibbukum sini tak ada fa depan. Kalau fa depan fa yuhibbukum, contoh kalau kata memberi faedah kata tertib dan masa yang lama. Kalau mu ikut aku maka ke dia pada tu Allah Taala kasih. Atau ada maka mampuk macam yang lama sikit. Ni tak ada maka fa tu tak ada yuhibbukum selalu. Pihak kata apa? Ikut je aku selalu Allah Taala akan kasih. Tu bentuk rahmat Allah Taala. Nak ayat pula Allah Ta'ala lebih dia ni sifat pemurah. Bukan semata-mata dia kasih mula ke kita sebab kita ikut Nabi. Dapat nombor dua ke apa? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Diapung akan kamu dosa kamu. Allah pemurah. Kita kalau mitok dengan orang, katalah maaf dia. Contoh pengen sponsor malam ni, katakanlah. Mitok dengan YB, mitok dengan pokok ni kita, mitok sponsor sikit nak buat majlis kita malam ni 2,000. Dia pun holo 2,000. Oh pemurah kita kata. Tak kira dah. Muka kita minta dia bui ya. 2,000 kita nak dia bui 2,000. Oh pemurah. Dia bui lebih lagi pada tu. Allah pemurah benar je, tambah sikit lagi lelaki tu. Sebab apa? Kita minta dua dia bui 4. Allah pemurah. Allah Ta'ala lebih pada tu. Kita minta dengan dia nak kasih dia. Dia bui ke tak? Dia bui. Yuhibbukum Allah. Bukan kau dah tu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Diapung ke bagi kamu, akan dosa kamu. Allah rahmat. Lepas kita ni ibu ayah ni, tak lepas pada dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut ni. Mulut yang berkata-kata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, perut pula makannya, tangan pula kaki. Semua tu tak lepas kita pada dosa. Sebab tu Nabi sebut kullu bni adam khata'un. Bagi setiap anak ada tu khata'un. Tentu dia ada buat salah. Tentulah. Setiap anak ada. Kita anak ada. Ada salah. Tapi yang terbaiknya apa? Wa khairul khata'in tawabun. Yang banyak-banyak minta apung. Bukan ta'ibun, tawabun. Kerana situ kita pahaya ibu ayah. Dan kita boleh simpulkan bersama sini. Apa dia? Yang pertama, boleh balik untuk kita nampak khulasah bagi para yang pertama kita ni. Tak disebut iman yang sempurna melainkan kita kasih pada Nabi Muhammad SAW. Melebihi daripada yang lain. Yang keduanya, kita kasih pada Nabi sebagai pintu untuk sampai kepada mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Di sekali saya kepada tulus sebagai mukadimah ustaz dan insyaallah kepada tulus insyaallah. Fadhal masykur rasulullah.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ammar di atas pencerahan ataupun jawapan kepada persoalan yang telah pun dilontarkan sebentar tadi berkenaan betapa peri pentingnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, kita memahami bahawasanya setiap perkara yang kita lakukan mesti ada bukti dia. Ada begitu juga cinta kita kepada seseorang, lebih-lebih lagi kepada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang paling mulia juga disebut sebagai semulia-mulia makhluk. Akramul makhlukat, semulia-mulia makhluk. Maka kena ada cinta kita. Jadi soalan saya seterusnya saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zawawi. Ustaz, bagaimanakah kita nak menyatakan ataupun bolehkah ustaz ceritakan kepada kita, kongsikan bersama dengan kita, apakah bukti cinta Nabi kepada kita ustaz? Kita melihat sebab besarnya cinta Nabi kepada kita, ustaz jelaskan kepada kita semua. Silakan ustaz.
2: Barakallahu fi. Terima kasih kepada Ustaz Faiz laku moderator kita pada malam ini. Dan juga Ustaz Ahmad dan jugalah penaja kita pada hari ini dan jugalah Kadan FN dan semua hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebut sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling senang je kita nak cakap. orang tak kenal Nabi tak jumpa dalam syurga. Itu saja. Kita tinggi pangkat kita atas dunia, tapi tak kenal Nabi tak jumpa dalam syurga. Kalau kita kat bawah sekalipun, tapi kita kenal Nabi, insyaAllah kita jumpa dalam syurga. Oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Nabi ini, Nabi pernah sebut dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan dia. Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini merupakan rahmah yang dihadiahkan oleh Allah untuk kita semua. Beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada kita Nabi. Kita rasa ayah kita, mak kita, adik-adik kita dah masa sebab tak sakit lagi. Hari akhirat lari belakang. Lari. Nabi stay. Nabi masih menunggu kita. Nabi tak lari. Itu tanda orang yang seindah-indah cinta. Sebenar-benar cinta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Satu hari Nabi nak tunjuk cinta kepada kita. Nabi termenung. Mana Nabi ni ada masa untuk termenung? Tak ada. Tapi kerana kes cinta, dia termenung satu ketika. Termenung je dia. Sahabat berdatang, ya Rasulullah, aku tengok pelik kamu hari ni. Tak serupa sekala. Tak serupa biasa. Nabi cakap, aku rindu sangat-sangat nak jumpa dia. Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu rindu kat siapa? Aku sangat rindu kepada saudara aku. Sahabat kata, kan kami semua ni seragama kamu dalam Islam? Kamu ni sahabat. Tapi saudara mara aku ialah orang yang tak pernah melihat aku. Tetapi dia cinta dan ikut ajaran aku. Dia beriman dengan aku. Aku tunggu dia. Aku nak jumpa dia. Itu tanda cinta Nabi. Mana kita pernah dengar orang cinta pada orang tak pernah lihat? Cinta ni dah kan daripada mata turunnya ke hati. Kalau kita bedak, mesti daripada mata turun ke hati. Itu cinta. Sebab itu kita nak salah dengan orang. Supaya jatuh cinta dengan orang. Kan? Sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, jamaah bersama kita. Sebab itu kita salah dengan orang. Kita tengok mata. Kita tengok ke mata ni tak. Salih dengan orang tengok ke langit. Mana ada rasa cinta. Tak jatuh cinta. Hatu dah jadi balah tu. Isteri. Salam dengan suami. Suami tak tengok pun mata isteri. Macam mana dah jatuh cinta. Cinta maksud tu. Jangan maksud nak nikah dulu je. Lepas tu dah dek. Kalau bawa motor senar je. Cik ada tengok tu anak jalan tu. Anak dia tengok. Kalau anak duduk belakang, gewel. Dia mudah kenal selalu. Cinta ini daripada mata turun ke hati. Kita tengok cinta Nabi ini cinta yang cukup hebat. Luar biasa. Cinta yang luar biasa. Mana kita pernah dengar orang kasih cinta termenung. Terkena pada orang yang tak pernah dia lihat. Pelik kan? Inilah cinta Nabi. Luar biasanya. Ini cinta Nabi. Okay? Kita nak cinta Nabi. Sebab orang yang cinta Nabi semua selamat. Orang yang kasih kepada Nabi semua selamat. Satu cerita kan? Satu cerita. Orang kasih kat Nabi ni. Ada satu kisah kan? Dulu zaman Nabi. Dia bawa satu banyak lah. Zaman Nabi tu pakai naik kenderaan je. Naik unta je. Kan pergi mana-mana unta dengan barang-barang banyak atas belakang unta ni. Bakal dia pun landing, dia parking. Kemudian dia pergi pasar. Masa tu ada orang Yahudi sedang duk perhati macam mana kita nak buat kepada dia ni supaya dia ni satu hari nanti, satu kejap lagi, seketika nanti dia ni akan dihukum oleh Muhammad. Sekarang kan orang seronok Muhammad ni hebat, bijak, bisa, adil. Kita nak tengok adil mana bagaimana Muhammad. Maka kita nak uji dia. Orang Yahudi duk perhati orang Islam. Dia masuk ke pasar, dia pergi curi unta. Dia pergi curi unta. Apabila curi unta, orang saya tengok. Bapa unta rambo kena ambil korek ni. Tak pernah sabar ni. Curi. Dia pun kejar kita sepat. Dia mau curi unta rambo. Kecep molek kata Yahudi kata. Unta demo ke unta rambo?
3: Siapa saksi? Siapa saksi? Kawin ni tak ada orang baru mari. Siapa saksi awak kata unta ini milik awak? Unta saya, kamu curi. Dia kata kalau kamu nak tahu siapa yang betul antara kita berdua, panggillah Rasul kamu. Kan Muhammad ni bijak. Dia buat nyanyi je. Orang Yahudi kan? Dia buat nyanyi. Kata kalau Muhammad jadi hakim, pastilah betul kamu. Buat nyanyi ke Nabi. Maka gilah. Panggil. Apabila datang. Nabi kata, apa bisingnya? Bising ni lah. Orang Islam ni curi barang hamba. Ni utah. Hey, Muhammad. Kau orang curi barang orang ni lah ke apa-apa ke agama mu? Tidak kerak tangan. Sudah. Ya Rasulullah, utah hamba. Tengok tengah ke. Pada hari ya. Tak ada di mana saksi. Tak ada saksi pun. Belawak orang Islam ni. Tak ada Allah nak buat. Buat lagu mana dalam keadaan kritikal begitu. Teringat dia cinta kat Nabi, maka dia luahkan satu selawat kat Nabi. Selawat Nabi. Selawat ni boleh guna ketika dalam keadaan kritikal. Amu ajar sikit-sikit-sikit supaya tanya sangat sombak barak baca ni. InsyaAllah datang pertolongan Allah. Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jangan takutlah. Tu dah. Follow saya, ikut saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salatika syai'. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada satu sedikit pun tercicirnya selawat kamu kepada baginda. Maka Allah Subhanahu taala Nabi kata, aku mari tadi terkejut tengah jalan ni penuh malaikat tu, malaikat mari nak batu dia. Malaikat mari dengan selawat ke Nabi, penuh malaikat. Duk siap-siap lagi tu semua logo tu semua ada malaikat belakang. Nabi kata, mu baca apa ke? Aku terkejut sangat. Aku baca begini ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salatika syai'. InsyaAllah pakak-pakak amal. Dalam ketika masa tu lepas dia sebut, unta bercakap. Kecik unta. Ya Rasulullah, aku nak rayak ni kamu ni sebenarnya. Orang Yahudi ni lah rapuh aku. Rapuh aku yang sebenarnya milik aku ni adalah milik orang Islam. Lari orang Yahudi. Ambo nak cerita di sini tuan-tuan sekalian. Orang yang selawatkan Nabi, dekat dengan Nabi, orang yang selamat. Orang yang selamat. InsyaAllah jangan kita lepas peluang untuk kita ambil keberkatan selawat kepada Nabi, dekat dengan Nabi, amal sunnah Nabi. Cinta. Nak amal sunnah Nabi ni terlalu banyak sangat. Kadang-kadang tak mampu kita nak amal. Tetapi kerana cinta. Al-mar'u man aman ahabbahu. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang paling cinta. Sebab itu Allah tidak akan asingkan kita, family kita. Anak beranak kita hari akhirat, Allah tidak asing. Allah lebih lagi cinta kepada makhluk. Ya. Sebab itu hari akhirat Allah tak akan

0: Maha Cinta. Itu sajalah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi di atas penerangan yang saya kira memberikan kefahaman kepada kita tentang cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana hadis juga diceritakan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan. Satu hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana mafhum hadis ini, setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab dan mereka segerakannya. Tapi aku, kata Nabi, aku simpan doa itu. Sebagai apa? Sebagai syafaat kepada umatku, kata Nabi, pada hari kiamat kelak, dan akan dikurniakan kepada sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala walau sedikit pun. Hadirin hadirat sekalian, betapa Nabi cintakan kepada kita sebagai umat, maka perlu kita cintakan kepada Nabi lebih besar daripada cinta Nabi kepada kita. Kerana apa? Kerana itulah penghargaan kita kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, telah pun selesai kita pada pusingan pertama, kita bergerak ke pusingan kedua. Saya kira mungkin pusingan kedua ini kita ada soalan daripada penonton, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Mahdi bin Yusuf.
1: Alhamdulillah.
2: Dari Kapunju.
1: Okay.
2: Kapunju sedikit dah. Sejauh manakah cinta sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Terima kasih kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Saya serahkan kepada Ustaz Amal untuk menjawab soalan tersebut. Silakan, Ustaz.
3: Baik. Soalan yang ditanya, yang diajukan pada hamba tadinya, berkaitan dengan cinta sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang layak kita tanya, apakah bukti sahabat kasih dan sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab kalau tanya saya ke dok, tentu sahabat saya pada Nabi. Tu tentu dah. Buktinya apa? Aku tengok pada dalil dan juga dari sudut kisah-kisah muakhir yang ada, yang tercatat. Suka yang kita sebut berkaitan dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama dengannya dalam perjalanan ketika berhijrah ke Mekah, berhenti dulu dekat Gua Sur. Situ tu bersama dengan dia seorang sahabat yang agung. Siapa dia tu? Sahabat kita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar ni agung tu, agung dia disebut dalam Quran lah. Sahabat diakui. Kerana tu ulama sebut, orang yang mengingkari persahabatan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Muhammad, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, jatuh kufur dia, wal iyadz billah. Ini kalau kata mengingkari persahabatan antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Cerita ni kita boleh tengok bukti sengoti sungguh dia sayang pada Nabi. Tengok mana peristiwa dalam gua tersebut. Yang masuk dulu dalam gua adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita biasa jalan dengan orang besar, kenal tak orang besar depan, tak begitu biasa dah. Itu adab je dah. Jalan dengan wabi, tak kira wabi duduk bakal kita. Kita duduk depan, tak kena. Tolak wabi tak depan. Tapi ada tiga kita litas depan wabi. Pasal apa? Nak jaga. Kadang-kadang bodyguard dia, polis dia nak jaga, nak peringat. Bukan nak su'ul adab, bukan nak buruk adab dengan Nabi, bukan nak buruk adab dengan orang besar, tak, nak jaga. Kok mana? Takut masuk oleh gua Nabi kena ke apa-apa. Oh, biar hamba orang pertama kena. Allah. Tu bukti kasih tu. Supaya kita dengan anak kita lah, tak perlu pergi jauh-jauh, nak makan. Oh, dah kedah makan ni, kita nak makan. Nak buat makan tu kita dulu tak sikit. Baru lah kanak. Buat apa tu? Oh, takut tak lagi dengan anak kita. Dia bedah ko, sakit perut dia ko. Tak apa, biar sakit hamba tak apa. Oh, tu kan kasih kita tu ke anak tu. Sahabat demikian juga dia tunjuk pada Nabi. Nak masuk dia dalam gua tadi, Sayyidina Abu Bakar, dia dulu akan masuk. Apa? Kalau kena ke apa-apa, biar kena ke hamba. Bukan kena ke Nabi. Tu alamat kasih. Masuk dalam peristiwa sebut, duduk lama mana? 3 hari, 3 malam. Itu mula pada malam Jumaat. Sebab cerita mudah kat sebab dengan mari malam Jumaat. Hari ni malam satu, lepas tu malam Ahad, duduk situ. Nak duduk situ, perhati rusing. Tengok ada lubang, huk terbuka. Dalam gua ni rusing kita. Bila ada gua kan. Jarang pula orang masuk. Masuk duduk, takut ada apa-apa. Lepas tu buat lagu mana? Ada kain yang ada tu, dia tutup dalam lubang. Lepas tu tutup dengan kain. Tapi ada kahwin

0: ada. Lupa ada tiga. Tutup ayah dia soya ni. Lepas tu nak buat kan tu. Nabi letih. Suruh jenera tidur dulu. Duduk atas riba dia. Allah ni kasih. Jarai kita kalau jalan dengan sahai. Kata musafir lah dia. Kita orang kata. Musafir pergi KL tu. Pergi dengan sahai. Dua orang tu. Baik ni kata ustaz ni. Baik nak ni kalau jalan sahai. Pergi musafir. Letih betik NNR. Sahai dia hot reba ni ajak. Tak apa. Dia menerok atas riba ambo. Ini lain macam ni kalau orang kita buat gini. Jadi juga antara sahabat dengan Nabi. Alamak kasih benar tu. Duduk dekat, duduk rapat lagi tu. Duduk rebo nero atas rebo Sayyidina Abu Bakar. Lubang yang ada je rusing dia buat lagi mana. Tutup dengan kedua kakinya. Dia tutup. Bina mana dia tutup. Tujuan buat apa tu? Takut ada benda berbisa. Huk tubik, gapa-gapa. Huk membahayakan diri Nabi. Itu dia rusing. Setara tu yang mikir. Setara tu jauh yang mikir tu pasal kasih. Kena sungguh. Allah ni kata ni. Kena sungguh. Kena patut salah satu daripada lubang hut tadi tu adalah binatang yang berbisa. Ha, dia sebut hadis binatang yang berbisa. Waktu tu ada tabi ulama sebut, ada sebut ular, ada sebut kalanya kita apalah. Binatang yang berbisa. Kena, sakit. Nak jerit juga tu. Sengoti jerit juga. Jatuh sikit air mata ni. Oh, Nabi tanya. Ya, Abu Bakar. Bakpo. Ni. Bakpo jatuh air mata ni. Sedih ke sebab duduk sekali dengan ambo. Orang pula. Pada pekat awal-awal, orang pula serai. Bahkan kalau nak pergi beli pun, orang tak sil lah, ya. Ha ni? Sedih kau. Dia tak jawab apa dia senyap. Siapalah Nabi sebut. La tahzan, jangan takut, jangan kusing. Inna Allaha ma'ana. Allah Ta'ala ada bersama dengan kita. Situ ibu ayah kita boleh tengok kepada dia. Dalil buktinya sahabat. Kasih benar sengati dia pada Rasulullah SAW. Yang keruanya. Nabi banyak duduk dengan sahabat dan pelbagai hadis yang Nabi sebut. Banyak benda Nabi tunjuk sebagai contoh. Sebagai sunnah untuk sahabat tu. Suka untuk amarilikkan dengan tajuk kita berkaitan dengan kasih pada Rasulullah. Ini antara satu hadis. Ini ayat. Sahabat beramal dengan hadis Nabi. Sahabat beramal dengan hadis Nabi. Nabi sebut. Ni untuk ibu ayah khasnya. Nasihat bersama kita boleh ambil. Nabi kata. Adibu awladakum ala thalasi khisalin. Didik oleh kamu anak kamu atas tiga ciri-ciri. Arab kita sebut adibu didik. Didik ni bukan ajar ibu ayah. Kita oyak. Oyak saja tahu semata. Bukan jadi didikan. Didikan ni jadi akhlak. Tu baru didik. Kita ajar anak kita bangun pagi mak. Gimaya subuh. Berjemaah kita ajar. Oyak saja kita tak gerak, tak tunjuk contoh, tak ayat lagi sekali. Hak tu beroyak, bukan didik. Didik kita buat sungguh, biar jadi akhlak dia. Kita ajak lagi sekali, pesel sok mu. Siap molek, jaga. Malik pun jaga dah pesel nak pergi subuh esok. Tunjuk contoh lah kali, gi sekali, gi sekali. Siapa kau tangguh tak kena oyak, gi sendiri pun amat tu. Anak kita gi sendiri, ha, tu didikan kita sebut. Nabi sebut pada sahabat adibu auladakum ala salasi khisalin, didik anak kamu ada tiga perkara. Sahabat buat ke tak buat? Apa dia? Yang pertama hubbi nabiyikum, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh dan Nabi pun suruh juga kasih kepada Nabi. Yang kedua wa hubbi ahli baitih, sayang kepada ahli keluarga Nabi. Kita ni ibu ayah, manhaj kita ahli sunnah wal jemaah. Kita kasih semua sahabat Nabi, semua keluarga ahli kerabat Nabi. Habaib semua kita kasih. Nabi ajar. Dan Nabi suruh kita didik anak kita untuk kasih pada Nabi, untuk kasih pada sahabat Nabi. Sebagai tuntutan yang wajib. Kalau pahamnya apa ibu ayah? Ikut kes benar, kita kena ajar anak kita sayang Nabi. Kita kena ajar anak-beranak kita ni kasih pada ahli kerabat Nabi. Tapi persoalan dia, nak sahabat tangga kasih, tak kemula dengan kenal. Tak gitu dah. Waktu pepatah Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. Nak pergi kasih kot mana kalau kata tak kenal. Oh, kalau gitu kena pergi dengan kenal dulu. Ma'rifah. Bila mana ma'rifah bagus sahabat tangga mahabbah kasih saya. Situlah sahabat. Dia bawa anak-anak dia yang kecil duduk majlis sekali dengan Nabi. Sini kita boleh ambil pelajaran bersama apa dia. Bawa anak pergi masjid sekali. Majlis sekali. Tujuan apa tu? Untuk dia pun kasih juga ke majlis. Tu panggil didikan. Yang ketiga, waqira'atil Quran, dan membaca Al-Quran. Situlah ibu ayah kita boleh simpul tengok Allah sengati sahabat yang kasih kepada Nabi dengan cara dia sendiri tunjuk pengorbanan dia pada Nabi, utama ke diri dia sakit ke apa-apa biar diri dia tu Sayyidina Abu Bakar. Demikian juga alamat sahabat tunjuk sengati semua anak-anak dia tadi kasih ke Nabi. Pahal kata didikan yang Nabi ajar dia buat sungguh, tu alamat kita turut dan kita kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kau dah terus fadhil masykur rasulullah.
1: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ammar di atas jawapan kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Terima kasih lagi sekali kepada yang memberikan soalan. Mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas dan menjawab persoalan anda. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kita pergi kepada mungkin kalau ada soalan kedua daripada penonton ataupun pendengar sekalian.
2: Saya Syairah binti Ghazali dari Kampung Jeh juga. Soalan saya ini ditujukan kepada Ustaz Dr. Zawawi. Seperti yang sedia kita tahu, para ulama sangat-sangat mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, bolehkah Ustaz kongsikan kisah-kisah tersebut?
1: Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apa nama tak apa? Nama apa tadi?
2: Syairah Ghazali.
1: Syairah. Terima kasih kepada Puan Syairah di atas soalan yang telah diajukan. Saya serahkan kepada Ustaz Dr. Zawawi untuk menjawab persoalan tersebut. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
3: Terima kasih kepada Syairah Ghazali. Pertanya kita dan juga insyaAllah antara kisah alim ulama kita yang menunjukkan tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada Malik ibn Anas, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i pun bawa juga cara itu guru dia. Malik ibn Anas ni kalau dia nak baca hadis Nabi, dia kena ada wudu. Dia tak akan baca hadis Nabi melainkan dia ada kena ada wudu. Ini tahap dia. Supaya baca Quran, nak wayaknya saya ke Nabi malu. Nabi bui kepada kita ni sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat selebele. Jadi untuk rasa malu kekuatan dia ni sehingga dia ni sendiri. Apabila nak baca hadis Nabi, pastikan dia ada wudu baru dia baca. Ini level kedudukan tanda cinta bagi kepada Rasulullah SAW. Orang Turki macam mana orang Turki? Tanda cinta kat Nabi. Kita orang Malaysia Kelantan ni, Malaysia ni tak apa nampak sangat. Cuma kita tahu dah siapa-siapa yang tak sebut nama Muhammad tapi tak sebut nama selawat pada Nabi, orang itu ialah abkhal. Orang yang sebakhil-bakhil umat baginda Rasulullah. Jadi orang paling bakhil ni orang paling kedekut, orang paling lambat masuk syurga. Itulah sebenarnya nak cerita je. Jadi nak tahu orang bakhil ni orang paling lambat masuk syurga. Orang paling dekat. Sebab itu sebut nama Muhammad, kita mesti belakang sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi ada 201 nama. Kalau kita pergi ke Madinah, di belakang. Di Madinah tu kalau kita menghadap kubur Nabi, di belakang itu semuanya ada nama-nama Nabi kita. Salah satu nama Nabi ialah Yasin. Tapi yang popularnya ialah Muhammad. Ahmad sebelum ni. Di kitab-kitab lain dia panggil Ahmad. Makna dia lebih kurang. Ahmad ni yang lebih banyak dipuji. Muhammad terpuji di langit, terpuji di bumi. Itu nama Nabi kita. Sebab itu sebut nama Muhammad, orang Turki dia ada satu tabiat. Dia jadi budaya dia dah. Dia akan ambil tapak tangan dia, letak kat jantung. Letak kat jantung, tanda cinta. Dia akan sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling penting. Kenapa? Untuk menunjukkan tanda cinta kepada Nabi. Sebab itulah orang lelaki lah khususnya, apabila imam naik atas mimbar, ya, naik atas mimbar, duduk antara dua khutbah. Okay? Maka kita masa itu kita baca ni. Okey, boleh saya ajar untuk tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah, kadang-kadang kita tak nampak besarnya. Satu ketika kita akan menangis orang sebut nama Nabi. Tak sampai masa lagi, tak sampai satu hari akan jumpa. Okey, amalannya ialah salah satunya apabila kita tu imam untuk duduk dan hantar dua khutbah. Contoh-contoh semari ni hari Jumaat kan tadi. Dua khutbah kita baca, masa kita ambil tapak tangan kita, letak di dada kita. Tak kat dada. Apa kita baca? Ahmad Ruhullah Muhammad Rasulullah. Okey, saya ulang. Ahmad Ruhullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Ruhullah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah kita satu hari nanti kita akan jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jumpa Nabi ini, insyaAllah Nabi sebelah satu. Kita, Nabi sangat-sangat cinta sangat. Satu ketika Nabi jumpa Auf ibnu Malik. Nabi jumpa Auf ibnu Malik. Nabi cakap, Auf, aku nak semalam aku diberi oleh Allah pilihan. Pilihan apa? Kata Anas. Pilihan untuk, kata Allah kata, aku nak masukkan satu separuh umatmu ke dalam syurga. Umat Nabi Muhammad ni separuhnya masuk syurga. Dan satu lagi pilihan yang kedua, syafaat. Nak pilih mana satu, ya Muhammad? Allah bagi. Nabi pilih apa? Nabi pilih syafaat. Kenapa pilih syafaat? Sebab syafaat ni orang masuk neraka boleh buat keluar. Nabi dia dipanggil bijak dalam bab mikir, luar pemikiran, luar kotak. Nabi nampak dah. Kalau hanya setakat separuh saja umat dia, separuh lagi nak buat lagi mana nak tolong? Tak ada benda tempat nak tolong. Maka cara pertama nak tolong umat dia ialah ambil syafaat. Apabila ambil syafaat, sehingga syafaat yang ada pada Nabi dipanggil syafaatul kubra yang tidak ada pada Nabi-Nabi lain. Syafaatul kubra ni tak ada Nabi lain. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaatul kubra? Orang masuk neraka boleh buat keluar. Nabi seorang yang boleh buat tubik. Ha, ini bisanya. Ini hebatnya. Ha, ni kita kena kemah ni bab ni. Allahu akbar subhanallah. Maka sahabat kata, ha, berkata, ya Rasulullah, aku nak dapat syafaat kamu ya Rasulullah, izinkan aku minta ke Allah lah aku dapat syafaat. Nabi kata, "Hey," Nabi tepuk sebab dia. "Hey, Auf. Aku ke minta dan dengan Tuhan. Aku minta semua umat aku boleh berlaku. Bukan mu seorang aja. Nak oyak Nabi tak fikir seorang." Dia fikir seluruh umat dia. Sebab itu pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak berhati Nabi dalam keadaan suasana dia seronok. Dia tengok Nabi gembira, suka, seronok. Aisyah kata, ya Rasulullah, aku nampak mu seronok. Boleh tak aku nak minta satu permintaan? Apa wahai Aisyah? Aku nak minta kamu doa aku ni. Biar Allah SWT mendoakan aku masuk syurga. Maka Nabi pun terus angkat tangan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma asrad wa ma alanat. Maka aku pun tengok Aisyah. Nabi pun tengok Aisyah. Seronok kamu Aisyah? Tak seronok apa, serupa aku boleh terbang. Sedap. Nabi pun tepuk, Aisyah, aku nak cakap pada kamu. Aku tu doa untuk kamu saja. Aku sebenarnya tiap-tiap kali solat aku doa, innala da'wati ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya aku tiap-tiap kali solat, Nabi cakap, aku akan berdoa untuk umatku. Ini tanda sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya cerita baru sikit ya tentang Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ini dia tak nak kalau masuk di Imam Syafi'i pernah bagi hadiah kepada guru dia, Imam Malik tadi, maka baginya unta nak pali harga mahal sekali. Nak comel, nak mahal. Maka apabila Imam Syafi'i tengok untuk guru dia, sampai ke Madinah, dia naik daripada Mekah ke Madinah, dia naik unta. Sampai ke Madinah, dia turun daripada unta. Dia tanya tok guru, kenapa tok guru turun? Dalam kota ini ada satu jasad yang maling mulia. Tak layak aku naik atas kenderaan sedangkan aku sepatutnya berjalan kaki yang layak untuk aku di tempat ada jasadnya semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab sahabat Nabi dah. Nak cerita satu ketika Malik ibn Anas dia kuliah, apabila dia kuliah ada kala jengking naik kat betis dia, dia tengah baca hadis Nabi. Tengah baca hadis Nabi, kala jengking tu sengat dia. Satu kali segala lagu lain. Dua kali sampai 16 kali sampai biru dia. Baru sudah habis Nabi baru dia letak. Baru dia rasa macam nak pengsan. Anak murid dia tanya tok guru, kenapa macam tu? Aku rasa malu. Setelah aku baca hadis Nabi, aku buat benda lain lebih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak orang-orang yang terlalu rindu kat Nabi, yang jaga adab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Dr. Muhammad Zawawi di atas penerangan dan juga jawapan kepada soalan yang telah diajukan oleh Puan Syairah sebentar tadi. Mudah-mudahan memberi kefahaman dan penjelasan yang secukupnya, dan mudah-mudahan dengan jawapan tadi memberikan kefahaman juga kepada kita semua dalam kita nak memastikan betapa sebenarnya ulama dan para sahabat sebegitu cintakan dan kasihkan Nabi SAW. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati Allah. Kita bergerak ke pusingan ketiga. Saya kira pusingan terakhirlah pada kali ini. Suka untuk saya memohon ataupun meminta pendapat dan juga kesimpulannya. Paling penting, apa yang kita dapat daripada sepanjang forum kita pada kali ini. Untuk itu, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amar untuk membuat kesimpulan untuk forum kita pada kali ini. Persilakan.
4: Terima kasih kepada Fadilah itu Ustaz Faiz atas soalan yang diajukan dan kesempatan yang diberikan, insyaAllah. Sebagai khulasatul kalam daripada ambo sendiri, insyaAllah, untuk kita bersama amati dan juga kita renungi bersama sepanjang lebih kurang 45 minit kesejai kita duduk, kita dengar tadi sama-sama sekali, kita nampak yang pertamanya tuntutan atas kita untuk kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita nampak daripada cerita yang disebut oleh Fadilatul Dr. Zawawi tadi, betapa cintanya Nabi pada umat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situ kita mari persoalan ibu ayah untuk kita sama-sama renungi bersama. Lah ni apa bukti kita kasih, apa bukti kita sayang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka antara cara untuk zahir kita banyak kecek pasal Nabi, banyak ke selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar alamat kita kasih ke Nabi dengan cara selawat tu saja dak, bukan sebagai tanda kita sayang dak. Juga dapat syafaat yang uzma yang Nabi kita janji nak beri esok. Syafaat ni nak berlaku, semua umat nak berlaku. Kerana banyak selawat, esok kita akan dekat kedudukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu pernah disebut oleh Syekhuna Syekh Nazrul, tak manis masuk dalam syurga kalau kata tak duduk sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga sedap dah. Tapi kalau kata masuk syurga tak duduk sekali dengan Nabi, tak sedap lagi. Masuk oleh syurga nikmat dah. Tapi kalau kata boleh masuk oleh syurga duduk sekali dengan Nabi, hak ni lagilah nikmatnya besar. Kerana tu kita nak apa? Perbanyak keselawat sebagai tanda zahir kita kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian kepada tu dalam soalan. Sebagai jawapan kita bersama, renungi kita bersama, fadhil masykurah. Jazakumullah.
1: Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Ahmad di atas kesimpulan yang telah diberikan di atas apa yang kita dapat daripada forum yang kita anjurkan pada kali ini. Seterusnya juga kita mohon daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zawawi untuk memberikan sedikit khulasah ataupun kesimpulan daripada forum kita pada kali ini. Dipersilakan Ustaz.
5: Okay, sebagai khulasah dan kesimpulan untuk kita sama, kita wak boleh wak balik. Satu ayat Quran cerita tentang kemuliaan Nabi. Satu amalan yang tak akan sama taraf dia dengan selawat ke Nabi. Sehingga kan Allah sendiri yang selawat, mana ada amalan yang kita buat atas dunia, ibadat kita buat, Allah buat serupa tu, tak ada. Hanya saja selawat. Innallaha, Allah mula dengan diri dia. Biasanya kalau Allah mula diri dia, maksudnya ialah yang teramat-amat penting. Amat ambil tahu. Innallaha wa malaikatahu, dan malaikatnya. Allah sebut malaikat dia. Yusalluna, perkataan yusallu yufidul istimrar. Menunjukkan sentiasa, tak habis-habis, tak habis-habis. Somo. Alan Nabi. Yusalluna, mereka itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, selawatlah kamu kepada Nabi, wasallim tasliman, dan berilah salam. Kalau sebut Nabi, kena ada sallah wasallam, salli wasallim, kena ingat dua. Allahumma salli wasallim, baris dia itu biar betul lah. Kalau kita baca, kita baca dalam kunut kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ka wa sallamaka wa barik wa sallim. Kita mula dengan sallah, dia habis dengan wasallam. Kalau mula dengan salli, habis dengan wasallim, baru betul cara kita timbang. Kalau tidak, salahlah. Mula kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita wasallam mula-mula, tak betul cara kita baca. Maka sallah wasallim. Kita selawat nanti, sallallahu ala Muhammad,
3: sallallahu alaihi wasallam. Kalau salla dia habis dengan wasallam. Kalau salli habis dengan wasallim. Itu cara dia. Selawat kat Nabi. Tak tahu hebat tak? Nanti saya cerita hebat dia. Sesiapa yang selawat sekali je ke Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, malaikat akan selawat. Mula-mula malaikat dulu. Malaikat dulu awak selawat. Apabila malaikat selawat kepada Nabi, Allah akan selawat pula. Selawat pula kepada orang yang selawat. Contoh kita sahabat selawat. Malaikat akan selawat pada balik kepada kita. Balah perum. Allah selamatkan kamu. Allah bagi makpun dan bagi kamu selamat. Kemudian apabila malaikat sebut kepada kita, selamat sejahtera kepada kita, ampun dosa kita, doa, Allah akan... situ balik Allah akan tambah, aku akan bagi rahmat kepada kamu. Apabila dengar cerita tu, seluruh makhluk Allah yang lain, tak kira batu ke tak batu, asal ke ada roh, pokok ke tak pokok, haiwan, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya, akan berdoa kepada kita. Ini nak ayat bisa tak bisa buat selawat. Habis rata atas dunia. Sebab itu jangan lepas selawat ke Nabi. Orang yang selawat ke Nabi, contoh dah kedai ponik lah. Segar ponik sikit dah. Mana-mana, ni dia kemadu lah. Apa untungnya? Allah tak akan bagi sesak. Satu pertama, kata ulama, tak akan kering. Salah satu, tanah ini, tempat itu dengan kemarau. Bisa tak bisa buat selawat ke Nabi. Sebab itu selawat ke Nabi tidak ada riak. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, begitu terang dan jelas ya penerangan yang telah disampaikan dan dikongsikan oleh kedua-dua ahli panel kita pada kali ini. InsyaAllah, kita doakan supaya dengan penerangan dan juga perkongsian sebentar tadi dapat menjadikan kita kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sudah pun berada di penghujung sesi forum kita pada kali ini. Untuk akhirnya, saya mewakili tenaga kerja Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini mengucapkan berbanyak terima kasih terutama kepada penaja utama kita, Puni Amin, dan juga penaja bersama Masjid Ismaili, Masjid At-Taqwa dan Kospen, Masjid Al-Furqan dan juga panel dan kelab warga emas Klinik Kesihatan Kampung Juh serta kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Ucapan terima kasih juga kepada dua orang ahli panel kita pada kali ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ammar Fahmi bin Ibrahim dan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawi bin Muhammad atas curahan ilmu yang telah dikongsikan sebentar tadi. Akhir kata, salam mesra, salam ucapan salam daripada saya, Ustaz Muhammad Faiz bin Lizan bersama penerbit serta unit rakaman luar Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra semalam berkenan mengisytiharkan pohon pitis sebagai warisan Kelantan. Pada majlis bersejarah berkenaan, baginda turut merasmikan Festival Senjata Warisan Kelantan 2026 yang dihadiri lebih 300 tetamu di Istana Balai Besar di Kota Baru. Baginda turut berangkat menyaksikan pameran berkenaan dengan diiringi Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad dan beberapa anggota Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Festival itu turut menampilkan pelbagai senjata tradisional, pitis serta khazanah warisan Kelantan dan dijangka menarik 50,000 pengunjung yang Pitis serta khazanah warisan Kelantan dan dijangka menarik 50,000 pengunjung berbanding 42,000 tahun lepas selain berpotensi menerima lebih ramai pelancong asing terutama dari Indonesia susulan penerbangan terus Jakarta-Kota Baru. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud semalam. Beliau menerusi hantaran di Facebook berkata, perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasiruddin Daud menyifatkan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam di Putrajaya menjadi ruang penting untuk memperkukuh hubungan antara Kelantan dan Kerajaan Persekutuan. Khususnya dalam menyelaraskan agenda pembangunan serta perkara berkaitan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Beliau menerusi hantaran di Facebook turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesudian menerima kunjungan hormatnya bagi membawa hasrat, keperluan dan kepentingan rakyat Kelantan. Katanya kerajaan negeri akan terus meneroka dan memperkasakan sebarang ruang kerjasama yang mampu membawa kebaikan kepada Kelantan dengan semangat saling menghormati serta tanggungjawab bersama. Beliau berharap hubungan yang baik dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat terus membantu membawa Kelantan melangkah ke hadapan menuju Kelantan maju, rakyat sejahtera. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Muhni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Okey, itu dia mengenai bintang kecil. Ha, apa kat tengok ramai-ramai lah dia. Bintang kecil untuk Zon Semenanjung esok bermula jam 8 malam. Boleh menonton di TV2, okey. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam pagi Jumaat. Salam penuh keberkatan buat semua set-set awak belaka. Pastinya pendengar setia Kelantan FM. Dan hari ini merupakan hari Jumaat penghulu segala hari. Orang kata hari Jumaat, hari yang tenang-tenang, hari untuk kita perbanyakkan selawat, insyaAllah, doa dan juga buat perkara yang baik-baik. Okeylah, saya Dia Fauzi temani anda dalam Gu Galik sampai ke jam 2 petang. Dan untuk hari ini kita nak santai-santai, nak relax-relax, nak galik-galik dengan lagu pilihan, info semasa dan juga macam-macam lagi. Macam biasalah, hok tengah hijau macam saya, hok kena hijau hari Jumaat ni. Malulah kita di negeri Kelantan, Jumaat dan Sabtu merupakan hari cuti minggu. Tapi kalau orang hijau shift macam bomber, nurse, day, jururawat, apa lagi poli. Habis pun boleh hijau juga ada. Macam DJ ni lah. Kena mari hijau hari Jumaat ni. Hari-hari cuti ni. Tak apa tak. Kita hijau ikut shift, kita cuti hari lain. Jalankan tanggungjawab yang diberikan seikhlas mungkin. Seamanah mungkin kita pikul. Okay? InsyaAllah. Dan macam biasalah, tengah bawa kereta, kita nak pesan bawa kereta molek. Jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Sedang berniaga. Kalau kot wakil cik saat ni kita lalu di pasar tani, ramah meriah tak kira lah tengah minggu, hujung bulan, ramah semua orang. Okay. Semoga rezeki anda melimpah ruah. Jual lah apa pun tak, kita doakan moga habis licin belakang. Alright, jom kita layan lagu seterusnya untuk anda. Pastinya di Kelantan FM ni, lagu sebenarnya telah pun disusun oleh Abang Juki kita. Tapi kalau lah sesuai awak ada nak dengar lagu-lagu lain, okay, ada nak rasa macam nak dengar lagu Nustella di hari ni, WhatsApp saja kami, alright. Jom layan lagi lagu dari Aida Jebat, Memerang, dan selepas tu KOI, Twi Karma, Ku Galik, Kelantan FM.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada, kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Arjali, untuk pendengar Kelantan FM.

0: FM Setia bersama Anita.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.23 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami di sini. Harapan saya moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan ataupun di mana sahaja anda berada. Sama ada yang boleh juga mendengarkan kami secara online di RTM Klik. Mungkin ada juga yang monitor kami dari Putrajaya ataupun juga dari Johor Darul Takzim. Mana tahu Johor pun dengar Radio Kelantan. Kebanyakannya orang Kelantan lah di sana. Di puah katanya lama tak dengar lagu-lagu DK, lama tak dengar lagu daerah teringin juga. Itulah dia pasal Radio Kelantan tu. Mungkin boleh dengar dalam YouTube, tapi lain tak bila radio dengar dalam radio dengan dengar secara kata online dalam YouTube ni, dia lain. Mood dia lain. Betul ke gitu eh? Alright lah, sekarang sudah pun masuk ke 11.30 lebih kurang lah. 5 minit nak pukul 11.30. Saya nak kongsikan dengan anda mengenai 7 pusat jualan Rahmah Madani dibuka kepada orang ramai hari ini. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan melalui laman rasmi Facebook memaklumkan 7 PJRM tersebut, masing-masing 2 di Pasir Mas Kubang Krian, Pengkalan Cepa, Pasir Putih, Kuala Krai dan di Tumpat. Dan program ini bermula jam 9 pagi tadi.

0: Hai, saya Dato' David Arumugo. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Selamat penuhi citarasa anda.
2: Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menelusi Kelantan FM.
3: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda dan sekarang di talian kita ada siapa agaknya? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lin.
4: Yes.
3: Macam biasalah di jam ini, jarang-jarang dia ada, jarang-jarang dia timbul. Okey, dengar je suara Lin, kita tahu dah lah nak ngeping pasal lembek ni, Lin, deh.
4: Ya, yeah, betul.
3: Organic mattress. Lin, tak nak buang masa. Lin ada 15 minit aja. Silakan, Lin.
4: Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi, salam Jumaat juga hari ini bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress Senjian Berhad. Organic Mattress ni jual apa dia? Kita jual lembek lah. Lembek dekat sini, dia berbeza sikit dengan pasaran. Yang mana, ya, kalau dari segi bentuknya, rupa bentuk fizikal dia tu lebih kurang sama lah. Yang lembek semua empat segi lah. Tapi rasa dia tu, dia tak sama. Sebab kita menggunakan bahan sendiri, kita menghasilkan lembek kita sendiri. Ya, sama jugalah kalau makanan pun peniaga A dengan peniaga B, walaupun jual nasi goreng, rasanya tetap berbeza. Jadi sama juga dengan lembek pun, bila kita buat sendiri, R&D sendiri, penggunaan bahan yang kita pilih sendiri, sudah pasti rasa dia tak sama. Dan lembek-lembek di organic mattress ni yang berkakak, kita lebih fokuskan kepada mereka yang memerlukan lembek untuk tidur yang selesa, tidur yang berkualiti, untuk mereka yang mencari lembek yang boleh bantu lepas badan penat bekerja nak baring atau apa. Boleh guna lembek ni juga kepada mereka yang sedang mencari lembek yang macam mana mereka boleh guna untuk mengurangkan rasa tak selesa pada bahagian belakang badan, pinggang, ataupun kepada mereka yang ada masalah sleep disk. Kadang nak memilih lembek yang sesuai tu agak sukar, ya, sebab orang-orang yang ada masalah sleep disk ke sakit pinggang, mereka tak boleh guna lembek yang sembarangan. Lembut sangat pun tak boleh, keras sangat pun tak boleh, dia ada tahap kepadatan yang sesuai. Jadi boleh berbincang dengan kami, jadi kita akan sarankan yang mana satu yang lebih tepat, lebih sesuai untuk tuan-tuan abang kakak gunakan. Sebab dekat sini bila kita buat sendiri lembek, kita boleh ejah lah kata. Ya, selain daripada yang sedia ada, kita boleh custom juga. Okey, dan dari segi jenis, kita ada lembek daripada Anissa. Setiap nama lembek kita mewakili apa orang kata, bahan pun berbeza, jangka hayat penggunaan juga berbeza, begitu juga dengan harga turut berbeza. Kita ada lembek Anissa. Yang ni kita akan highlight hari ni sempena kempen apa orang kata 16/9 Hari Malaysia. Kita ada juga lembek daripada Manja Organik, kita ada lembek daripada sabut kelapa, dan kita ada lembek daripada getah asli. Tapi hari ni saya akan kempen mengenai kempen untuk Hari Malaysia, yang mana dalam bulan ni kita hanya bersiaran dua kali sahaja, iaitu pada hari ni dan pada 18 hari bulan nanti. Tapi 18 tu dah lepas pada Hari Malaysia. Jadi kalau nak beli, kalau nak order, order hari ini. Okay, order tak perlu pun bayar apa-apa. Hanya perlu beritahu nama, alamat, nak lembek hak mana satu. Tunggu barang sampai di rumah, dah sampai tengok semua molek seperti apa yang dikatakan, barulah terima dan buat bayaran. Cara terpahan kita, cara pembelian lembek kita sangat mudah, dan tak ada dari segi cah perhantaran kapal, tak perlu bimbang.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Bersama lagi dengan Cik Lin, kita di talian untuk Organic Mattress. Ada 5 minit berbaki yang terakhir. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai lembek Anissa, lembek tanpa spring yang boleh bantu dari segi sokongan, keselesaan dan buatkan tidur kita lebih berkualiti serta bangun pagi dengan rasa lebih baik. Jadi bagi tuan-tuan, bagi abang kakak yang mendengar hari ini, ya, kata ya sehari yang bila kita bekerja, ya kita menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, menguruskan itu dan ini, apa kata bila malam kita uruskan diri kita juga dengan adanya tempat tidur yang selesa. Bercakap mengenai itu, kita ada satu pilihan lembek lagi yang mana kalau nak letak dalam bilik utama, ya, untuk kegunaan kita lah secara harian kan, gunalah lembek daripada Manja Organik. Lembek Manja Organik ni dengan 10 tahun jaminan, dan dia bukan saja cakap 10 tahun jaminan, kita datangkan dengan penggunaan bahan yang lebih premium dari segi penggunaan bahan dia lah. Bahan dia kita guna bahan yang harganya agak sedikit tinggi, begitu juga dengan dari segi fabric ataupun kain luar yang kita balut tilam ini, kita gunakan kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih pantas, kita tak nak bagi rasa panas. Okey, dan lembek ni juga dia disadur dengan getah asli, ada daun organik untuk menjaga kebersihan lembek ini. Dan lembek ni dia bantu secara menyeluruh. Kita balik kerja badan letih, badan penat kan, penat rasa tak boleh buat apa dah ni, balik baring sekejap atas lembek ni, melentang, rehat badan, kita akan rasa oh hilang rasa letih, hilang rasa buat kerja hari ni. Kalau ibu rumah tangga pun waktu siang ke lepas buat kerja, lepas masak semua nak baring sekejap, boleh juga guna lembek Manja ni dan rasai sendiri. Lembek Manja ni dengan sehari penggunaan pun, yang mana pengalaman pelanggan kita sendiri bila kita tanya, ya, hari ni hantar, esok kita tanya macam mana guna pada hari pertama, alhamdulillah rata-ratanya berpuas hati. Lembek Manja ni dah 32 tahun bersama kami dalam pasaran. Okey, lembek Manja ni, ya, dia untuk sokongan untuk belakang, untuk pinggang sekaligus semua dia bantu berikan sokongan keselesaan. Memang sangat sedap, memang sangat selesa. Ini antara ramai yang repeat order, repeat customer, best seller lah untuk Manja Organik. Okey, yang ini 8 inci, dia ada 5, 6, 8 dan juga 10. Selalu orang beli 8 inci lah. Untuk 8 inci ni queen size, harga pasaran dia kita jual dengan harga RM1,700. Ya, RM1,700, tapi untuk abang kakak hari ini kita ada promo tolak tilam lama, tolak dengan harga RM300 untuk lembek lama, jadi tinggal RM1,400, tapi kita nak bagi sepenuh hari Malaysia ni untuk anda sahaja, kita bagi dengan harga RM1,000 sahaja. Ya, RM1,000 saja, RM1,000, bahagilah 10 tahun, setiap malam pakai sehari, berapa sen saja kita keluarkan untuk kita jaga balik badan kita yang seharian penat bekerja yang selama ni. Okey, jadi RM1,000 tu kita boleh pakai 10 tahun berkakak, tak payah fikir nak upgrade ke apa dah, yang tu cukup. Kalau 10 inci, RM1,200. Ni nak belanja harga ni untuk abang kakak. Jadi telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, perhantaran percuma. Dan soal lagi, sebelum Lin lupa, untuk kempen sepenuh hari Malaysia, kita ada buat set combo jimat juga. Yang mana untuk set combo jimat ni, harga tilam Anissa, lembek Anissa 8 inci bersama dengan katil, kita jual RM1,699. Tapi dia ada buat promosi untuk tolak lembek lama, daripada RM1,699 tolak RM300 jadi RM1,399. Daripada RM1,399 kita bagi pula 16% potongan. Sepenuh hari Malaysia RM16,900 ni kita bagi 16% potongan, tinggal RM1,175. Siapa yang nak ambil set lembek sekali katil sekali, RM1,175.16 saja sebab ada 16% potongan. Jadi apa pun boleh telefon lo ni untuk jaga diri kita, jaga keselesaan kita, jaga belakang kita juga. Jadi hubungi 013-584-0288. 0288. Okay, jadi sampai sini dululah pertemuan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Follow kami juga dekat TikTok di Organic Matters.
1: Terima
2: kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bersama dengan Lin untuk tajaan Tilam Organic Matters, membawa kita ke pukul 11.46 pagi dan 12.30 hari nanti. Sama-sama kita ikuti berita nasional yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sebuah lagu yang pernah popular tahun 1990-an dari SPDC, Cinta Kenangan Tilam. Terus layan Gulali Kelantan FM.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur suruhanjaya siasatan diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu, ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Albab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Pengerangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senenok telek, renget tekok.

Baiklah, assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita berteman dalam Kugalik hari ini untuk edisi Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dek, koko, saya awak baru je, awak baru tune radio Kelantan, baru je masuk dapur ataupun baru je naik kereta dari pasar ke cari lauk. Dek, sekarang teman berteman bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang nanti, dan harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti, insyaAllah. Dan untuk petani dalam aku ada Mak Do, selepas Mak Do ada juga Abid Ding dan Les Selekta, dan selepas itu 9 hingga 12 malam macam biasalah Cik Su akan bagi dengan kelah gu kita. Nak tahu tetamu Cik Su ada pedok, kena tunggulah malam ni. Sekalau jari eselok dia kosong, mesti ada tetamu. Right. Okay, ini kita nak kongsikan sedikit lah bahan mengenai kepada set-set Kelantan, khususnya ibu bapa, pelajar dan juga komuniti sekitar Bacok. Kolej Vokasional Bacok akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuhannya pada 11 hingga 13 September dari jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kolej Vokasional Bacok, dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Antaranya ada pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, pertandingan Dikir Barat, Baruh Run, Fun Walk, Jaman Makan Malam Gemilang serta majlis apresiasi PPKI. Jadi jangan lepaskan peluang. Koko ada masa free, ada masa yang terluang hari ini, petani boleh pakat gigi ramai-ramai ke Kolej Vokasional Bacok sempena dengan hari terbuka KVB. Dan untuk maklumat lanjut, Koko ada nak tanya ke berapa, boleh hubungi Puan Hasmawati di talian 016-986-2213. Kolej Vokasional Bacok 25 tahun melakar kejayaan. Sebuah lagu dari Iman Troy, Omong Kosong untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

Tak payah pergi jauh. Hak dekat tu pun mungkin ada di depan mata kita. Tapi sebelum kita nak cerita pasal jodoh, kita nak cerita dulu mengenai cuaca hari ni. Dok, kadang-kadang dia mari dengan panah, kadang-kadang dia mari dengan mendung, kadang-kadang mari dengan rintik-rintik, alik petai, dia mari dengan hujan ribut. Tapi ada juga sesetengah kawasan hak kata kita confused. Dok, jerebu ko kabus. Jadi untuk sesi awak nak pasal juga, kalau tubik luar tu kalau nampak cuaca tak berapa nak okey, dok, debu, bahawa katakan apa, berkabuh gitu deh, macam debu tak debu gitu. Jadi boleh pakai face mask ataupun kurangkan aktiviti di luar. Penting sekali kena banyakkan minum air masak deh. Jaga diri, jaga kesihatan. Orang kata jodoh boleh dicari, kesihatan pun kita kena jaga sama-sama. Right, jom layan lagu dari Baby Shima, Roblox Hatiku. Dan selepas itu, Zaitun Samion menaruh harapan untuk anda di Gugale, Kelantan FM.

Sawasdee so, kap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap. Cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nak kap. Kau pun mak kap. Sawasdee so, kap.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, untuk seketika sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Muhammad di Kota Baru bersama dengan DJ Roslam, Cik Soh dan kru teknikal. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan Setugah Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM dan saya kini berada di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru sempena secara langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh KTP yang bertugas pada hari ini, iaitu Imam Tua Masjid Jami Muhammad di Kota Baru Al-Fadhi Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mokhtar yang bertajuk Berwakahlah Walau Sedikit. Dan untuk makluman para pendengar Kelantan FM, kudaranya azan Zuhur tengah hari ini pada pukul 1.10 minit tengah hari dan di mana saya sedang memperkatakan ataupun mengupas mengenai Berwakalah Walau Sedikit. Dan untuk malam anda, sementara kita menunggu azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Bilal 1 Hanafi bin Sa'ad. Dan bila saudara, saya akan ataupun sementara menunggu Bilal yang akan mengazankan azan pertama nanti yang bertajuk seperti mana saya utarakan sebentar tadi, iaitu Berwakalah Walau Sedikit. Di mana amalan berwakah walau sedikit adalah satu pesanan yang sangat murni saudara. Di dalam Islam, wakah tidak semestinya dalam jumlah yang besar seperti menyerahkan sebidang tanah ataupun membina sebuah masjid. Sekecil-kecil sumbangan yang diniatkan sebagai wakaf amat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapakah, kalau kita tanya diri kita, saudara, mengapakah perlu kita berwakaf pada walaupun sedikit? Pahala berterusan wakaf adalah sedekah jariah. Pahalanya akan terus mengalir kepada anda walaupun selepas anda meninggal dunia, selagi harta ataupun sumbangan tersebut memberi manfaat kepada orang lain. Di mana kita berwakaf, saudara, keberkatan berwakaf adalah memberi ataupun tidak mengurangkan harta kita, malah ia membersihkan dan menambah keberkatan dalam rezeki harian anda. Dan mampukah kita berwakaf, saudara, di mana sekiranya kita berkemampuan ataupun melalui kaedah moden seperti wakaf tunai, anda boleh berwakaf mengikut kemampuan diri walaupun hanya RM1, RM5 ataupun RM10. Namun cara kita berwakaf, saudara, sekiranya anda ingin berwakaf hari ini dengan jumlah yang kecil, anda boleh melakukan secara dalam talian online melalui platform rasmi MAED, di mana Yayasan Wakaf Malaysia menyediakan skim wakaf tunai serendah beberapa ringgit. Kita boleh menyedekahkan dan mewakafkan harta kita kepada Majlis Agama Islam Negeri ataupun mempunyai sistem wakaf digital tersendiri, di mana kebanyakan bank-bank tempatan kini menyediakan pilihan sumbangan wakaf terus melalui aplikasi mereka. Baiklah, saudara, sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama.
3: Allahu Akbar, Allah.

Allah Muhammad Rasulullah. Azan pertama yang telah pun diazankan oleh Hanafi bin Da'at iaitu Bilal pertama yang bertugas di Masjid Jamid Muhammadi Kota Baru. Dan untuk makluman saudara, sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunat Jumaat, saya akan mengupas tajuk khutbah pada hari ini mengenai berwakarlah walaupun sedikit. Sementara menunggu kedua azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal kedua yang akan mengazankan nanti itu Ustaz Khais bin Zainuddin. Sementara kita menunggu selesainya solat sunat Jumaat untuk sekaligus pendengar khutbah nanti. Dan bila saudara, tajuk yang seperti mana saya utarakan iaitu berwakaflah walaupun sedikit tajuk khutbah pada hari ini, di mana seringkali kita berwakaf tetapi berasa ragu kerana menganggap yang kita miliki terlalu kecil. Ada yang dah berfikir bahawa wakaf harus berupa tanah, bangunan ataupun harta dalam jumlah besar agar bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak sedikit kebaikan besar yang bermula dari kecil yang dilakukan secara ikhlas dan istiqomah. Dan inilah kemudahan wakaf, di mana kita tidak harus menunggu kaya untuk memulakannya dan tidak perlu menunggu memiliki harta berlebihan. Bahkan dari sebahagian kecil rezeki yang Allah titipkan kepada kita hari ini, insyaAllah sudah biasa menjadi jalan kebaikan bagi mereka yang sedang berjuang mempelajari Al-Quran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana apabila manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tua kita meninggal dunia. Namun apa pun yang kita tunaikan hari ini termasuk salah satu bentuk sedekah jariah, iaitu berwakaf, di mana selama manfaatnya terus dirasakan selama kita belajar dan menghafal Al-Quran, insyaAllah pahala kebaikan tersebut akan terus mengalir. Dan kerana itu, janganlah pernah berkecil hati jika hanya mampu berwakaf sedikit, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat besar ataupun kecilnya harta yang kita sedekahkan ataupun berwakaf, tetapi kita harus melihat keikhlasan dan ketakwaannya ataupun ketakwaan hambanya. Dan di mana wakaf yang ataupun harta yang kita wakafkan walaupun kecil, justru menjadi sebab lahirnya seorang penghafal Al-Quran, seorang guru ataupun seorang da'il yang kelak menjadi ataupun membawa manfaat bagi orang ramai. Dan marilah ataupun mulai dari apa yang kita mampu saudara, dan kita boleh sedekahkan ataupun kita boleh berwakaf untuk walaupun sedikit. Sebab bisa jadi dari wakaf yang kita tunaikan hari ini, anak yatim piatu yang dapat terus belajar menghafal Al-Quran dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan insyaAllah setiap huruf Al-Quran yang mereka baca akan menjadi bahagian daripada pahala yang terus mengalir hingga ke akhirat nanti. Dan bila saudara, sebentar lagi kita akan ikuti azan kedua yang mana kita akan ikuti yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Ustaz Muhammad Khais. Di mana sebelum ataupun sementara menunggunya azan, saya masih lagi memperkatakan tentang berwakaflah walaupun sedikit, di mana tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini.

0: Baiklah saudara, kita ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh bela yang bertugas Ustaz Haiz bin Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan azan kedua yang telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas Ustaz Haiz bin Zainuddin. Baiklah saudara, marilah sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhi Ustaz Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, yang bertajuk Berbakallah Walau Sedikit.
1: Ja'ala as-sadaqati sabilan linama'il amwal والوقوف بابا للأجور الباقيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan takwa itu kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, dalam Islam, infak, zakat dan wakaf adalah tiga dana terpenting dalam membina ekonomi ummah. Pada hari ini khutbah akan memberi penekanan kepada wakaf. Sempena bulan wakaf yang dilaksanakan di Kelantan, berwakaf adalah satu amalan agung yang pahalanya tidak pernah putus walaupun kita telah kembali mengadat ilahi. Amalan berwakaf ini pula telah dilaksanakan sekian lama, bermula dari zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya hingga sekarang. Kenapa disebut amalan yang agung? Tidak lain kerana ianya bukan sekadar sedekah biasa, ia adalah sedekah jariah, harta yang ditahan zatnya tetapi dialirkan manfaatnya untuk ummah sehingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza mata al-insan in qata'anhu amaluhu illa min salasa, min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salin yad'ula. Maksudnya, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Pertama, sadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Para ulama menyatakan bahawa sedekah jariah yang paling utama ialah wakaf. Mengapa? Kerana pahalanya mengalir setiap saat selagi masjid yang diwakafkan digunakan untuk sembahyang, selagi tanah diwakafkan untuk dimanfaatkan, selagi buku wakaf dibaca oleh penuntut ilmu, selagi itulah pahala terus dicatat dalam buku amalan kita. Ikhwanil muslimina rahimakumullah, sejarah Islam membuktikan bahawa ketamadunan turut terbina dengan wakaf. Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam, dibina di atas tanah wakaf, perigi ataupun bi'r rumah yang dibeli ataupun diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terus menerus dimanfaatkannya akhirnya kepada penduduk Madinah sehingga ke hari ini. Di Kelantan, institusi masjid, pusat pengajian pondok dan tanah-tanah perkuburan berada di atas tanah wakaf di datuk nenek kita. Walaupun mereka telah tiada, tetapi pahala mereka masih mengalirkan berterusan. Hari ini pintu wakaf masih terbuka luas untuk semua. Jangan sesekali menyangka bahawa wakaf hanya untuk orang kaya dan hartawan yang punya lebihan harta. Jangan kita sempitkan wakaf hanya kepada tanah puluhan ekar sahaja. Kaedah fiqh menyatakan bahawa tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, memang tidak dinafikan jika Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rezeki berupa harta kekal dengan hartanah yang banyak, maka wakafkanlah sebahagiannya untuk manfaat ummah. Kerana pahala setiap orang yang iktikaf, sujud di masjid, mayat yang dikebumikan di tanah perkuburan, mereka yang belajar di pusat pengajian di tanah wakaf tersebut, semuanya akan menjadi milik pewakaf. Jika tidak mampu sebidang tanah, perkongsian bersama juga dibolehkan. 10 orang sepakat membeli satu lot tanah lalu diwakafkan, maka 10 orang itu berkongsi san akhirat yang tidak akan rugi. Jika ada tanah terbiar pula, berbincanglah dengan keluarga untuk mewakafkannya. Jangan tunggu kaya kerana ajal tidak menunggu kita.
Ikhwanil muslimina rahimakumullah. Walaupun hartanah kini sudah ataupun sukar diperolehi dan bernilai tinggi serta kebanyakannya diwarisi secara turun-temurun, namun ruang untuk berwakaf masih terbuka melalui sumbangan wan ringgit di Kelantan pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, telah menyediakan kaedah berwakaf secara tunai. Wan yang diperolehi akan dikumpul dan ditukar menjadi aset kekal seperti pembelian tanah untuk kegunaan bangunan untuk diambil ataupun untuk kegunaan pusat pengajian, pembelian peralatan perubatan, menyediakan bekalan air serta pembinaan bangunan untuk diambil manfaatnya RM10, RM50, RM100 yang disumbangkan dilihat kecil pada nilai tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji tamar, maka apatah lagi dengan RM10 yang menjadi wakaf berterusan. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Kita mesti menyemarakkan semula budaya berwakaf di kalangan masyarakat kerana keperluan ummah semakin mendesak. Kos pembinaan masjid, pusat pengajian, pusat perubatan semakin tinggi. Jika hanya mengharapkan dana pihak lain, banyak projek akan tertangguh. Hanya wakaflah yang menjadi pelengkap, menjadi pemangkin pembangunan ummah selama-lamanya. Wakaf adalah pelabur yang paling bijak. Nilai sahan bagi produk institusi keuangan boleh jatuh, tanah boleh tergadai, wan boleh susup nilai, tetapi sahan wakaf Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin keuntungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ia sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. 1 jadi 700, dan Allah Subhanahu wa taala boleh gandakan lagi. Wakaf menyucikan harta dan jiwa kita. Harta yang diwakaf

timbul harta semata-mata untuk keturunan yang seringkali membawa kepada perbalahan dan perebutan harta pusaka. Wakaf ialah tanda kita yakin bahawa rezeki sebenar kita adalah di akhirat. Mulailah sekarang, marilah kita menggandakan san akhirat kita. Carilah tabung wakaf tunai yang diyakini pengurusannya. Tuan-tuan boleh berwakaf melalui laman web Ma'id ataupun mengimbas QR code wakaf tunai yang disediakan di masjid-masjid. Bagi yang menerima gaji, mulakan dengan hanya RM10 sebulan melalui potongan berterusan. Percayalah, istiqamah lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan yang banyak, tetapi hanya seketika. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib ingin menyeru agar umat Islam melaksanakan zakat dan wakaf melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan di negeri Kelantan. Dan dalam masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Khatib juga ingin mengajak semua terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin dan di negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan agar diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kakak Mak Domari, hari ni hari Jumaat 11 September 2020. Terima kasih lah hok bersama dengan Kelantan FM jak pukul 9 pagi tadi lagi. Siapa aku lolo ni deh? Tok tutup-tutup radio, buka pukul 9, tutup pukul 12 malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mak ada sepuluh sekala lah hakim bersama dengan adik kakak siapa pukul 9 petang. Cuma kita kecek siapa 5.30 jalan deh. Sebab 5.30 kita ada Kak Joh lopak tiket. Setiap hari Jumaat memang ada Kak Joh lopak tiket lah. Hok akhir bersama dengan adik kakak. Cerita gapo hari ni hok Kak Joh nak bawa, tunggu 5.30 nanti deh. Okey, segar belakang kata. Alhamdulillah, hok segar, hok sihat. Hok gapo nama hok tak sihat, tak berapa nak segar, batuk-batuk sel semua deh. Sakit orang aku kena pergi jumpa doktor lah deh. Kita rusing adik kakak takutnya denggi. Tek denggi tu hok rusing. Kita suruh macam lemah tubuh jadi tapi kalau misalnya kita duk agak-agak macam orang biasa je lah kot, duk main biasa-biasa, takutnya nanti naik bitik-bitik merah deh. Hok tu hok takutnya adik kakak, bahayalah tu. Jadi kalau misalnya demes, suruh tak segar, suruh laik, gilah cepat-cepat klinik hok dekat-dekat dengan rumah kita deh. Biar doktor ngesoh dulu, kita tak ada gapo, kita setakat demes biasa je, tak ada masalah. Jadi lebih baik kita dapat ke rawatan awal sebelum terlambat. Okey, Mak Dewi lagu dulu deh. Lagu buka hari ni untuk akak petang ni kita bersama dengan Henry Timah.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: tu dia habu pucuk paku sayur kacang deh. Nak nyanyi tak boleh, madanya kita baca je lah deh. Okey, mari adik kakak ada dengar dok hok mado kecek dengan abidik abidik cerita berkenaan dengan karnival kita madani peringkat negeri Kelate 2020 ni. Patut abidik cerita pasal woye pacuk akan dibuat deh. Ha, jadi mak ada pun ho jelah abidik royaknya deh. Muka kitanya oh ada karnival. Tapi untuk cerak lagi, kita nak bersama dengan Tuan Ahmad Amar Uthman, iaitu pengarah Japan negeri Kelate, untuk cerita lebih lagi lah berkenaan dengan karnival kita madani peringkat negeri Kelate untuk tahun ni 2020 ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mak Da.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ama sudi bersama dengan Mak Da dan juga Kelate FM untuk kosi cerita. Ceritanya
1: terima kasih kembali pada Mak Da.
0: Ada dua cerita Tuan Da. Cerita malam ni dan juga cerita esok. Cerita esok tu sepanjang hari. Ha, jadi tapi kita cerita permulaan untuk hari ni dululah. Dah. Okay. Untuk betani ni. Tuan Lo ni duduk di Pulau Seri Tanjung dah ke ataupun baru nak tolok ke lagu mana?
1: Pertama sekali terima kasihlah mada-mada kerana halah ingat pada kami di Jabatan Perangai Malaysia ni. Dan untuk makluman pendengar Kelate FM ni, apa yang Mak Da bagi tahu tadi iaitu karnival kita madani peringkat di Kelate 2026. Jadi insyaAllah programnya pada hari besok lah 12 hari bulan daripada pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Tapi sebagaimana Mak Da duduk cerita saat ni, Mak Da duduk bari saat ni. Jadi pada malam ni kita ada acara wayar gambar ataupun wayar pacuk di Pulau Si Tanjung. Jadi adik kakak kalau hok ada nostalgia, kan sekarang ni orang main nostalgia 80-an kan. Jadi kalau hok ada nostalgia wayar gambar tu boleh mari ke Si Tanjung. Kita akan mula apa tu buat tanya wayar gambar ni pada pukul 9 malam. Jadi hok Mak Da tanya tadi berada di mana saat ni? Jadi Amor bersama dengan para pegawai Jabatan Perangai ni kita tengah buat persiapan dah di Pulau Si Tanjung ni. Jadi untuk maklumat pendengar Kelate FM, pada petang ni kita akan buat program ziarah kasih madani ke 5 buah rumah di sekitar Pulau Si Tanjung. Dan untuk petang ni lah. Okey, dan pada malam ni kita ada kita akan pergi ke Masjid Al-Ahmadiyah Teluk Renjuna. Di Masjid Berhampir lah untuk kita adakan solat maghrib berjemaah. Lepas tu kita ada tazkir, ada forum perdana lah pasal hari kemerdekaan ni. Kita masih lagi bulan kemerdekaan ni. Dan selepas tu kita akan solat isyak berjemaah dan kita akan selawat mukluk, orang kata-kata. Orang di masjid ni pula, bila dah kita nak mari ni, dia pakat-pakat nak tugik, nak buat apa tu, nak buat dengan bunga rapah. Jadi lepas tu, kita ada jamu-jamu jugalah bersama dengan masyarakat, bersama dengan jemaah masjid di Masjid Al-Ahmadiyah, muka Teluk Renjuna tu. Jadi selepas tu lah, baru kita akan mula wayar gambar kita pada pukul 9 malam ni di Pulau Si Tanjung. Jadi, Amor nak jemput lah, Amor nak padah belakang lah. Adik takut yang berada di kawasan sekitar ni ataupun yang duduk darat pun boleh mari. Kita ke Pulau Si Tanjung ni bagi kita menyaksikan dan kita memeriahkan lagi program ni buat kita mendani peringkat ni kata ni.
0: Acara untuk hari ni deh.
1: Acara untuk hari ni, petang ni hingga malam ni.
0: Petang ni sampai malam ni. Nak royaknya, hari ni pun start dah tapi esok pun kerja besar.

0: katanya berpakaian tema Hari Kebangsaan.
1: Ya, betul, Mak.
0: Tapi kalau misalnya tak ada, tak apalah, pakarlah gapo-gapo pun eh.
1: Ya.
0: Asal kau siapa?
1: Okay.
0: Terima kasih banyak Tuan Amar. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, tadi kita bersama dengan Tuan Amar adik kakak, Tuan Ahmad Amar Uthman, iaitu pengarah Japan Negeri Kelate. Jadi pakak pergi ramai-ramai lah. Kalau tak boleh pergi malam ni, tak apa. Mungkin kadang-kadang mungkin kita nak pergi ada hijau ini deh. Pergi esok. Sempena dengar Karnival Kita Madani peringkat Negeri Kelate demo buat di Pulau Seri Tanjung. Esok start pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kalau dengar Tuan Amar cerita saat ni macam-macam acara menarik adik kakak sepanjang hari esok tu. Jadi bolehlah kita join deh. Kok-kok nak join, nak sertai mana-mana aktiviti, mana-mana acara, boleh sangat-sangat.

Teruk, tersangat-sangat. Sebabnya mik bunga ni baru dah kelik daripada Kedah. Gila deh. Makan dengan Sain. Moga dia ajak kita dekat kita. Gila ha. Sain ni pula nyokong. Sain tak mengaji dulu lah kik. Sebab lama dah kita ni tak jumpa. Gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga Allah lah. Menggamik lah segala kenangnya-kenangnya. Azam edek tu mengaji dulu tu. Tapi salah mik bunga boleh puji. Sain mik bunga ni ke? Tidak lupa darat. Walaupun dia Semakin berjaya. Siapa orang pun kenal dia. Tapi dia tetap juga merendah diri bila berjumpa dengan saing-saing ni. Tak rajin lah duduk nak agah kok si ko. Duduk belagak ko. Duduk sombong dengan saing-saing ko. Bagus tu nya. Ni sikap dia hot nak bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ke, tak kira lah. Bila kita ni berjaya, duduk tinggi, duduk di atas daripada saing-saing hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat kau saing-saing deh. Tidak ada agak kursi. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukan ada kata, tain susah tu kat hilang. Tain senai pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senai ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi orang kata dia lah susah. Agak juga. Kalau dia senai kat tak tahulah tu. Janganlah gitu. Nek bunga tak marah. Nek bunga nak gayak je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Bayaran interim RM1.5 bilion akan disalurkan kepada Sabah mulai tahun ini, sementara rundingan tuntutan 40% hasil negeri itu diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bayaran itu dijangka dibuat selepas Parlimen bersidang pada Oktober dengan rundingan mengambil kira kedudukan kewangan negara. Beliau berharap langkah interim bagi Sarawak dapat diumumkan pada 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Askar Wataniah kini diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Raja Muda Polis Brigadier General Tuanku Syed Fazlurin Putra Jamalul Lail bertitah kepakaran anggota dalam bidang siber, logistik, perubatan, kejuruteraan dan teknologi menjadi penggada kekuatan kepada Tentera Darat Malaysia. Baginda bertitah demikian selepas berkenan menyempurnakan perbarisan Hari Ulang Tahun Regimen 504 Askar Wataniah ke-46 di Kem Bukit Keteri Berseri Perlis. Sebanyak 134 aduan gangguan seksual direkodkan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual TAGS sejak Mac 2024 hingga 30 Ogos dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan TAGS menjadi saluran untuk mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan termasuk melalui pampasan dan terbuka kepada semua mangsa termasuk lelaki dan kanak-kanak. Di Terengganu, seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun dipercayai melahirkan bayi lelaki di tandas sebuah asrama institusi pendidikan di Dungun sebelum mayat bayi itu ditemui disembunyikan dalam lokar malam Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat, mayat bayi dihantar ke Hospital Dungun untuk bedah siasat manakala teman lelaki pelajar berkenaan sedang dikesan untuk siasatan lanjut. Luar negara, susulan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 5 petugas media Indonesia masih hilang ketika operasi mencari dan menyelamat. Mereka terputus hubungan sejak Isnin ketika membuat liputan di sekitar Pulau Sebesi Lampung bersama 3 kru bot. Presiden Iswami Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman berkata operasi pencarian perlu dipergiat selain menekankan kepentingan protokol keselamatan ketika membuat liputan di kawasan bencana. Komuniti media Malaysia menerusi Iswami menzahirkan solidariti dan berharap kesemua mereka ditemukan selamat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Prabu nampak rupuk pakai kepala ni. Kalau gitu, kalau gini, aku pergi nambah rupuk sana. Ha, ha, ha, ha. Mungkin nambah rupuk mana, Prabu. Kalau gitu, kalau gini, rupuk panjang sangat pakai kepala. Ha, tu lah aku pergi tebah. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya, mu ni Pak Abu, mungkin nebah rupuk tanah orang ke tanah mu? Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga, tak tahulah tanah siapa-siapa sebab aku nak lalu rupuk panjang lah. Lalu pakai tapalo nak ni koyakwi. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya aku nama saat ini. Muka Pak Abu tebah rupuk panjang dekat tali air tu Pak Abu. Ya Allah lah saat ini. Tali kecek lah. Nampak leluh nyawa ke hidup. Rupuk ke tali air tu siapa tali lalu. Padahalnya jalan tu guna ramah pakai seorang kan. Okey, no suruh ke kapur cucinya. Ada bagi air cuci. Habis ya nak? Tak takut dia motor tu ada lah nak cuci. Tepi tali air tu. Tali air ke banyak. Hola, maka tebas sikit sore ke. Cuci lah dari tali air. Kau lagu mana habis yo. Tebas-tebas ni. Nak kena ada sadak, sabik. Lagi domesi rupuk. Lagi sedap. Kita nak pergi cuci kapur mana mesin-mesin rupuk ni. Duh. Okey, cakap kau rupuk depan tali air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir, peho demo lah cucinya. Tokeh suruh aku, tunggu lu ke.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: panjang.
1: Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do untuk segmen akak hari ni. Okey, seketika Mak Do bersama untuk tajuk ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad, bersama dengan Ketua Pengurusan Syariah PNB, Dr. Ahmad Basri. Hari ini Dr. Ahmad Basri kongsi berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Jadi Mak Do nak tanya lagi lah Doktor, berkenaan dengan kaedah pula. Kaedah ni hanya untuk unit amanah harga tetap. Betul tak Doktor? Tapi ada pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mutaghalat ni secara khutbah bagi unit amanah harga tetap sahaja.
2: Ya, jadi kalau kita tengok tak, dalam ASNB ni dia ada harga tetap, ada harga berubah. Jadi harga tetap ni ada ni sahaja. ASB, ASB 2, ASB 3, ASM, ASM 2 dengan ASM 3. Ini sahaja harga tetap. Sementara yang harga berubah tu dia kekal kepada cara pengiraan biasa lah. Kena kita kena refer kepada pusat-pusat zakat negeri masing-masing. Jadi kaedah yang saya sebut tadi tentang zakat mustaghalah khutbah ni terpakai kepada yang harga tetap sahaja, iaitu nilai yang saya sebut tadi. Kenapa? Kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana pulangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen ataupun agihan pendapatan. Jadi sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah, ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Sementara kalau dana harga berubah ni, pelaburannya lebih dinamik, di mana pelabur lebih cenderung untuk berjual beli mengikut harga pasaran dengan objektif untuk menjana pulangnya pelaburan serta mencari peningkatan modal. Dana ini dianggap serupa dengan aktiviti pelaburan saham. Maka kaedah zakatnya adalah berdasarkan nilai semasa unit amanah dana harga berubah tersebut. Jadi gini cara mudahnya. Kalau harga tetap ni, harga dia kita beli hari ni RM1, esok pun RM1, lusa pun RM1, bulan depan pun RM1, tahun depan pun RM1. Dia tak berubah.

0: Jadi dia tidak ada peluang untuk mencipta keuntungan dengan jual beli. Macam mana kita dapat untung? Dengan cara pendapatan, iaitu dengan cara diumumkan dividen. Itu sahaja kita dapat keuntungan ataupun dividen pendapatan daripada yang berharga tetap. Kan? Yang ni tadi. Tapi kalau harga berubah ni, dia berubah. Harganya berubah mengikut pasaran lah. Hari ni mungkin RM1. Esok mungkin RM1.20. Mungkin esok lagi lusa tu mungkin jatuh RM0.90 dan sebagainya. Jadi kalau harga berubah ni, dia ada keberangkali dan ada kemungkinan untuk mendapat untung. Contoh, kalau dia beli dengan harga RM1, esok naik harga RM1.10. So dia boleh untung dah RM10 kalau dia jual. Maksudnya dia ada jual beli di situ dan dia boleh dapat untung. Berbeza dengan harga tetap. Harga tetap ni kalau dia jual dia, harganya RM1. Jual pun RM1, dia pegang pun dengan RM1. Jadi dia tidak ada perniagaan ataupun apa ni dia panggil keuntungan modal di situ sebab harganya sama. Jadi bila kita tengok zakat mustaghallah ni sesuai untuk jangka panjang, iaitu bukan untuk dapatkan keuntungan modal tetapi untuk mendapatkan pendapatan melalui dividen. Sebab itulah MKI ni kata, pandangan hukum MKI kata, zakat mustaghallah sultan ni untuk harga tetap sahaja. Jadi tidak terpakai kepada harga berubah. Jadi maknanya untuk ni dana sahaja.
1: Okey. Jadi kenapa pula pelabur kena pilih kelas B tu?
0: Sebabnya dia tidak mandatory. Sebab kita bagi peluang kepada pelabur. Sebab pelabur boleh bayar zakat sendiri kalau dia nak. Dan dia boleh minta ASMB yang bayar zakat. Jadi kalau dia nak mudah, dia nak dapat dividen tu tanpa fikir, dia tak perlu fikir lah nak kira zakat, nak bayar zakat bila dan sebagainya, maka yang terbaiknya dia pilih kelas B. Sebab kelas B ni memberi kemudahan kepada pelabur untuk menaikkan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Jadi melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual dan bayaran zakat turut diuruskan oleh ASMB. Maknanya, bila dia dapat pendapatan, itu sudah ditolak zakat. Pendapatan itu sudah bersih. Jadi tak perlu bayar zakat lagi. Kalau kelas A, dia dapat, dia kena kira berapa zakat dia dan dia kena merujuk kepada pusat zakat negeri lah. Berapa kiraan zakat dia dan sebagainya. Dan dia kena bayar zakat berdasarkan fatwa yang ada. Tapi kelas B, tak payah fikir lah. Dia dapat dividen, dividen itu adalah bersih. Jadi mudah dan memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Jadi pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B ni masih layak menikmati rebit cukai. Pelabur akan terima resit zakat melalui pusat zakat negeri. Sama. Kalau dia bayar sendiri pun dia dapat rebit cukai. Kalau kelas B pun dia dapat rebit cukai juga. Sebab resit dia bayar zakat tu akan dikeluarkan oleh pusat zakat negeri. Dan dia boleh claim cukai pada tahun taksiran tersebut. Sebagai contoh, kalau zakat ASB ni kita bayar pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim boleh guna untuk taksiran 2027. Jadi kelas B ni sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Tak payah fikir panjang lah. Jadi untuk opt-in mudah sahaja, dia boleh secara online di platform MyASMB app dan portal dan juga di kaunter cawangan ASMB atau agent. Jadi kalau dia buka MyASMB itu, hanya 3 step sahaja untuk dia pilih kelas B.
1: Okey, kita nak tahu jugalah doktor, lagu mana ASMB ni menyokong seorang Muslim untuk capai matlamat kewangan tanpa abaikan tanggungjawab dalam agama?
0: Jadi pelaburan ASMB ini membolehkan seseorang Muslim itu membina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah secara holistik, secara menyeluruh. Bermula dari pemilihan aset hingga pengurusan dan pengagihan pulangan. Jadi ini memastikan pertumbuhan harta berlaku melalui cara patuh syariah dan beretika. Jadi di ASMB ini kita melihat pengurusan ekor angin sebagai satu perjalanan yang lengkap. Bukan hanya membina kekayaan es mata-mata, tetapi juga melindungi keluarga dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Oleh sebab itu, kita memperkenalkan solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Ada 5 komponen. Pertama, ialah menjana dan mengembangkan harta, iaitu dengan cara kita melabur dalam dana-dana unit amanah ASMP. Kita telah menjana dan mengembangkan harta mengikut pelaburan itu adalah patuh syariah berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi kita dah mendapat fatwa daripada semua negeri di Malaysia yang mengharuskan kita melabur dalam dana-dana yang diuruskan oleh ASMP. Jadi tak perlu takut, tak perlu ragu-ragu lagi lah untuk melabur dalam dana unit amanah ASMP. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menawarkan perlindungan keluarga, iaitu kita menawarkan perkhidmatan ASMB Cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu plan. Jadi ini dapat membantu menghadapi risiko kehidupan yang tidak dijangka. Jadi kita ada coverage takaful juga kita tawarkan kepada para pelabur kita. Yang ketiga ialah penyucian harta melalui zakat. Yang kita perkenalkan zakat mustaghalah khutbah ini ialah untuk mensucikan harta, untuk kita menunaikan kewajipan dengan cara kita serahkan kepada SMP untuk uruskan potongan zakat tersebut. Jadi semuanya akan diuruskan oleh SMP. Dan yang keempat, kita juga menawarkan perancangan perwarisan. Jadi melalui hibah amanah, pelabur dapat merancang perwarisan harta dengan lebih jelas dan teratur, sekaligus membantu insan tersayang selepas ketiadaan mereka. Bila mereka meninggal ni, kita takut berlaku pertikaian keluarga, rubuh harta dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan soalan perwarisan ni, kita menyediakan khidmat hibah amanah. Jadi tak payah pening kepala pasal siapa penerima harta tersebut selepas dia meninggal. Itu yang keempat. Dan yang kelima ialah memperkasa rumah melalui wakaf. Kita juga ada tawarkan wakaf. Jadi untuk selain untuk diri dan keluarga, harta juga boleh dimanfaatkan untuk masyarakat secara berterusan. Jadi melalui wakaf ASMB, pelabur berpeluang meninggalkan legasi kebaikan yang terus memberi impak walaupun selepas mereka tiada. Kita panggil amal jariah. Kalau nak buat amal jariah, dia boleh menggunakan wakaf ASMB. Yang mana dia wakaf hari ini, insyaAllah manfaat wakaf itu sentiasa berpanjangan walaupun setelah dia meninggal dunia, dan insyaAllah sampai ke akhirat, sampai ke hari kiamat, pahalanya masih berjalan. Itu 5 komponen dalam solusi kewangan Islam yang kita tawarkan kepada para pelabur.
1: Okey, sebenarnya kalau kita dengar Dr. Royak ni memang sangat-sangat menarik lah. Tapi kita nak rehat sebentar sebab Mak Ada pun nak tanya juga berkenaan dengan ialah kadang-kadang bab-bab harta ni ke bila dah seseorang meninggal tu lagu mana pewarisan ni. Tapi kita dengar lagu dulu Doktor, lepas ni kita sambung semula. Okay.

0: lagunya dari Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan. Lagu tu lah dek kakak, warna-warni kehidupan kita. Mungkin hari ni kita bahagia, kita gembira dengan keluarga kita deh. Tapi siapa masa Allah kata Allah tarik ketua keluarga kita. Allah tarik orang yang kita bergantung harap. Lagu mana kehidupan kita lepas tu deh. Jadi sebab tu lah Mak Ada nak tanya juga Dr. Basri, lagu mana ASNB bantu masyarakat untuk lindung keluarga dan rancang pewarisan harta dengan lebih teratur?
1: Ya, jadi di SMB ini untuk merancang pewarisan ni, kita menawarkan hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Jadi hibah amanah ni untuk orang Islam, pengisytiharan amanah ni untuk orang bukan Islam. Jadi apa dia kemudahan ni? Ia adalah kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di SMB. Jadi hibah ni adalah salah satu antara lima komponen yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita tengok hari ni, ramai orang bagi tempuan kepada usaha untuk membina harta sepanjang hayat. Tapi aspek pewarisan sering diabaikan kan? Sehingga boleh menimbulkan kesukaran kepada waris apabila berlaku kematian. Jadi melalui hibah amanah ni, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur apabila berlaku kematian, sekaligus membantu menguraikan beban kepada waris. Jadi kalau kalau dengan ada hibah amanah ni, bila pelabur tu meninggal, jadi penama tu akan mendapat harta tersebut seperti yang diinginkan oleh pelabur tadilah. Jadi pengurusan harta tidak berakhir pada diri kita atau keluarga kita sahaja. Jadi harta juga boleh menjadi medium untuk memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi katakanlah Masya Allah Tabarakallah, katakanlah keluarga kita pun dah Allah Ta'ala bagi rezeki dan sebagainya, kita nak guna harta kita ni untuk...
0: Hello? Allah terputus lah kok adik kakak deh. Tak apa, Mak ada terang telefon lagi adik kakak. Sementar lagi deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kak puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
0: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
0: Okey, Mak Ada nak sambung semula lah ceritanya. Allah, kita dah tengah-tengah rancuk dengar deh. Tiba-tiba talian terputus. Tak apalah, lagu tu lah dek kakak. Supaya kita makan lah deh. Kadang-kadang serus sedap makan tu. Tiba-tiba air terkena syahir air dah ni lekat dah. Okey, Mak Ada nak bersama lagi sekali lagi dengan Ketua Pengurusan Syariah PNB, Dr. Ahmad Basri. Hari ni Dr. Basri Akhil Kosi berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Okey, Doktor, kita sambung lagi. Doktor, hak lagu mana nak bantu masyarakat lindung keluarga dan juga rancang pewarisan harta dengan lebih teratur selekeh?
1: Jadi untuk membantu masyarakat ni, kita boleh gunakan wakaf ASNB. Yang ni, maksudnya pelabur ni, dia berpeluang mewakafkan sebahagian daripada pelaburan mereka bagi menyokong pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi manfaatnya dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada sumbangan yang dibuat hari ini boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Ia memberi peluang kepada kita untuk menjadikan harta yang dimiliki bukan sekadar sumber manfaat semasa hidup, tetapi juga legasi kebaikan yang berpanjangan. Jadi untuk keluarga, kita tawarkan hibah amanah. Dia boleh namakan ahli keluarga untuk menerima aset dia ataupun harta dia. Kemudian kalau dia rasa nak bagi kepada orang lain, manfaat kepada orang lain, kepada jiran-jiran, kepada masyarakat dan sebagainya, dia boleh buat wakaf pula. Dia boleh wakaf unit amanah, dan wakaf tersebut ada manfaat setiap tahun. Dividen pada wakaf tu disalurkan kepada projek-projek wakaf. Jadi manfaat itu berpanjangan sehinggalah hari kiamat. Walaupun dia meninggal dunia, insyaAllah pahala siapa ke dia. Itu kalau dia wakaf ASNB.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, kita nak tahu juga doktor, sebab apa pentingnya untuk seseorang tu dia buat perancangan keuangan dengan betul?
1: Ya, ini sangat penting lah kalau kita kena rancang untuk sama ada untuk mencari harta tu mesti mencari yang halal dan macam mana kita meluruskan harta. Jadi Islam ni dia tidak larang umatnya mencari dan mengumpulkan harta. Bahkan Islam juga menggalakkan umatnya berusaha dan merancang kewangannya dengan lebih baik. Namun begitu, Islam mengajar kita bahawa harta ni bukan matlamat akhir. Sebaliknya ia adalah amanah yang kita perlu urus dengan penuh tanggungjawab. Jadi sebab itu dalam mengurus harta ni, seseorang Muslim dia perlu memastikan hartanya diperolehi melalui cara yang halal. Ha, itu yang pertama. Kemudian dikembangkan dengan kaedah yang patuh syariah. Ha, itu yang kedua, serta ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengannya seperti zakat. Ha, yang wajib itu dia kena tunailah. Wajib itu sebab zakat ni hak kepada orang miskin. Jadi dia kena tunaikan hak tersebut. Pada masa yang sama, kita juga dituntut untuk memikirkan kebajikan keluarga dan manfaat yang boleh diberikan kepada masyarakat. Jadi apabila harta ni diurus secara seimbang antara keperluan diri, keluarga dan tanggungjawab sosial, insya-Allah ia bukan sahaja memberi manfaat di dunia, bahkan menjadi bekalan yang bernilai di akhirat. Inilah yang membezakan perspektif Islam dalam pengurusan kewangan. Kita bukan sekadar mengejar keuntungan semata-mata, tetapi berusaha mencapai keberkatan dan keredaan Allah SWT. Oleh sebab itu, perancangan kewangan yang menyeluruh sangat penting supaya setiap fasa kehidupan kita ni, daripada mencari rezeki, melindungi keluarga, menunaikan zakat, merancang pewarisan, hinggalah berwakaf dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bermakna.
0: InsyaAllah. Hak tu hak paling penting. Sebabnya, supaya Dr. Royak lah, kita tak boleh nak kupur harta, tapi kita tak tahu nak salurkan ke mana.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngelah sekali lah Doktor, saya nak tanya tentang kepentingan pelaburan dan juga untuk rancang harta ni lagu mana?
1: Kalau kita tengok hari ni tak, ramai orang sudah ada simpanan dan sudah melapor pun, ada pelaporan. Tetapi ramai juga yang melihat pengurusan harta ni tidak secara menyeluruh. Jadi dalam Islam, perjalanan harta ni bukan sekadar mengumpul dan mengembangkan kekayaan, tetapi turut merangkumi pelindungan keluarga, penyucian harta melalui zakat, perancangan perwarisan dan juga peluang menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf. Jadi di SMB, inilah yang kita cuba bantu melalui solusi kewangan Islam. Kita mahu masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh memberi kesan yang besar kepada diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat dan juga generasi akan datang. Jadi mulakan dengan langkah kecil hari ini, sama ada mula melabur, menyemak semula perlindungan keluarga, menunaikan zakat atau merancang pewarisan harta. Yang penting adalah untuk kita bermula. InsyaAllah, apabila harta diurus dengan baik dan mengikut panduan syariah, manfaatnya bukan sahaja dapat dirasai oleh kita dan keluarga sahaja, bahkan menjadi legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat sehinggalah ke hari kiamat, insyaAllah. Jadi ini mengimbangi din dan dunia kita,
0: insyaAllah. Okey, itu dia penjelasan yang sangat jelas lah orang kata untuk hari ini berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Sama-sama. Basri untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah semoga ramah orang dapat manfaat daripada gapoh Dr. Royak saat ini. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tadi kita bersama dengan Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri. Hari ini tajaan daripada ASNB bertajuk Mengurus Harta dengan Hikmah.

Baik, aku bersama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.13 minit petang, kita disiarkan Surat Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Ambil masuk 10 minit je. Tak lama pun 10 minit sebab hari ni cuti ni. Lepas asal ni kak rasa macam tak ada hijau gapo pergi. Dah makin gulanya tengah hari tadi dah. Sebelum jemaah ada pergi. Lepas jemaah pun pergi juga. Tapi masa ni ni kok free lah deh. Lepas semaya asal ni kak boleh slow-slow turun tangga deh. Turun tanah lah. Tengok keliling rumah. Rumah kita kok ada benda-benda hok bertakung. Dale supik gapo panggil cak kelak ko ni. I think ko hok anak kita lepas tahu kok si tok ko kita hok lepas. Ni bukan anak kita. Tak ada pasal. Jadi ambil kutik tahu molek deh. Tok pun ni gapo panggil Allah mak ada nak sebut gapo eh. Hok kerak rupuk bukan kerak. Dia cak guna sagat ke gapo tu. Tak ayuh royak lah deh. Nak royak terti ni. Hak tu lah. Hak macam gerak. Gerak. Guna gerak kau deh. Nak sapu tu mudah deh kakak. Kalau kita nyapu tak boleh. Kalau bawah rumah kau, tepi rumah kau memang kena guna gerak tu. Mudah lah kita nak tengok. Kena bersih ke kawasan kediaman kita. Bukan sahaja keselamatan kita yang penting, jiran tetangga pun penting juga. Sebab kadang-kadang nyamuk ni dia tak mari rumah kita saja. Dia duduk rumah kita. Maksudnya dia telur, dia netah rumah kita deh. Lepas tu dia pusing kapung. Hak pusing kapung tu, hak kita rasa macam sakit hati tu. Kalau kita dah jaga, alhamdulillah. Tapi kalau jiran kita tak jaga, tak boleh juga. Jadi sama-sama pakat buat deh. InsyaAllah bila kita pakat buat, kita dapat cegah lah daripada mereboknya Aedes. Jadi boleh cegah lah denggi. Okey, hari ni hari Jumaat. Biasanya malam ni dari kelas go kita ada seumur lah tetamu Cik Esunya. Cik Esu ni dia tak putus tetamu dia. Dia kakak ada seumurnya dia rajin cari tu. Jadi malam ni insyaAllah ada tetamu istimewa akan bersama dengan Cik Esu iaitu Hanif Ashraf. Hanif Ashraf ni dia seolah dengan podcast. Jadi mari ke Kelantan FM malam ni dari kelas go kita nak kosi sembang-sembang berkenaan dengan dunia podcast. Lo ni ke seolah dia kakak dia. Hari tu mak dia pergi kursus, dia kata podcast kalau masuk ke satu medium YouTube boleh menjana pendapatan ho ne angka. Ne angka dia kakak mak dia pun kira-kira congok-congok. Weh ne angka deh, tapi kitanya tak pandai nak edit-edit video apa dok. Nak royak lo ni dunia hari ini adik kakak, kita hijau lah gapo-gapo pun asal rajin sokaro deh. Tapi kalau boleh kita kena ada lah hijau sampingnya 2-3 ko sebab tak boleh bergantung kepada internet semata-mata lah. Tak boleh bergantung kepada gapo kita. Macam contoh podcast ko, contohnya influencer ko ni. Kalau kita tengok influencer macam Dr. Mala, Khairul Amin, dia semua royak. Jangan jadikan sebagai platform utama untuk jana berapa teh. Hok ni tak apa sampingnya. Tapi kita kena cari

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung esok dah dekat kok 12 hari bulan. Jadi jangan lupalah buka TV 2 masing-masing deh. Di rumah masing-masing. Jangan mari rumah Mak Ado deh. Mak Ado tengok RTM kelik je dekat kok, tak ada TV. Okey. Jadi pakat tengoklah ramai-ramai pukul 9 malam esok. Tapi boleh juga pergi ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Bukan di Kelantan deh, Negeri Sembilan dekat kok. Kita pun ada juga hantar wakil dari Kelantan iaitu Adik Naufa. Jadi pakak sokonglah Adik Naufa ni. Kata wakil tunggal negeri Kelantan, tapi masing-masing tunggal belakang. Terengganu tunggal, Kuala Lumpur tunggal, masing-masing bawa seorang peserta mewakili negeri masing-masing. Jadi selepas demo ni tanding, 12 peserta ni satu pentas ni. Lepas pada demo nyanyi-nyanyi esok, lepas tu akan cari 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September ni. Tak lama dah lah, sebab esok 12, lepas tu bila dapat tahu 4 orang yang akan terpilih ke Sarawak 25 hari bulan, dia akan terbagi ke sana untuk persembahan kemuncak Bintang Kecil di Sarawak. Tapi kita doakan yang terbaiklah untuk wakil negeri Kelantan iaitu Adik Naufa mewakili negeri Kelantan. Penerbit dia pun ada bersama iaitu Kak Angoh kita. Sebab itulah Kak Angoh tak konti mari dulu dek kakak. Patutnya esok lusa pun tak konti lagi tu sebab dia mau baru perjalanan balik ni. Kita doakan yang terbaik. Semoga Kelantan boleh melangkah ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak menjadi salah seorang peserta lah untuk layak ke sana. InsyaAllah kita doakan sama-sama deh. Tapi hak pentingnya tengok dulu TV2 esok. Saksikan debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung.

tu dia turun ke bandar daripada di Angoh. DS Angoh ni. Okey. Lepas ni pukul 5 Sports Color kita ada berita, berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni Biz On Air Sports Color ada tiap hari, insya-Allah 7 kali seminggu. Selepas berita kita ada Biz On Air. Hari ni cerita pasal seramik Belipuk Craft. Lagu mana cerita dia tu? Kita dengarlah sama-sama lepas ni. Sebabnya ni hari ni adalah episod yang pertama. Mungkin tak dengar lagi lah ni. Mak Do pun tak biasa dengar lagi tu. Kita dengar sama-sama dah lepas berita lepas ni. Cuma Mak Do nak kongsi dululah. Sebab kita ni dalam mood kemerdekaan lagi. Ada hari tu kita baru je lepas sambut hari kebangsaan di Dataran Putrajaya. InsyaAllah Rabu depan 16 September kita akan sambut pula Hari Malaysia 2020 peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak. Dan tema dia sama juga, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati turut mengekalkan semangat segulai sejalai. Gapo tu sejuk segulai sejalai? Maksud dia berjalan seiringan, melambangkan keharmonian, kesatuan rakyat merentasi wilayah. Dan insyaAllah sambutan rasmi kali ini akan dilangsungkan di dalam bangunan yang tertutup di BCCK sebagai langkah jaga-jaga lah. Sebab kita tahulah learning case situasi jerebu semasa melanda beberapa kawasan, dan Sarawak pun antara yang turut terjejas lebih teruk lah daripada tempat kita ni. Di Kuala Lumpur pun ada juga jerebu, di Kelantan pun ada sikit je, cuma kita tak perasa sebabnya petai-petai tempat kita ni hujan. Alhamdulillah dia kakak. Tapi kita doakan yang terbaik lah hok demo-demo hok terjejas dengan jerebu tu. Dan acara hari Rabu depan insyaAllah akan dijadualkan bermula pukul 7 malam. Dan akan tonjol ke macam-macam kepelbagaian, keunikan budaya. Ada gabungan artis ternama, persembahan kebudayaan daripada pelbagai etnik Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Dan hok akan buat persembahan kalau hari tu tulah lagu Faiza Tahir ni. Jadi untuk sambutan Hari Malaysia, Faiza Tahir pun akan buat persembahan di apa bersama dengan Dayan Nur Faizah pun ada juga, Stacy pun ada juga. Jadi untuk hok apa nama ni? Hok bukan duduk di Sarawak lah, kita lah ni. Hok duduk di Semenanjung, duduk di Sabah ataupun nak tengok lah, tak ada nak pergi lah. Tak sihat kau gapo jangan rusing. Kemeriahan acara sambutan Hari Malaysia ni hari Rabu depan hok demo akan buat di Kuching Sarawak ni boleh ditonton secara langsung di saluran RTM. Boleh juga buka Facebook Live Merdeka 300 adik kakak. Jadi kita sama-sama tunggulah lagu mana acara hok akan dilakukan pada Rabu depan sempena dengan Hari Hari Malaysia yang jatuhnya pada hari Rabu minggu depan. Dah tak lama dah adik kakak deh. Dan Mak Do nak kongsi sikit lagi lah dia lagi deh. Hari ni dia rasa macam bertenaga lebih sikit, jadi kita catch up lebih sikit boleh ke? Tak apa ke? Okay. Nak cerita pasal Hari Malaysia lah ni deh. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1993 adik kakak. Ni adalah antara salah satu detik sejarah. Detik yang sangat bersejarah yang kita kena kenang sampai ke hari ni. Sebuah perjalanan penting yang menyatukan pelbagai wilayah, satukan masyarakat dalam membentuk sebuah negara. Dan peristiwa ni adik kakak, 16 September ni bukan sekadar sebuah perjanjian, tapi tentang kerjasama, perpaduan, perjalanan panjang dalam membina identiti Malaysia. Dan Malaysia ni yang dibentuk pada 16 September 1993 adalah melalui Perjanjian Malaysia 1993 MA63 yang ditandatangani pada 9 Julai 1993 oleh United Kingdom. Ada hok-hok bersama masa tu deh. United Kingdom, ada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura wakil hok nak buat perjanjian Malaysia 1993 ni. Dan MA63 ni ada 11 perkara bersama lampiran-lampirannya yang merangkumi aturan penting berkaitan dengan perlembagaan, immigration, pertahanan serta kedudukan Sabah dan Sarawak. Mula-mula masa penubuhan pada tahun 1993 tu, semua tahu deh Singapura adalah sebahagian daripada Malaysia selama 23 bulan. Tapi jodoh tak panjang dekat kakak dok nak buat kan. Jadi dari 16 September 1993 sampailah 9 Ogos 1995. Jadi Singapura tubik daripada Malaysia pada 9 Ogos 1995. Tak apalah,
Dok, lagu tu lah dek kakak nak buat rana. Tapi kita tetap baik sampai hari ni dek. Dan satu perjanjian, lima pihak, satu sejarah yang membentuk Malaysia pada hari ni. Jadi, kita pun tak sabar jugalah sebenarnya nak sambut Neblah September. Support dengan kita sambut Hari Kebangsaan lah setiap tahun. Neblah September pun kita kena raih support juga. Sebab ni menyatukan semua pelbagai etnik dek. Kalau lo ni pun, kalau kita nak pergi Sabah, Sarawak, kita tak ada pasport dah dek kakak. Kalau misalnya tak masuk dalam Malaysia dulu, mungkin kita nak pergi supaya nak pergi overseas lah. Dia nak pergi mana? Oh, kena ambil pasport merah ni. Sebab apa? Sebabnya kita nak pergi overseas dulu kalau misalnya tak bersatu. Tapi Alhamdulillah, dengan penyatuan Perjanjian Malaysia 1993, jadi tak payah pasport. Kita pergi terbang kat kapal terbang ni. Terbang kat kapal terbang. Jadi boleh masuk mudah-mudah. Tapi duduk tempat orang, kena jaga diri molek-molek lah deh. Jangan buat perangai. Sebabnya kita ni ke adik-beradik.

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar semua tu. Masih lagi kembali bersama dengan Syirah di Biz On Air. Macam biasalah, kita selit sikit dalam program akok ni. Setiap pukul 5 suku setiap hari, kita ada Biz On Air. Biz On Air ni gapo gak? Kalau hok biasa dengar dah deh. Biz On Air ni adalah satu segmen yang mana kita memperkenalkan, yang mana kita mengetengahkan usahawan-usahawan berjaya di negeri Kelantan, tak kira lah dalam pelbagai bidang sekalipun. Dan untuk kali ni agak menarik sikit sebabnya Syirah berjaya menarik pengusaha seramik ataupun pemilik Belipuk Craft. Namanya Cik Nur Syazwani Izian Jeffrey Dane, ataupun kita boleh panggil dia Cik Oni. Betul ke Cik Oni?
1: Ya, betul Cik Oni.
0: Terima kasih Cik Oni sebab sudi mari ke Kelantan FM untuk Biz On Air eh.
1: Okay, sama-sama. Kasih jemput.
0: Cik Oni sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Betul dah deh yang Syirah bagi tahu tu Cik Oni. Ni adalah Cik Oni adalah pengusaha untuk produk seramik.
1: Ya, betul. Seramik yang berasaskan tanah liat lah.
0: Daripada tanah liat boleh jadi sesuatu orang kata benda yang menarik deh.
1: Ya, betul.
0: Macam-macam jenis lah boleh buat lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi untuk hari ni macam-macam soalan kita akan tanya kepada Cik Oni kita ni. Tapi kita nak tahu jugalah Cik Oni, sebenarnya lagu mana bermulanya perjalanan Cik Oni ni sehingga memilih tanah liat ni sebagai sumber rezeki dan kerjaya?
1: Okey, perjalanan saya bermulanya dalam bidang seramik ni bermula dari perniagaan keluarga lah. Okey, lepas tu Belipuk ni diasaskan oleh ayah saya, iaitu Cik Jeffrey Dane Bimai.
0: Okey.
1: Yang sudah lamalah berkecimpung dalam bidang seramik ni. Lepas tu bila saya membesar dalam apa, kita melihat sendiri proses pembuatan tu, dia jadi macam tertarik lah untuk kita nak buat dan mencuba untuk buat tu.
0: Kalau ikut ke Cik Oni terdedah dengan seramik ni ataupun produk berasaskan tanah liat ni daripada usia berapa lagi dah mula cuba-cuba tu?
1: Masa tu rasanya darjah 3. Masa tu kita buat secara kecil-kecilan lah, sampingan lah. Ayah saya buat secara sampingan. Lepas tu apabila dah lebih serius, saya nampak bidang ni bukan sekadar apa pekerjaan lah, tapi perniagaan keluarga yang perlu diteruskan.
0: Dan sebenarnya Belipuk Craft ni adakah nama daripada perusahaan ayah lagi ke, ataupun Cik Oni buat satu jenama baru?
1: Belipuk Craft ni dari ayah lah. Dia gabungan sebenarnya. Belipuk Craft ni Belimbing Poteri. Kita combine
0: Belimbing
1: Poteri.
0: Poteri. Combine jadi Belipuk.
1: Belipuk.
0: Itu sebenarnya masuk di sebalik nama tu dek.
1: Ya, betul.
0: Jadi yang membuatkan Cik tertarik dengan seramik tu lagu mana? Sebab kabinet ini mungkin tidak biasa sangat dengan masyarakat kita. Maksudnya jarilah orang berkecimpung dalam bidang penghasilan tanah liat ni menghasilkan seramik ni. Macam mana Cik Oni boleh tertarik?
1: Keistimewaan seramik ni dari segi proses dia lah. Ni bermula dari tanah yang tidak dibentuk. Lepas tu tetapi dengan kreativiti dan kemahiran dan juga kesabaran, kita boleh hasilkan sesuatu yang cantik dan berguna. Lepas tu saya tertarik kerana seramik mempunyai ruang yang sangat luas untuk diterokai lah. Kita boleh main, lepas tu dia berfungsi dan juga kita boleh buat reka bentuk yang berbeza lah.
0: Dan mungkin Cik Oni boleh kongsikan jugalah dengan pendengar kita ni deh, antara apa yang boleh kita hasilkan daripada tanah liat ni.
1: Contohnya kalau dari dulu lagi lah, contohnya periuk tanah sebagai kegunaan di dapur lah. Lepas tu souvenir, souvenir dan juga produk macam untuk apa, gift-gift lah.
0: Dog gift dia kadang-kadang. Syirah pun nampak juga law ni kalau orang kahwin ke apa, dia bagi serami.
1: Betul.
0: Macam-macam bentuk tu dia.
1: Dan juga kita boleh engrave nama lah. Dijadikan kenangan tu. Betul.
0: Jadi kalau macam Cik Oni sendiri pada usia waktu tu, kalau tak silap dalam darjah 3 tu kan, sebenarnya gapo benda pertama yang Cik Oni hasilkan daripada tanah liat tu? Kalau ingat lah untuk kita kongsi ni.
1: Kita buat bentuk-bentuk yang apa, berimajinasi lah masa tu kan. Macam bentuk basic lah, mangkuk ke macam tu. Sebab kalau mengikut proses yang sebenar, kita gunakan teknik casting. Di bank ini kita menggunakan teknik casting, iaitu memasukkan tanah liat cair ke dalam acuan. Untuk mass production lah.
0: Dan sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu bentuk, sesuatu produk daripada tanah liat ni, bagi pendapat Cik Oni sendiri, sebenarnya sukar ke ataupun okey, mudah je?
1: Sukar jugalah. Kita kena banyak apa, cari inspirasi. Contohnya dari alam lah. Bentuk, dari segi bentuk tu mungkin natural dari daun ke. Kebanyakan kita tengok natural lah, dari segi motif corak ke apa tu. Kita berasaskan flora lah banyaknya.
0: Dan Dan biasanya benda tu ada dia punya acuan ke? Ataupun Cik Oni mampu untuk ukirnya sendiri secara natural gitu je?
1: Dia banyak step sebenarnya. Kita akan bermula dari model.
0: Okay.
1: Maksudnya kita akan buat sebiji model dan kita buat acuan lah. Dan proses tu banyak lah. Ada 6 step sebelum jadi production mold. Dia banyak step.
0: Jadi kalau
1: proses itu banyak.
0: Okay. Jadi kalau pendengar kita nak tahu 6 step tu apa dia yang kita boleh, mungkin kita boleh ringkaskan pada episod yang seterusnya Cik Oni deh.
1: Ya, boleh.
0: Okey, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air pada hari esok. Cik Oni jangan lupa nak mari pula esok tu deh. Sebab kita nak kecek banyak lagi berkenaan dengan produk hasil seramik ni yang mana daripada tanah liat dapat menjadi satu orang kata alat yang bermakna.
1: Ya,
0: okey, jadi untuk hari ni setakat ni sahaja dulu. Terima kasih kepada pendengar yang mendengarkan Biz On Air. Kita jumpa lagi esok deh. Assalamualaikum.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada isi mewon dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangnya produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Assalamualaikum Kak Jahtin.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pak Herio. Buana gak nampak gaduh lo gak pagi ni Pak Herio wey. Nak aku peluh pula nampak dai tu.
0: Oh, peluh lah ni. Ha, tak tahulah ambunya Kak Jo.
1: Buat apa pula?
0: Nya buat terlelak orang tu lepas maya subuh tadi.
1: Oh, tidur.
0: Sedang-sedang matahari tokoh nak atas pala.
1: Gak guano esa pagi tu mood Pak Herio hey. Sekalo gak tujuh tanuh ada cegak depan kedai ni duh.
0: Oh, tu lah Kak Jo wey.
1: Ke mana?
0: Allah, ceritanya semalam. Amu wak gi anak mak usin je ke tu.
1: Gimana?
0: Wak pulau rumah tu. Wak gi sepeta. Bagi
1: yang
0: kecemasan.
1: Bapa tu?
0: Kata dia tu, anak dia mak lain tu, demi panas. Lepas tu, duk merapu kok si yak dari petai lagi.
1: Siapa gitu mu nak?
0: Lepas tu gelepah. Tubuh panasnya lah. Siapa orang kata apa? Tak khabar.
1: Siapa
0: setiap waktu? Dah ambil baru balik ngatik semalam rumah Pak Sunai.
1: Kau hewak gila.
0: Orang tengok ambil ayak dulu. Dia kata, ya kawan ni sakitnya, ambil pergi lah. Selalu rumah dia ni.
1: Lagi mana keadaan dia tu?
0: Lepas masuk air dua botol, nampak gedot lah.
1: Masuk air lah kau.
0: Enggak, pukul dua lebih baru ambil balik.
1: Oh, iya lah.
0: Balik-balik, lepas cukup. Nyawak tak jenis roti tidur pun. Allah. Tu ya ngatuk sangat pagi ni tu.
1: Gitulah
0: kita
1: ni kali
0: jire gak.
1: Masa dia susu. Kitulah kena tolong dia.
0: Ayolah.
1: Nanti-nanti satu masa ni kita pula kena tipu masalah.
0: Ayolah betul.
1: Mujur juga Pak Hei ada kereta. Boleh juga tolong pergi hospital tu segera-geranya.
0: Ayolah kereta pun buruk-buruk.
1: Ay kereta lah juga.
0: Boleh makan jasa. Mujur lah. Tu Hei nak bui pahala kereta.
1: Ya, butung lah dia kalau siapa-siapa boleh berjirin dengan Pak Hei ni. Sangat butung. Tak pernah kedekuk kalau ha tolong nolong
0: kan.
1: Tak pernah tinggal di timah ni. Kalau kita lah nak sedekuh untuk pahala, tolong gitu pun besar juga pahala.
0: Ya, betul Kak Jawi. Kita ni masa dia dah deh. Hidup berjirin kenalah tolong nolong Kak Jawi.
1: Betul.
0: Serupa juga kita ni hidup dalam nego dalam pasar ni.
1: Sama-sama kita ni.
0: Kena adalah sikap gitu. Bagulah sama-sama kita boleh berjaya.
1: Ada sikap sama.
0: Iya betul Kak Jo.
1: Sebelum terlupa.
0: Iya.
1: Tadi ada bodoh. Mudah gitu sikit lah. Mari cari Pok Heng pagi-pagi lagi.
0: Tu bodoh kecil-kecil tu kau. Rambut Eka tu kau.
1: Ya. Dia kata, dia janji dengan Pok Heng nak mari ambil kicing tu, kicing.
0: Ya,
1: dia
0: berkik,
1: mengelepas dia kata.
0: Itu rasanya. Sebenarnya dia tu baru beli kicing. Dia kata nak buat tunai. Lepas tu dia main berkik lah. Kisnya, apa ni, nak berkik besar sikit dia kata.
1: Lepas tu dia besar tu. Dia besar tu dia kata dia nak main pulak ke area-area sikit. Dia naik dekat atas.
0: Oh, datang.
1: Kau cari kapio yang kata bagi.
0: Tak apalah Kak Jo. Pak Eng tunggulah sambil-sambil Pak Eng buka kedai ni. Yang mari lah tu, ngot janji benar tu. Boleh lah.
1: Boleh lah. Kalau gitu Kak Pak Eng weh. Kita kena jagolah pelanggan molek-molek. Barulah murah rezeki kita.
0: Betul Kak Jo.

0: Oh, Kak Jo, buku. Korang boleh lompat tikai 15 buku.
1: Oh, wah.
0: Tepuk pelita 20 buti. Itu dia. Buah gomok lah, dua ya.
2: Buah ni kok bawa ni apa? Ada nak jamu siapa? Siapa berpuluh-puluh buku ni? Banyak tu.
0: Daripada kita tak boleh sempurna banyak.
2: Duduklah sekali boleh juga tapi tidak sebanyak ni.
0: Tidak, bukan ni. Mok sedara dari Kuala Lumpur ni.
2: Mok sedara?
0: Oh lah, adik ayu hambal lah. Duduk di...
2: Mana so?
0: Hak duduk di Sya'alan ni. Kau kata ketel ni kata. Oh lah, siapa balik lah ke Kelantan ni.
2: Dari Sya'alan lah.
0: Oh.
2: Okey.
0: Kau tu kat hak lah. Oh, tak kena suruh dikelik sahaja.
2: Patutnya... Api ni nak jam pok-pok dia lah ni. Patutlah banyak bawang.
0: Oh lah Kak Ajoh. Menggoda motor tu memang lama dah nak makan lopak tikai Kak Ajoh ni. Kak Ajoh ya duk mari-mari-mari atas pasar ni. Ni duk kau lupa ni heboh. Gagal viral ni. Lopak tikai Kak Ajoh ni.
2: Jadi berasa nak makan lopak tikai Kak Ajoh lah ni.
0: Tu ya suruh hambur pergi beli juga tu. Kau dah tahu kita biasa dengan Kak Ajoh. Soho Pak Delon ni lepak tikai Kak Ajoh.
2: Oi, bersoho belah mana nah. Lepak tikai Kak Ajoh ni siapa viral gitu mo. Wih, tradisional je. Ha. Tapi tuk nenek kita zaman dulu lagi ke buat benening. Tak tukar-tukar nama. Lepak tikai.
0: Oh, tapi Kak Ajoh, kalau Kak Ajoh nak tahu. Kuasa viral ni dia loni zaman kita ni besar pengaruh dia Kak Ajoh. Betul. Orang boleh jadi sohu. Macam-macam kago. Orang pakat baru. Sikit lagi kacau sohu ni. Sohu kacau tak nak cahaya meraya. Cakap buku nak buat tekel lah.
2: Tak payah nak sohu mahu sohu lah kalau Kak Ajoh gak. Hak pentingnya makan ni tradisional negeri Kelantan ni. Orang kenal.
0: Yo.
2: Tak hilang dalam masyarakat kita hari ni. Lebih-lebih lagi budak-budak zaman loni. Tak berapa kenal dah belaka-laka tu dengan kuih-kuih tradisional negeri Kelantan kita ni. Hak kenal kat loni pizza.
0: Oh, mesti.
2: Hot dog. Burger. Macam-macam apa lagi lah. Kita sebut pun tak reti. Terti dah kita nak sebut. Pakai nepok buat dia ni.
0: Yolah Kak Jah. Kita setuju sangat. Bagaimana Kak Jah royak tu. Tapi olah. Sepupu-sepupu ambuh nak kelik ni pun boleh kata nak kena sangat-sangat lah. Lagu mana lah. Rupa lompat tikai Kak Jah. Tak aja kelik. Dia mau ingat.
2: Sekali ni boleh.
0: Tak aja kelik pula mana. Lompat tikai.

0: Betul Kak Joy. Budak-budak lah ni, dia kena kot-kot mana kot-kot telefon ni. Dia duduk serupuk tak sapa mulut kalau kenapa. Oh, gambar-gambar hot viral ni. Ada setengah tu. Ada apa ni? Kau tak tahu apa satu bila kita sebut nama kuih-kuih tradisional.
1: Tak tahu.
0: Oh,
1: tak tahu apa. Tak tahu apa. Oh, aku tu orang Singapura, orang mana, orang Brunei, Darussalam pun kenal.
0: Iyalah, tu betul kan siaran kelas FM. Aku. Kek kuih.
1: Oh, apa? Sapa bila kita boleh bertahan kalau pakak tak cakno dengan benda-benda hak milik kita sendiri.
0: Cepat
1: Kelantan ni dia kuih-kuih tradisional kita banyak.
2: Eh, gua no ni apa? Nampak kuat beranggut ni kat Joh Ngapi ni.
1: Neng, ya, cara
2: ada cerita sedap kau ni.
1: Cara ke kuih, Pak Hei, weh?
2: Cara ke kuih?
0: Eh, Pak Hei, tak boleh lompat tiket juga kau.
2: Eh, gua no banyak buku ni, weh.
1: Itulah.
2: Dengan tepung perito lagi. Kuih, boh, apa ni? Gomuk, boh, gomuk lagi.
1: Macam-macam ni, eh, macam-macam.
2: Gimana ni, weh? Banyak-banyak ni. Eh, nak kau nak bewah kuduri kau.
0: Cok, boh.
1: Dia kata nak jamu.
0: Oh. Ambo nak jamu mak sedara ambo pun hewe petang ni. Dia baru balik.
2: Kenapa banyak dia pun?
0: Iyalah, muka dia petang ni baru dia baru balik dari Kuala Lumpur. Jadi dia suruh pesan ke ambo, suruh beli lopak tiket ke Ajoh. Lo ni tengah viral ke Ajoh ni.
2: Oh, iya baik, viral.
0: Di Kuala Lumpur ni. Kita mari beli ni takut dia habis lewat hewe. Tak pada dengan buah kita.
1: Oh, ambo hewe. Lopak tiket pun pakak tak kenal lagi.
2: Budak-budak
1: ni. Semakin hari semakin tak kenal dah kuih-kuih tradisional. Lama-lama kat Ila terus dengan begitu. Sejak lepas gitu lah.
2: Loh kat Johan. Sedih juga kalau begitu dia. Kita jaman-jaman dulu kat Soho makan kapung kita ni.
1: Ni keunikan.
2: Padahal benda-benda gini lah jadi keunikan bagi kelantan kita ni. Benda yang patut kita jaga.
1: Betul.
2: Nama pun pelik. Lopak tiket. Makan pun sedap.
1: Nama lagi ke lopak tiket.
0: Tapi kadang-kadang pohe. Tak jauh. Pekak rumah ambus diri pun. Oh, banyak dah nama-nama kuih yang kita tak tahu.
2: Hila ni.
0: Setakat bos kau dah jalan rumah tak itik. Wah tanjut. Boleh lah.
1: Itu. Soho.
0: Sikit lagi tak tahulah lagu mana. Lagu mana nak kata tak kenal.
1: Kalau tak jual dekat lopak tiket ni, tak ada siapa dia kenal dah.
0: Itulah.
1: Sebab tu kata, semua pehok kenalah pakak-pakak jago. Janganlah siapa hilir dari sini. Pak kita pun selain kita yang menjual. Dia pembeli juga kenalah pakak-pakak sokok. Walaupun lo ni banyak dah kuih-muih moden ni.
2: Ya, betul.
1: Supo kaje apa? Kenolah main peranan juga. Terutamanya perkenal ke kuih-muih. Tradisional Kelantan ni kepada pelancong-pelancong luar tu.
2: Kena boyak, kena boleh heboh dah.
1: Boyak pun nama asal. Tak selalu heboh lah nama asal.
2: Betul Kak Joh. Harus setuju dengan Kak Joh. Sebab ni tak. Sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional Kelantan ni. Hok yang dilupakan. Okey kata. Kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang.
1: Betul.
2: Dah. Itu masalahnya. Jadi, lah. Malik nak tu kita kata kuih-kuih lopak tiket ke apa kata gini ni. Sikit lagi kalau tak jaga kan ilah nama.
1: Betul. Jadi kita kena perkenalkan. Cuma kalau orang putih mari kan sebutin lah sikit lopak tiket. Tapi tetap juga lopak tiket kalau kita orang Kelantan. Biasa ada kol-kolah dia tu sebutin.
2: Kol-kolah.
1: Tak ada nama ni, Pi?
0: Tak ada tu.
1: Mana siap dah ni? Lopak tiket 15 buku ni deh.
0: Ya.
1: Tepung pelito 20 buku.
0: Ya.
1: Buah gomok tak setambah keruian ni lah kan?
0: Oh, cukup nak terus tambah. Wui, kat cuma je jaga. Cukup
1: nak terus tambah. Ni, oh, ya, ni. Hok ni, ni. Tiga buku ni. Free.
0: Hok tu.
1: Hok tu, ya. Dengar, Popok. Hei.
0: Nanggu ke puluh. Nanggu nak suruh tambah lagi.
1: Duklah. Dia pelik payah dah nak mari. Gitu.
0: Eh, terima kasih Kak Jon.
1: Ya, sama.
0: Ini duit untuk belakang ni lah.
1: Ya, sama.
0: Mau beli. Mau beli belakang lah. Kita gini dulu, Pak Dek. Dek, Poy.
1: Dek, gini dulu.
0: Poy, Kak Jon pergi dulu.
1: Eh, tapi kalau nak lagi esok, royak awal-awal sikit.
0: Tak apa, tak apa. Malam ni
1: kita wasap. Boleh
2: Kak Jon royak awal-awal, Pih.
0: Baiklah, Poy.
2: Okey, okey.
0: Waalaikumsalam.
2: Pih, okey. Waalaikumsalam. Eh, pelik-pelik dunia lo ni, Dek. Sikit lagi gak Kak Jon, eh. Kena pakai pembantu dah Kak Joh ni. Kena ambil nombor, kena beratu. Kalau nak beli lopak tiket ni.
1: Enggak buat apa pulak ni, Pak.
2: Yalah.
1: Selama ni pun ambil buat kerja sore, beres sama emak.
2: Yalah, buat hot-hot selama ni. Sesok dia nyesuhu lah.
1: Viral.

0: Hai, nampak berseri kat Joh pagi ni. Ha. Janguk molek ni. Guana tu kat Joh. Nampak janguk tu.
1: Macam-macam selalu dia. Oh. Ambo dapat ketamu lecu sikit ya ni.
0: Ya.
1: Tak ada pelik-peliknya. Tapi maksud dia lah kita orang menegur kena janguk.
0: Yolah, tapi sekali tidak lah comel sopok gen ni hari
1: ni. Kita orang menegur ni gapo sekalipun. Pernah pelik ni kena jaga.
0: Kena jaga deh. Yolah.
1: Kalau duduk serabut kohok, serabut orang nak masuk beli pun takut. Gapa dia tu orang kata? Kena jaga image atau juga keterampilan.
0: Keterampilan, penampilan ni.
1: Kalau kita kat kata janguk lah kalau kita kat Kelantan ni.
0: Betul kan, kita atau poin setuju lah tu. Tapi poin rasa lah, ni mesti kena nyakit viral ni. Tengok tu lah tu. Dah ada dah 4-5 orang dah duduk tunggu tu. Nak beli lopak tiket kat Ajah tu pagi ni tu. Molek sangatlah kalau janguk-janguk gini kak. Orang jauh lagi orang tertarik dah. Sejuk dah orang panggil dalam hati.
1: Kak macam-macam selalu.
0: Adilah.
1: Dia kak kalau tak ngosek kita sehari sekali tak boleh duduk. Langgar duduk kulih. Nanti tingkat tegak apa pulak kalau tak jaga penampilan kak. Janguk lah.
2: Kengos.
1: Ada?
2: Ternyata mok secara mok siapa tak ada suara tak ada royak.
1: Kuat makan lepak cekir?
2: Bukan. Apa ni debu bedok aja.
1: Macam lah puni puluk.
0: Dah sejuk, dah sejuk.
1: Nyek-nyek dia apa sini?
2: Dah mok sedara dengan sepupu ambas semua puji.
1: Lepak cekir sedap.
2: Tua comel lepak cekir sedap. Semua puji belakang lepak cekir kat
1: sini.
2: Ulah kat ibu jari belakang ni.
1: Tapi gak macam-macam lah dia. Kalau pohon kata gapo pun sokong lah sama-samanya. Cuba hapi tengok cincin jari pohon itu. Penuh alik kaki kanan itu. Kalau dia pakar gak nampak ceria selalu. Sebab tu dia sekong. Jadi pakai mata cincin. Tidak ada sesuai nak jual lepak tiket.
0: Kalau Kak Jo, tapi jual cincin ataupun mata cincin pun kena ada orang kata aura. Dia juga pilih. Tapi ilmu tentang batu mata kita kena tahu.
1: Pakai kita nak jual.
0: Kalau tidak kat pelanggan tanya, kita tak tahu nak oyak gapo. Pasal lagi takut kena tipu. Kena jaga belakang lah tu.
1: Pok Himu ni, kalau jah pasang mata cicing, dua-dua ibu jari. Memel tak ada orang boleh lawan dia. Kena akak dua-dua ibu jari. Kalau api nak tahu ke? Nama toke-toke kedamah. Yang jadi ke Pok Him sebagai pakar rujuk.
0: Ada.
1: Pendek kata. Tak boleh nak kelo main-main lah kalau dengan Pak Hingkat. Kalau bak mata ni.
2: Ya lot dah kajuh rakyat. Kalau dari segi bak Pak Hingkat tak nampi. Tapi, lah kajuh apa-apa korang ni.
1: Astag, marilah kita pula.
2: Semua orang ni korang lepas sana.
0: Ada kelebihan dia belakang.
2: Boleh bawa kajuh.
0: Betul.
2: Sebagai tempat rujuk. Kalau ada masalah boleh pelesah dengan orang-orang ni.
0: Ya.
2: Kerana sokongnya kajuh juga lah kalau kajuh Hingkat. Pak Hingkat. Ambo boleh duduk sini juga ni. Renek kat sini jasa kajo.
0: Betul.
1: Rezeki doh tu.
0: Memek Kak Joh. Orang kata pi, Kak Joh ni memek bersifat pemurah. Dia suka tolong orang.
1: Alhamdulillah. Yalah nyu. Wasak penuh tu kalau nak ikat tak buku kuih.
0: Ya. Jadi itulah katanya. Sebab itulah orang atas hot nego atas pasar ni. Pakat tabib belakang Kak Jo kita ni lah. Kita boleh tengok sendiri lah ni. Banyak perkembangan atau pembaharuan yang telah berlaku sepanjang Kak Jo jadi pemimpin atas pasal kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pun tu perbetul lah berbangga dengan Kak Jo. Nama pasal Siti Khadijah ni pun dah sesuai benar dengan nama Kak Jo ni.
1: Gak dia gak berlebih-lebih selalu. Ambo ni Kak Jo ni ikhlas. Berbakti supaya pasar ni terus hidup. dia beri banyak manfaat kepada masyarakat kita. Itu yang tujuan utama.
2: Iyo. Tapi, holah Pak Hewe Ambo ni serup tuah lah.
0: Betul, Pi.
2: Boleh kena Kak Jo.
1: Alhamdulillah, kita pakat-pakat sama tolong.
2: Oh, sebab itulah Ambo sanggup Kak Jo. Pak Hewe, kan dia bahu. Ngai jeke-jeke lain. Nak pakat ni nak naik ni. Nak maju pasar kita.
1: Terima kasih banyak.
2: Oh, tapi kalau tidak kena sumbengnya daripada jasa Kak Jo, Pak Hewe, ngai orang lain jugalah. Program ni tak boleh nak buat sini.
0: Betul, Pi.
1: Alhamdulillah.
0: Gini, Pi. Kita semua ni sebenarnya pakat-pakat cari makan untuk peru anak bini kita. Kalau tidak amal ke sikap ada kerjasama, tolong-menolong, mustahil kita nak capai. Orang kata kejayaan yang kita kecak lah ni. Tak gitu kan, Jaya?
1: Ya, sangat lah. Lagu tu lah Pak Hedio. Tengok api lah. Walaupun dia ni budak muda, ada lagi ijazah. Tapi dia tak malu untuk buat kerja-kerja gini.
0: Bajuan
1: ike dengan bau ike bohanyenya kapo. Hai payoh. Payoh.
0: Tak pilih kerja.
1: Payoh pun nak cari anak muda ada semangat berniaga seperti dia. Tak mau sekali ni lah. Jual ike buku gedar runci. Allah. Kak Ajoh kaya berkobar-kobar tu pakai bangga.
0: Iya, betul. Bangga.
1: Anak muda seperti dia ni bangga.
2: Kak Ajoh kuat lambung.
1: Tidak lambung. Berkata yang benar betul ini kadang-kadang orang lain pahit nak terima.
0: Iya,
1: tapi
0: betul
1: Kak Ajoh. Tapi kita mata menyaksikan benda ni. Kita tahu benda-benda
0: betul,
1: kita
0: nak kecil. Api je. Api berjaya. Nyata usaha api sendiri.
1: Betul.
0: Pak Hei Kak Ajoh ni cuma sokong dari belakang. Sebagai orang tua
1: ada pengalaman. Sokong memoral.
0: Pak Hei boleh tupai bangga juga kerana ada anak muda hok gigih super api ni.
1: Nak cari payah.
0: Hei payah.
2: Alhamdulillah lah Kak Jo weh Pak Hei. Apa pun ambo nak ucap terima kasih
1: sangat-sangat
2: Kak Jo.
0: Sama-sama.
2: Pak Hei kan awi perlu ya kan ambo.
1: Iya.
2: Tak apalah Kak Jo
1: weh.
2: Pak Hei ambo gi dulu ada orang telefon nak mai atas ikan.
0: Okey
2: lah. Sapa lah tu nampak tu kalau lawan sapa. Kita sambung buat mula.
1: Semula.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: lah.
1: Mantan.
0: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, clever kan? Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
3: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
4: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
3: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6 hampir 9 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada pertemuan hari ini tanggal 11 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa untuk kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu kita pada petang ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi untuk hari ini seperti biasa kita akan bersama bukan seperti biasa ya hari ini oleh kerana Ustaz Tuan Amir Azizi tak dapat bersama kita, pengganti ada Ustaz Haji Osman Mat Zain untuk bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sudah pun bersama saya di konti ketika ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat adanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi untuk kita bersama lebih kurang satu jam ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan.
2: Terima kasih, Beding. Okay, terima kasih, Beding. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو واليه المصير رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبال قران اماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya yang tak pernah berkurang. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita berada di petang Sayyidul Ayyam, pada petang penghulu segala hari, atau boleh juga disebut pada petang hari raya mingguan bagi umat Islam, ataupun disebut juga kepada kita pada petang Yaumul Barakah, hari yang banyak keberkatannya, iaitulah hari Jumaat Al-Mubarak. Maka di kesempatan ini, di ruangan ilmu yang ada pada kita pada petang ini, insya-Allah kita bincang tajuk berkenaan dengan kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat ini. Tajuk kita petang ini ialah nama-nama bagi hari kiamat. Siapa yang letak nama bagi hari kiamat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini dipahat, diukir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk menjadi tontonan umum kepada seluruh hambanya sehingga ke hari kiamat. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pengajaran, untuk dijadikan sebagai ilmu, untuk dijadikan sebagai bekalan, persediaan yang mesti kita buat untuk menghadapi nama-nama hari yang hebat ini. Jadi hari kiamat ni adalah hari yang besar, hari yang bersejarah. Maka namanya banyak yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Antara pada petani yang kita nak tengok, nama dia Yaumul Jam'in. Yaumul Jam' ini makna dia hari pengumpulan. Nah, hari pengumpulan dalam bahasa Arab, pengumpulan maknanya mengkategorikan satu perkara dengan perkara lain. Itu makna pengumpulan. Maksudnya daripada satu perkara ke satu perkara, kemudian dikumpulkan. Sehingga ia berpasangan, berjumlah banyak. Begitu maknanya yang dikatakan pengumpulan. Dalam perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udz billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Maksudnya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, itulah hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, nescaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah apa ni? Surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ini? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan Yaumul Jam'i, hari manusia ni dihimpunkan. Mana yauma yajma'ukum liyaumil jam'i ni, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan. Allah Ta'ala kumpul kita bila? Iaitu kepada hari perhimpunan. Bila berlaku hari perhimpunan? Iaitu setelah manusia ini dikeluarkan daripada kubur. Hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kumpul lagi. Nah, kita hidup silih berganti. Kita duk masih muda lagi, orang lain tua dah. Kita tua sikit lagi, orang tua tu meninggal dah. Dan kita yang apa nama ni, ada kanak-kanak ni akan jadi orang tua pula. Dipanggil silih berganti. Namun satu masa, semua ini akan dikumpulkan oleh Allah. Akan dihimpunkan oleh Allah. Yang disebut liyaumil jama'i ini, hari Allah Ta'ala kumpul, himpun ni, yang disebut sebagai zalika yaumut taghabun. Itulah hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Maka hari ini hari manusia dikumpul di mahsyar. Hari manusia, cuba kita bayangkan selama mana manusia dikumpul, iaitu orang yang hidupnya sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada manusia hidup hingga ke hari kiamat. Betapa ramai tak mampu untuk dikira, dihitung. Hak mati dah selama mana, hak hidup atas muka bumi ni selama mana, yang akan lahir lagi, akan hidup lagi selepas pada ni selama mana lagi. Hanya Allah yang Maha Tahu. Semua ni akan dihimpun, kata Allah. Itu maksud dia yaumul jam'i, hari dihimpun, dikumpulkan. Itu maksud dia. Maka perhimpunan yang hebat, perhimpunan yang ramai, perhimpunan yang dikatakan segala himpunan ini dikumpul di mana? Di satu tempat, nama dia mahsyar, iaitu di akhirat sana. Dan pada hari itu juga zalika yaumut taghabun. Nah, diperlihatkan kesalahan-kesalahan mereka. Hari ini Tuhan tunjuk belakang dah lah. iaitu pada hari manusia dihimpun di mahsyar ni. Nah, hari ketika kita di dunia gini tak tahu, tak ada siapa nampak dan tak ada siapa boleh hitung. Nah, sebab itu Allah Taala yang Maha Baik, yang Maha Penyayang ni, dia apa? Maknanya dia tak tunjuk lagi kesalahan kita. Sebab Allah Ta'ala nak bagi peluang supaya kita bertaubat. Andai katalah abadin, jika Allah Ta'ala tunjukkan dosa-dosa kita hari ini, zahirkan dosa-dosa, nescaya kita tak akan jumpa orang hak comel. Nah, kerana buruknya, kerana keadaan mereka yang begitu sekali banyak dosanya, jika dosa itu ditunjuk. Tapi ketika di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala tak tunjukkan lagi. Bahkan Allah Taala tu kata masih lindungi. Namun siapa masa satu ketika nanti mereka ini akan dikumpul oleh Allah Taala dan akan ditunjuk amalan-amalan mereka. Akan ditunjuk kesalahan-kesalahan mereka. Dan wa man yu'min billahi wa ya'mal saliha yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini ada satu kumpulan ini. Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah lalu dia ni buat amalan-amalan baik. Dan dia suka semayang, dia suka puasa, dia keluarkan zakat, dia tunaikan haji, dia buat apa yang Allah Ta'ala tu suruh, dia tinggal apa yang Allah Ta'ala tu larang, dia panggil buat benda baik lah tu. Nah, dia beriman, dia beramal, dia soleh, maka dia akan dapat gapo pada ketika tu. Pada dia dibangkit pada kubur ni, yukaffir anhu sayyiatihi. Niscaya Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Kenapa? Kerana dia ni banyak melakukan amal-amal yang soleh. Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Dan dia akan dapat apa? وَيُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan dia tadi dan memasukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu tempat kesudahan dia. Bila setelah manusia berada tempoh perhimpunan yang lama dan panjang, selesai dah kira bicara dan selesai dah mereka melalui beberapa fasa, amalan dia hisap dihitung, amalan dia telah ditimbang dah, dia pun terima buku catatan sebelah tangan kanan dah, dan dia boleh melalui titian sirat dengan baik dah, dan dia pun layak dah minum air kolam Nabi ataupun air kolam Kausar. Semua tu dilalui berjaya dah fasa-fasa itu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu Wa Taala bawa masuk dia ke dalam syurga. Syurga yang lagu mana? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa disebut sungai di sini? Sebab sungai ni tempat yang indah, airnya jernih, airnya mengalir, tak jemu ditengok, tenang jiwa fikiran. Allah Ta'ala nak gambarkan tempat yang indah. Buat mari sungai tu orang seronok, orang suka. Sungai-sungai ni banyak sungai dari syurga. Antaranya sungai airnya putih seperti salji. Antaranya sungai airnya lebih manis daripada madu. Antara sungainya airnya lebih putih daripada susu. Antara sungainya dari jenis arak. Tu antara jenis-jenis sungai dan syurga yang kesemuanya bersih, kesemuanya suci, kesemuanya halal dan kesemuanya untuk ahli syurga yang boleh digunakan untuk diminum, tidak ada apa-apa halangan. Ia duduk di syurga hak lagu tu. Dalam keadaan lagu mana syurga ia boleh duduk tu selama mana? Khalidina fiha abada. Yang mana maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya tu bukan 2 hari, 3 malam. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Bukan bertempuh seperti kita hidup di dunia hari ini, 60 tahun, 70 tahun. Bukan. sebut perkataan khalidina fiha atau kekal di dalamnya sini adalah suatu kehidupan yang panjang, suatu kehidupan yang tidak ada hujung, suatu kehidupan yang tidak ada henti, suatu kehidupan yang abadani. Ulama tafsir menterjemahkan selama-lamanya. Bila kata selama-lamanya ni, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan sejuta tahun, bukan sebilion tahun, bukan. Untuk selama-lamanya sampai bila?
0: Yeah.
2: Sebab itu ahli syurga kata Nabi, ketika setelah 1 bilion tahun, dia berada di dalam syurga, dia berjumpa dengan Allah. Ya Allah, bagaimana dengan keadaan kami? Masih boleh lagi ke kami boleh duduk dalam syurga? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada ahli syurga, kenapa kamu bertanya demikian? Adakah kamu tidak seronok berada dalam syurga? Kenapa kamu bertanya demikian? Adakah nikmatku berkurangan? Adakah kamu bimbang? Kata ahli syurga, tidak ya Allah. Karena kami terlalu seronok, karena kami ini terlalu rasa sungguh-sungguh beruntung dapat berada syurga ni. Nah, mari rasa bimbang, takut kami dikeluarkan dan kami seboleh-boleh tak sekeluar dah di dalam syurga. Ha, begitu Allah Ta'ala kata apa? Nikmat untuk kamu duduk di sini selama-lamanya. Maka hiduplah ahli syurga di syurga itu dengan penuh kenikmatan. Nikmat di syurga ni berbeza antaranya, tak ada tua.
0: Ya.
2: Muda sama, comel sama, handsome sama. Dan ahli syurga ni dia tak ada berapa apa? Misal janggut saiban tak ada. Dan ahli syurga ni usia seperti kalau lelaki ke di usia 25 tahun. Ada mengatakan 30 tahun.
0: Hmm.
2: Ha, kalau wanita pula usia 20 tahun, 18 tahun.
0: Yeah.
2: Mana remaja semua. Bukan semakin hari semakin handsome. Ha, semakin hari semakin jelita. Semakin hari semakin menarik. Maknanya dia tak ada tua. Dia tak ada uzur. Dia tak ada bermasalah. Dia tak ada bermuka masam. Dia tak ada jenis orang kata cemburu, hasad dengki, tak puas hati, tak ada. Tu ahli syurga. Sebab itulah Nabi tunjuk kepada kita daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya supaya kita menjadi orang yang baik. Sama ada zahir ataupun batin. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita supaya tiru Nabi. Allah Ta'ala pesan ini melalui Al-Quran. Uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillah tu. Ayat tu Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillah tu. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri ya Rasulullah.
0: Ya.
2: Uswatun hasanah, ikutan yang baik. Mana maksud ikutan yang baik ini? Di segi semua sudut kehidupan. Baik dari segi fizikal. Baik dari segi panca indera yang ada pada diri kita. Baik dari segi makan minum. Baik dari segi rumah tangga. Baik dari segi pakaian. Baik dari segi ibadat. Pergaulan. Kehidupan harian. Bercucuk tanam. Menternak binatang. Berniaga. Bertukan. Apa sahaja. Sehingga memerintah. Baginda memerintah Madinah. Dan membentuk negara yang begitu sekali hebat. Semuanya Allah Ta'ala kata, tirulah Nabi. Kenapa? Karena Nabi buat ni serupa dengan aku nak di dalam Al-Quran aku. Ini calon syurga. Jadi kita nak kepada syurga ni, kena baik belakalah. Di rumah pun baik, di sekolah pun baik, di pejabat pun baik, di premis perniagaan kita pun baik, dengan masyarakat kita baik, di masjid kita baik, semualah kita baik belaka. Bukan baik bertempat ya tidak. Zahir batin, malam siang, ketika keseorangan, ketika dalam keramaian, ketika kita jauh dari pandangan manusia, semuanya baik. Itulah Nabi. Ya Allah Ta'ala kata, mu kena tiru dia. Barulah ya untuk dapat tempat ini. Nah, lalu orang yang duduk di syurga ni hati dia mulia dah.
0: Yeah.
2: Sebab tu Nabi kata tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga jika ada di dalam hati dia itu perasaan dia panggil kepada sum'ah ataupun takabur ataupun riak ataupun ujuk, walau sekecil mana, walau sebesar semut sekalipun tak layak, kata Nabi. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadang-kadang kita ada sikit jawatan, kadang-kadang kita ada sikit kedudukan, kadang-kadang kita ada sedikit kekayaan, macam-macam lah. Nah, dah lain dah hidup kita.
0: Yeah.
2: Sebab sejarah telah membuktikan Fir'aun menjadi sombong. Kenapa? Kerana kepimpinan dia.
0: Yeah.
2: Dia rasa dia raja, dia rasa dia kerajaan, dia rasa dia berkuasa. Maka jadi sombong. Nah, begitu juga dengan Qarun. Kenapa dia jadi sombong? Kerana dia rasa dia kaya. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi tu nak tengok je. Tapi manusia telah memilih jalan untuk nak sombong, nak angkuh, maka tak layak untuk menjadi, untuk mendapat tempat baik untuk dia. Maka sebab itulah Nabi kita mencontohi kita. Contoh bagaimana? Nabi dia buat, dia bercakap, dia laksanakan, dia praktik. Nabi kata kita tidak boleh bermasam muka walau dengan sesiapa. Nabi ni bukan setakat dia tidak bermasam muka dengan orang wak huduh kriya ya. Bukan setakat orang tak berlagu angin je. Bukan setakat orang yang maknanya tak peduli je. Bahkan dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memang menentang sungguh pun, Nabi tak pernah tunjuk muka yang masam. Tak pernah Nabi tak bertegur sapa. Walhal hidup Nabi tu dalam keadaan penuh dengan tekanan.
0: Yeah.
2: Kalau kita agak salah orang tegur tu tak boleh dah.
0: Yeah.
2: Main dengan serabut bosnya. Tapi Nabi tidak. Sentiasa tenang, sentiasa baik. Sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah yang sepatutnya ada pada kita. Nah, demikianlah Nabi orang yang paling taat kepada Allah. Semua yang Allah Ta'ala perintah, dia buat belaka. Maka Allah Ta'ala kata, mencari orang ini dan untuk kamu tiru dan kamu boleh tumpang dia di dunia dan di akhirat. Dan dia boleh memberi pertolongan kepada kamu di akhirat sana. Nah, ini antara jalan kita nak dapat ini. Maka bila berjaya dah masuk ke dalam syurga, maka dia akan duduk situ selama-lamanya. Lalu setelah beberapa bilion tahun pula, akhirnya ahli syurga bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, adakah kami ini akan dikeluarkan pada syurga? Allah Subhanahu wa taala, untuk kamu wahai ahli syurga, Allah Subhanahu wa taala jadikan kekal selama-lamanya dan kamu tidak akan ada mati. La yamut, tidak akan mati. Illal mautatul ula, melainkan mati yang telah kamu rasakan di dunia itu.
0: Yeah.
2: Jadi kita hidup di dunia hari ini, kita bangga banyak benda pun, kita akan mati. Nak walau gagah setahu mana pun mati. Nak walau kaya setahu mana pun mati. Walau hebat setahu mana pun mati. Tapi akhirat kelak tak ada mati dah. Yeah. Ha, itu bezanya. Maka Allah Ta'ala simpulkan ayat ini dengan zalikal fawzul azim. Demikianlah kata Allah Ta'ala, kemenangan itulah kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar. Kemenangan yang paling membanggakan setelah kamu berjaya melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita kena ada cita-cita ni. Bukan setakat cita-cita, badan kita kena berusaha lah. Sebab kita kena letak bahawa kehidupan kita di dunia hari ini untuk nak dapat akhirat yang baik, dapat akhirat yang special, dapat akhirat istimewa, tidak dapat tidak kita kena bekerja.
0: Yeah.
2: Bekerja. Semayang itu bekerja, puasa itu bekerja, membaca Quran, sedekah, perkhidmatan berbakti, semua yang kita lakukan itu adalah bekerja. Bagaimana kita di dunia ini nak capai sebuah rumah, nak dapat sebuah kereta, nak dapat duit sekian-sekian, nak dapat kedudukan, nak dapat, kita bekerja.
0: Yeah.
2: Nak membanting tulang. Kadang-kadang kita bekerja untuk benda-benda begini, tak tahu penat kita. Tak tahu petang, tak tahu malam, tak tahu siang, tak tahu pagi apa. Tahu bekerja. Kenapa nak kepada keperluan-keperluan tadi. Demikianlah, lebih lagi kita kena utamakan untuk keperluan kita di akhirat. Sebab pada masa tu kita tak ada siapa nak minta tolong. Tak ada siapa yang boleh bantu. Dan semua yang ada di dunia ini tak laku. Orang nama anak, nama isteri, nama suami, nama ibu bapa, nama adik-beradik, nama ketua-ketua kita, boh-boh kita, harta kita, pangkat kita, jawatan kita, kedudukan kita, tak laku belaka. Dia hanya setakat ni sahaja. Nah, itulah kesilapan manusia apabila dia hidup tu, dia banyak habis untuk ruang ini. Sedangkan untuk peruntukan akhirat tu tidak.
0: Yeah.
2: Allah Ta'ala bagi masa untuk dia hidup bertempoh sekejap aja. Iaitu antara 60 ke 70. silaplah kita kalau itu yang kita cari jalan pada hari ini. Maka nak dapat kejayaan yang sebenar, nak dapat kejayaan yang agung, inilah yang kita kena bersungguh-sungguh. Maka orang yang paling bersungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah mana-mana sejarah, mana-mana riwayat hidup yang ada pada Nabi, semua terbaik belaka. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi pun memang dia juru sungguh. Bayanglah Nabi Abedin, dia boleh ubah tu kehidupan masyarakat jahiliah kepada masyarakat yang beriman. Nah, masyarakat madani yang hebat di kota Madinah, lahirnya orang seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar. Lahirnya orang seperti Sayyidina Umar. Lahirnya tokoh-tokoh sahabat yang hebat-hebat, yang dulu demonia tidak Islam pun. Nah, tapi setelah Islam tu dibawa masuk ke dalam diri dia, setelah Islam itu menjadi orang kata apa, acuan hidup dia, setelah Islam itu menguasai dia, semua tindak tanduk dia itu comel, dan mereka berusaha sedaya mungkin untuk meniru bagaimana dilakukan oleh Nabi. Waktulah mereka nak buat. Sehingga ke sahabat Nabi, nama apa sahabat ni abang dia lupa, dia ni rendah je. Saat nama apa Ibnu Mas'ud kalau tak silap. Dia ni punya nak tiru Nabi lah, dia ni rendah. Dia jalan tengok Nabi jalan lagu tu, dia jalan lagu tu. Nak tiru Nabi, nak mana Nabi langkah lagu mana. Nabi paling lagu mana, Nabi dia nak tiru. Sehingga kan Nabi jalan tu, muka Nabi yang tinggi. Lepas tu dia nak nyurut tempat nak nyurut tu takut tak lepas. Nak Nabi nyurut, dia nyurut juga. Walah dia tu tak nyurut pun tak apa, muka dia rendah dah. Tapi apa nak turut Nabi. Siapa begitu? Jadi Sayyidina Abu Bakar ni nak turut Nabi ni, siapa setara mana nah? Dia tanya Aisyah, ya Aisyah, ketika Rasulullah telah wafat, ayah ingat ayah buat semua dah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada lagi ke ayah tak buat? Abu Bakar tanya kepada Aisyah. Ni setelah wafat dah Rasulullah. Sebab dia nak, orang kata 100% 100% nak tiru Nabi. Dan memang Abu Bakar adalah orang yang paling banyak meniru Nabi. Nabi sembahyang terawih sampai cerah, dia terawih sampai cerah juga. Nabi hidup tak ada satu pun harta pusaka yang ditinggalkan. Abu Bakar sedekah habis segala harta benda dia. Nabi telah berkorban, berjihad, berjuang, meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Dia sama sekali dengan Nabi. Sebab itulah dia dinobatkan, dia diberi peluang untuk disemadikan sebelah dengan Rasulullah. Tak ada siapa boleh duduk sini. Hebatkan Abu Bakar. Dan namun satu hari dia tanya Aisyah, ada apa yang ayah tak buat? Lalu kata Rasul, kata Aisyah, ada satu benda. Di mana di kota Madinah ini, wahai ayahanda, seorang lelaki Yahudi yang buta. Kerja dia mencaci maki kepada Rasulullah. Namun Nabi sentiasa tunjuk baik kepada dia. Bahkan Nabi sentiasa memberi makanan suap lagi kepada dia. Sampai kesudah dia tak kenal Nabi itu siapa. Lalu Abu Bakar kata, di mana lelaki itu nak pergi kenal, nak pergi tengok? Aisyah royaklah tempat sekian-sekian di kota Madinah ni. Abu Bakar pergi tengok. Abu Bakar tengok Yahudi tu sedang maki kepada Nabi. Yang buta, yang tua. Abu Bakar kata, subhanallah Nabi, setara ni moreh, Nabi buat baik. Nah, lalu dia pun dekat dengan lelaki ni. Nak tanya khabar. Nak lelaki ni, dia kata ada orang yang mari buat baik pada. Ada kata dia, tapi tak ada mari dah sehari dua ni. Dia buat lagu mana, Abu Bakar tanya. Dia tanya khabar, dia kata kalau aku tak makan, dia pergi beli makanan. Lepas buat mari dia suap kat aku lagi. Lepas tu Abu Bakar kata, saya nak buat lah, nak buat apa dia boleh. Boleh. Lepas tu dia suap. Abu Bakar kata, dia buat gini. Dok, dia kata, lembut tau lembut dia ni, bila dia nak suap, dia minta izin dengan aku, boleh tak nak suap? Mereka dia tahu aku ni kunyah tak kuat mana. Mereka ni aku tak ada nak telan lagi tak suap. Dah tak beza dah situ. Jadi maknanya betapa Abu Bakar tengok, ya Allah Nabi, siapa setahu tu. Lalu Nabi kata, Abu Bakar kata, kenal tak siapa orang tu? Aku tak kenal, tetapi dia baik.

Orang yang Tuhan tak peduli pada benci pada dia. Berubah air muka Yahudi ni. Lalu ditanya, di mana Muhammad sekarang? Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia telah wafat kembali ke hadrat Allah. Nak menangis Yahudi ni. Bagaimana, kata dia, aku nak jumpa dengan Muhammad. Aku nak minta maaf dengan Muhammad dan aku nak masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar kata, Islam ini agama terbuka. Bila-bila masa saja boleh. Nah, jadi maknanya orang ni bila dia bersyahadah, dia masuk Islam, dia bertaubat, dia banyak menangis dan dia banyak habis masa di dalam Masjid Nabawi. Dan dia ini maknanya telah mendapat hidayah setelah Rasulullah tu wafat. Maknanya dakwah Nabi ni dia macam-macam. Dan ada ketika di awal Islam, ada ketika di pertengahan Islam, ada ketika di kemuncak Islam, ada ketika setelah baginda tu wafat. Maknanya betapalah Nabi ni bertungkuh lumus sungguh. Tak ada masa pun yang baginda nak main-main. Inilah ya Allah Ta'ala kata, mujadikanlah dia sebagai ikutan yang kamu jadikan dia sebagai contoh di dalam hidup kamu. Menarik apa dia kalau kita kaji sejarah Nabi. Bacalah kitab-kitab sirah bagaimana Nabi dengan isteri dia di rumah tangga. Sehinggakan satu hari Nabi tengok Aisyah ni menangis. Teriak Aisyah. Nabi kata, kenapa Aisyah menangis? Apa yang sedihnya? Aisyah kata, aku terkenangkan neraka. Bagaimana ahli-ahli neraka? Aku bimbang, kata Aisyah. Sebab aku terkenangkan Nabi Nuh alaihi salam. Dia berada di dalam syurga kan, dia beriman. Tetapi ahli dia, ada anak dia yang tidak beriman, tak dapat bersama dengan dia. Dan aku terkenangkan kepada Nabi Lut alaihi salam. Dia seorang Nabi dan Rasul beriman kepada Allah. Tetapi isteri dia tidak. Aku terkenang ingat kepada kisah Asiyah, seorang wanita yang hebat yang beriman kepada Allah. Tetapi suaminya tidak beriman. Asiyah di dalam syurga, suaminya dalam neraka. Yang aku menangis, kita dua bagaimana ya Rasulullah? Adakah aku dalam neraka dan kamu di dalam syurga? Apa jawab Nabi Aisyah? Bahawasanya manusia ni dia akan lupa di dalam beberapa keadaan. Antaranya ketika amalan dia dihisap, dihitung. Ketika itu semua manusia ni akan lupa belaka pada keluarga dia, ahli dia, waris dia, siapa yang paling rapat sekali akan lupa. Kerana dia bimbang tak tahu lagu mana keputusan dia. Aisyah, manusia akan lupa ketika mana? Ketika dia sedang menunggu untuk mendapat jawapan keputusan itu. Dan ketika dia akan lupa juga ketika dia melalui titian sirat. Dia tak tahu bagaimana keadaan dilepas ataupun tidak. Ini saat-saat yang getir dan kita kena buat persediaan, kata Rasulullah. Nah, jadi orang-orang yang berada dalam neraka ni, ahli-ahli neraka ni, memang orang tu telah buat salah pun sebenarnya. Nah, begitu Nabi bagi penjelasan. Maka Nabi minta supaya Aisyah ni banyak buat persediaan. Jadi sebab itulah ni Aisyah ni bukan sebarang isteri Nabi. Yang mana kesemua isteri Nabi tu adalah beriman kepada Allah. Nah, Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, semua para isteri Nabi beriman kepada Allah. Tak ada satu pengingkat. Kalau isteri-isteri, kalau isteri Nabi-Nabi lain, ada yang demikian. Begitu juga apa nama ni, anak-anak Nabi. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang ingkar. Dan bahkan anak-anak Nabi, daripada 7 orang anak Nabi itu, 6 daripadanya wafat di hadapan mata Rasulullah. Maknanya anak-anak pergi terlebih dahulu. Antaranya Zainab, antaranya Ruqayyah, antaranya Ummu Kalsum, antaranya Qasim, antaranya Abdullah dan antaranya Ibrahim. Semua mati sebelum Rasulullah tu wafat. Yang wafat setelah kewafatan Rasulullah adalah Fatimah. Itu pun beza 6 bulan sahaja. Dan Fatimah lah yang akan menjadi penghulu syurga. Berita gembira dibawa oleh Nabi kepada Fatimah. Jadi kita tengok riwayat hidup Nabi tu, kita pun teli renung kepada kita. Kita tidak ada apa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ni betapa kerdilnya. Jadi kita nak cuba ubah hidup kita ni sebelum kita dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya peluang yang masih ada hari ni, kita nak yang terbaik.
dalam apa jua keadaan sekalipun, sentiasalah dalam

0: Bagi kita ni, letak Nabi. Kalau kita rasa kita lah yang orang yang paling susah, Nabi kita lebih susah. Susah Nabi setara mana? Nabi memilih jalan hidup untuk orang miskin sehingga kan tak ada satu pun harta yang baginda miliki. Tak ada satu harta pun yang baginda simpan. Bahkan Nabi ni tak makan. Orang kata, bukan kata sehari dua dok. Dapur kami, kata Aisyah, tak berasak sebulan dua bulan. Itu biasa. Anak saudara dia yang bernama Urwah bin Zubair tanya, patut makcik makan apa? Dia kata, rumah kami telah cukup bila ada beberapa biji kurma, iaitu buah-buah hitam. Dah cukup dah. Maknanya itu mereka tak letak pun. Mana kebesaran kita hari ini. Banyak penaja-penaja makanan. Kedai-kedai standar-standar orang duduk wire, kontak-kontak sedap. Oh, dah gotong-gotong. Tak habis nak kira. Nak-nak lagi di Kota Baru, jalan selakoh dua kedai. Selakoh dua kedai makan. Banyak kita. Tak salah, tak ada masalah pun. Tapi nak cerita, itu Nabi. Bagaimana baginda ni nak mengajar kepada kita. Dan demikian jugalah Nabi mengajar kepada kita. Hidup baginda ni lebih banyak berpuasa daripada berbuka. Nah, lebih banyak orang kata senyap diam daripada riang-ria. Kita ni happy seumur. Nah, happy seumur, suka seumur, seronok memanjang. Dan cita-cita kita itu panjang. Semua benda orang ada, kita nak ada belakang. Nah, tapi itulah kita kena letak Nabi tadi. Maka Nabi ni telah memilih jalan untuk tidak nak miliki semuanya. Sebab tu Nabi bersungguh nak ambil ni. Sebab tu antara kalam akhir Nabi sebelum baginda diwafat tu, Nabi mengatakan, ini sesungguhnya aku ni lebih suka apa? Ar-Rafiqul A'la. Lebih bersedia untuk nak balik berjumpa dengan Allah sebagai temanku. Di kala ini Nabi menjawab sewaktu ditanya oleh malaikat Israel. Malaikat yang mengambil nyawa. Ya Rasulullah, hamba datang dua tujuan. Yang pertamanya untuk datang ziarah Tuhan. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta izin dulu. Jika Tuhan tak nak lagi untuk diambil umur, saya tak akan ambil. Tapi jika Tuhan izinkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri laluan. Maka apa pilihan Nabi? Pilihan Nabi adalah untuk nak berjumpa dengan Allah. Kalau kita lah diberi peluang untuk pilihan itu, kita pilih hak mana?
1: Nak mahal minta panjang umur lagi.
0: Tak cukup tanah lari kita. Nak ayat tu Nabi. Kenapa Nabi pilih yang itu? Sebab Nabi lebih kasih kepada akhirat. Nabi telah bersedia. Nabi nak ayat dunia ni tidak ada apa pun yang boleh dibawa. Maka bekalan Nabi yang telah sekian lama banyak, setelah cukup dah, telah orang kata menunggu nak balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia ready belakang dia. Jadi kita hari ni kau kena ready lah. Lebih-lebih lagi bagi kita yang berusia hujung-hujung kehidupan. Nah, kalau dia kerja agak, orang kata berapa tahun lagi nak pecik? Ada 5 tahun, 4 tahun lagi dah. Kita pun begitu, biar kita rasa 2, 3, 4 tahun lagi dah aku nak mati. Sebab apa? Sebab usia pecik luar ni 90. Usia mati 90 juga. Tu kalau dia pecik, kalau tak ada, dia kata apa? Sebab itu rahsia Allah Ta'ala sembunyikan kematian ini tanpa pengetahuan sesiapa. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ni sentiasa buat persediaan. Sebab mati dia mari, dia tak payah ketika tua ketika muda, sakit ke sihat, pagi ke petang, siang ke malam, tak dinyatakan. Pastinya akan pergi belaka. Jadi bila kita banyak hidup suasana-suasana demikian dalam hal ini, nescaya kita ni akan rasa lebih seronok, lebih bersedia, lebih bergembira untuk di alam sana. Jadi kalau setiap masa waktu kita ini, perkara-perkara manfaat yang telah diajar oleh Nabi SAW. Kita ingat pada yaumul jam'i, pada hari kita dikumpul, dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang kejadian dan kedatangannya tidak diragukan. Siapa wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni wayak kepada kita, Allah Taala ni tak ada Tuhan selain pada dia. Wayak aku ni, Allah Taala kata aku ni tak ada Tuhan selain pada aku. Maka la yajma'annakum, aku akan pasti akan kumpulkan kamu ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tak ada ragu lagi dah.
1: Ya.
0: Dak hak demo nak ragu tu leh gila. Tapi aku nak ayat ke mana-mana aku akan kumpul kamu pada hari kiamat. Siapa kata? Allah. Maka Allah Taala beri jaminan, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa-siapa yang lebih benar perkataannya daripada, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka kenyataan ini tegas, kenyataan ini jelas bahawa Allah Taala tetap akan himpunkan hamba dia pada hari kiamat dan dalam keadaan tidak ada ragu. Jadi bila Allah Taala sendiri selaku Tuhan hak yang cerita pada kita, kepada siapa lagi kita nak percaya selain pada Allah?
1: Yeah.
0: Maka itulah yang kita kena faham. Maka nama hari kiamat hari ini Yaumul Jam'u, iaitu hari pengumpulan. Setakat itu dulu lebih dah.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam.
1: Begitulah penerangan daripada Al-Fadil Ustaz ya, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi dalam banyak-banyak cerita tu yang saya dengar ternyata menyentuh sedikitlah ketika Nabi melayan seorang yang buta ni Ustaz, sehingga yalah walaupun dia tak tahu tetapi apa ni, pada akhirnya yang dia tahu tu dia memeluk, dia ingin memeluk Islam ni. Maknanya sifat Nabi ni yalah, kalau era dulu pun, era di zaman moden ini pun, bukan saja kalangan kita yang beragama Islam mengakui kehebatan akhlak Rasulullah, tetapi orang Kristian, orang yang bukan beragama kita pun meletakkan akhlak Nabi Muhammad ni sebagai sebagai seorang yang paling tinggi. Jadi itu adalah satu daripada keistimewaan Nabi kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukalah panggilan ini kepada pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa ni?
2: Ya, Abang Hei, tu Pak.
1: Ya, Abang Hei.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada untuk kita nak sentiasa istiqomah kalbu salim ni.
1: Doa. Itu saja. Abang Hei? Hello. Oh, dah putus lah.
0: Putus. Maknanya Abang Hei bertanya berkenaan dengan doa-doa yang kita nak istiqamah.
1: Ya.
0: Hati kita ni kalbu salim ni, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Sebab itulah Nabi mengajar kepada kita supaya jangan lupa lalai mengingati Allah. Nabi kata, aku sentiasa mengingati Allah Ta'ala dan tidak pernah lupa kepada Allah walau sekelip mata. Maknanya Nabi sentiasa mengingat menyebuti Allah. Maka kita nak jadi orang yang istiqamah ini, kita kena latih. Ada latih. Nabi kata kanan dia, Nabi kata, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Itu Nabi pesan pada kita. Jadi makna bila kita mengaku, kita kata kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqamah, sebut kata, perkataan iman itu semua kebaikan kita buat semua. Semua larangan tu kita tinggal semua. Tu dipanggil istiqamah. Nak tak banyak tak apa. Jadi ada sahabat lain, kita tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana dengan kedudukan hamba? Nabi kata, maksudnya bagaimana? Iaitu hamba ni buat benda baik, hak wajib. Hak sunat-sunat dah belah mana. Dan hamba ni jaga sangat, dan hamba tak buat orang tu halangan. Lagu mana hamba di sisi Allah? Nabi kata, untuk kamu adalah syurga. Kenapa? Karena dia menjaga kebaikan itu. Dan dia melarangkan diri dia daripada melakukan perkara kejahatan. Nabi kata syurga. Maknanya nak dapat syurga Allah Ta'ala kena jaga waktu lah. Jadi untuk Abang Hei, untuk kita-kita semualah, kita kena istiqamah ni dalam melakukan kebaikan. Bila sebut kata benda tu baik, benda tu comel, ambillah. Dari segi baca Qurannya, wirid zikirnya, semai sunatnya, dan puasa sunatnya, sedekah dermanya, berkhidmat berbaktinya, tolong orang, macam-macam. Bantu. Sebab kita ni Allah Ta'ala bagi kelebihan masing-masing. Orang ni dia pakar di bidang ni, orang ni dia pakar di bidang ni. Jadi kepakaran masing-masing guna di jalan kebaikan. Kita istiqamah benda lagu tu ada untuk kita ni keuntungan.
1: Mm-hmm.
0: Dan maka bila sebut kata benda tu larangan, Allah Ta'ala kata jangan, Allah Ta'ala kata tu alih. Kita jangan tebing lah. Masalah kita hari ni, Allah Ta'ala kata bercakap benar.
1: Mm-hmm.
0: Nabi kata apa? Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walau pahit sekalipun.
1: Yeah.
0: Kita ni hok bercakap tak benar tu, kita suka seronoknya.
1: Mm-hmm.
0: Rasa manis dah. Dah dia perhati tengok ke? Pesen pokok-pokok kita ni kalau cara orang seronok. Dah. Dia sedap cara orang ni.
1: Hangat topik.
0: Hangat topik tu dah. Orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Padahal tidak ada untung pun.
1: Yeah.
0: Cuba ubah sikap tu. Cuba ubah sikap tu. Mana aku masa ni aku nak zikir gani. Nak zikir gani. Sebagaimana orang-orang yang warak.
1: Yeah.
0: Bagaimana Rabi Atal Adawiyah. Kita dengar kat puluh-puluh ribu wirid zikir dia. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Puluh-puluh ribu zikir dia.
1: Yeah.
0: Dia mau ni buat apa? Dia mikirkan ni. Jadi apa-apa kebaikan, buatlah istiqamah sama-sama. Jadi kita tak mampu nak naik pada peringkat tinggi, kita buat cara-cara kita. Kita buat jadual lah susunan hidup kita. Nak baca wirid ni, zikir ni. Tak siap banyak pun 100 kali. Kalau dah orang lain 1,000, oh kita 100. Oh pentingnya nak istiqamah tu. Gitulah carangan untuk abih. Apa-apa kebaikan sentiasa buat semua, dan apa-apa larangan tinggal semua. Itu dikira istiqamah. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih abih yang menanya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Kak Soh.
3: Saya ni. Kak Soh ni.
1: Kak Soh. Selekeh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
3: Gini Ustaz, masa kita nak mati Ustaz Wayak ni, kita nak istiqamah kita, nak mengingati Allah tu lagu mana Ustaz. Nak istiqamah macam nak membina diri kita tu untuk mengingati Allah. Dengar radio Ustaz dah.
1: Baik, terima kasih Kak
3: Soh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, lebih kurang abihin juga.
1: Ya.
0: Istiqamah nak mengingati Allah Ta'ala. Cuma ginilah nak pesan pada Kak Soh ni. Maknanya antara benda kebaikan yang kita kena lazimi benda-benda mudah. Benda-benda mudah. Contohlah, mana kita ambil, aku nak istiqamah, nak istighfar. Nak istiqamah, istighfar. Hak ni harian kita. Nak tak kira pagi, tengah hari, petang, siang, malam, istighfar tu mesti kena ada. Kita pegang hak ni, aku nak istighfar. Istighfar ni mudah, ya astagfirullah. Dua patah, Bihim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak setakat nak 1,000 kali, 2,000 kali, tu tak sapa pun 4-5 minit. Nak bila kita dah, sentiasa ada hak tu. Demikian juga dah selesai tu, aku nak istiqamah dengan bertasbih, memuji Allah. Subhanallah. Hil azim subhanallah wa bihamdihi. Nak baca sama dengan sebanyak-banyaknya. Dan lah ni kan, kita nak tahu jumlah, bukan kita nak riak nak sombong. Zaman dia ada apa dia, tasbih digital.
1: Tasbih
0: digital tu kita tengok bagus, ramai orang pakai. Sebab apa? Sebab dia nak tahu jumlah zikir dia. Selawat dia nak 100 kali.
1: Dan
0: istighfar dia nak 100 kali. Tasbih nak 100 kali. Jadi kita ada waktu lagi baik sebenarnya. Untuk memudahkan kita nak berkira tentang wirid zikir kita tu lah. Bukan nak tunjuk pada siapa-siapa pun. Hanya kita dengan Allah Ta'ala. Dari segi selawat pun demikian juga. Jadi Kak Soh ambil bahagia hak zikir dulu, istiqamah ni. Percaya. Bila kita boleh hak ni, hati kita ni comel. Bila kita boleh hak ni, kita semakin dekat dengan Allah. Bila kita boleh hak ni, kita semakin jauh dengan perkara-perkara lara. Bila kita boleh hak ni, kita rasa tak sedap duduk kalau aku tidak amalkan benda ni. Dia akan naik kemuncak-kemuncak begitu. Jadi jaminan Allah Ta'ala tentang orang istiqamah ni apa dia? Innallazina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Lepas tu apa dia dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun pergi ayat ke dia. Ayat kepada orang istiqamah ni, orang juhat baik ni, apa dia? La takhafu wa la tahzanu. Tak usah bimbang lah, tak usah husing. Kenapa? Untuk kamu ni akan ada perkara besar, iaitu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk kamu berita gembira syurga. Untuk siapa syurga ni? Orang yang istiqamah. Istiqamah apa? Dalam semua bidang. Kalau kita jenis suka seronok puasa, kita istiqamah, puasa istiqamah sama-sama.
1: Hmm.
0: Dan hari-hari putih kita istiqamah sama-sama.
1: Yeah.
0: Puasa sunat. Kalau kita jenis suka beribadat waktu malam, bangunlah waktu malam. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala kata, biarlah ada sebahagian waktu malam kamu untuk kamu bertahajud, untuk dijadikan sebagai ibadat tambahan kamu.
1: Hmm.
0: Kenapa? Karena untuk Tuhan kamu ni, kamu akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
1: Hmm.
0: Banyak kita dapat. Kalau kita sejenis suka baca Quran, suka sedekah derma, tak usah banyak, tak apa. 10 riyal sehari ataupun 5 riyal sehari. Tetapi setiap hari, macam-macam Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada hamba dia, kita gunalah manfaat itu untuk kebaikan kita. Semua buat dalam bentuk istiqamah, insyaAllah. Tadilah kita akan dapat apa? Syurga. Yang siapa janji? Allah yang berjanji nak bagi syurga. Untuk siapa? Orang yang istiqamah. Wallahu'ala.
1: Paling-paling tidaknya kita apa ni bagi kepada tabungan masjid.
0: Betul.
1: Seminggu sekali.
0: Ya, betul.
1: Istiqamah itu ya.
0: Istiqamah itu.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, nampaknya kita dah pun sampai di penghujung pertemuan untuk majlis ilmu kita pada petang ini. Jadi insyaAllah pada hari yang minggu depan kita akan kembali bersama dengan Ustaz Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah, insyaAllah ya. Dan Ustaz akan bersama pada hari Selasa. Dan kalau ada kesempatan gantian, mungkin lebih daripada hari Selasa lah Ustaz akan hadir ya. Apapun, sekali lagi lah Ustaz, terima kasih bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, saudara, itu saja kesempatan yang kita ada pada petang ini untuk bersama dalam untuk kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu kita di Kelantan FM ini, program yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama ataupun kolaboratif bersama dengan MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi insyaAllah pukul 7 malam nanti kita akan beri laluan kepada berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti kita akan bersama dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid sehingga ke waktu maghrib nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi seketika nanti.

0: Kelantan FM, Mardo Sokmo. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Seterusnya, pilihan kita dalam pertemuan petang ini untuk bersama dalam pilihan lagu-lagu nasyid sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Zon 1 7.15 minit malam, zon 2 7.16 minit malam, Besut Setia Terengganu pukul 7.13 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 7.21 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan dari surah Ibrahim ayat 1 hingga 9. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Saudara yang dihormati, 7.42 minit malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih. Dan kita terus bersama dalam pilihan selekta malam.

0: Kulafan FM. Di mana jua?
1: Baik, melewati 7.50 minit malam ketika ini. Sudah pun 10 minit semakin hampir 8 malam. Masih lagi setia bersama kami Kelantan FM untuk hari ini 11 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus memantau siaran kami Kelantan FM untuk hari ini dan juga setiap masa, dan kita sentiasa ada semua untuk mendampingi anda ya. Dan awal malam ini agak sejuk kerana hujan yang turun di awal malam ini dia menambahkan lagi sejuk malam ya, dingin malam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan rasa selesalah sedikit pada sebelah malam ini dengan angin yang sejuk, yang hujan sebentar tadi. Dan mungkin di setengah tempat ia masih lagi hujan, dan mungkin juga di kawasan-kawasan tertentu hujan rintik-rintik masih lagi terus membasahi bumi kita di Kelantan ini ataupun di kawasan-kawasan anda.

Dara 8 malam ketiga ini, mudah-mudahan malam yang mendamaikan, malam yang membahagiakan anda untuk bersama dengan kaum keluarga, di mana hari ini kesempatan bercuti berhari minggu untuk kita luangkan masa bersama dengan anak-anak dan keluarga. Jadi sudah pastilah anda ada pilihan yang tersendiri, tempat-tempat untuk beriadah, tempat-tempat untuk menenangkan fikiran. Jadi terpulanglah kepada anda, yang pasti tempat yang anda luangkan itu dia dapat memberikan ketenangan dan juga boleh mencetuskan bibit-bibit memori indah untuk anda bersama dengan keluarga. Jadi saya percaya hari ini sudah pasti hari yang menyeronokkan bagi anda dan keluarga masing-masing. Jadi simpanlah kenangan-kenangan indah dalam lipatan kenangan. Mudah-mudahan dia akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk dikenang pada masa akan datang.

0: Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.
1: Saudara, hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu, masih lagi dalam suasana cuti dan anda ada rancangan juga pada esok hari. Selain daripada hari ini, kita ambil kesempatan untuk bersama keluarga masing-masing ke tempat-tempat yang menarik. Tidak dinafikan ada setengah daripada kita yang membuat Maulidur Rasul lah ya, bersempena dengan meraihkan bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Nabi Muhammad junjungan besar kita ini akan sentiasa dalam ingatan kita, di mana Nabi adalah merupakan pembawa ataupun penyuluh kehidupan ya, dengan Al-Quran yang dibawa kepada kita sebagai umat akhir zaman. Dan Nabi Muhammad sentiasa kita akan raikan pada bulan Rabiul Awal ini sebagai menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi yang membawa cahaya kepada kehidupan kita

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela.
1: Baik, saudara yang dihormati, seketika nanti kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Seketika nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Hampir 8:35 minit malam ketika ini. Bayangkan rakyat bakal mendapat potongan harga sehingga 20 hingga 25% ya, kepada setiap barangan yang ditawarkan dalam pusat jualan Rahmah Madani, PJRM ya. Dan kita tahu bahawa 7 pusat jualan Rahmah dibuka kepada orang ramai bermula pada hari ini, 11 hari bulan September. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan melalui laman rasmi Facebook memaklumkan 7 PJRM tersebut ya, masing-masing di dua di Pasir Mas, Kubang Krian, Pengkalan Cepa, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Tumpat. Program bermula 9 pagi. Jadi ini adalah merupakan salah satu lagi inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat mengurangkan kos dalam mendapatkan barangan-barangan keperluan seharian.

0: orang Kelantan tau. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Sambil itu, saudara, orang ramai berpeluang untuk menyemak ikasih sempena penganjuran karnival kita Madani peringkat negeri yang akan berlangsung di Pulau Seri Tanjung Tumpat esok. Program anjuran Jabatan Penerangan Japin Kelantan turut dimeriahkan dengan jualan rahmah madani, ziarah kasih madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pertandingan mewarna, kuis interaktif dan pameran jabatan serta agensi swasta. Dua artis tempatan, Aris Kapila dan Irfan Mutiara Biru antara yang akan membuat persembahan pada karnival berkenaan. Jadi kepada kita yang berada di persekitaran ini di Pulau Seri Tanjung Tumpat ataupun yang jauh-jauh pun apa salahnya, kalau nak pergi boleh bawa keluarga sekali, saudara mara, kawan-kawan ya, untuk ke Pulau Seri Tanjung Tumpat ini untuk bersama-sama dengan Jabatan Penerangan Negeri Kelantan dalam program yang diatur, terutamanya kita yang nak menyemak ikasih. Itu dia. Jadi luangkan sedikit masa kerana masa esok masih lagi dalam suasana cuti. Anda masih lagi ada kesempatan untuk meluangkan masa lah di hari anda tidak bekerja. Yang bekerja tu nak buat macam mana, ya tak? Yang bekerja tu yang shift terutamanya, jadi teruskanlah bekerja, dapat hari off yang lain, tak kisahlah ya. Apapun itu adalah antara apa yang akan berlaku pada esok hari.

Baik, saudara yang dihormati, satu kesan abadi membawa kita ke 8 hampir 54 minit malam ketika ini. Jadi kita semakin suntuk ya untuk pertemuan malam ni. Di penghujung 9 malam kita akan bersama mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi selepas berita, saudara akan terus ditemani rakan setugas seterusnya sehingga ke pukul 9 malam ataupun sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi malam ni, hari ni hari Jumaat, jadi Cik Su lah akan datang untuk mendampingi anda. Mungkin ada tetamu yang istimewa yang nak dibawakan untuk bersama dengan anda pada malam ni. Jadi teruskanlah bersama kami di Kelantan FM ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

ME enam puluh tiga, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini, edisi pertemuan kita di hari Jumaat. Hari ini dek kakak deh, 11 September 2026 bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM walau di mana sahaja berada. Terima kasih juga kepada yang menonton di waktu ini melalui live TT ataupun live Facebook Kelantan FM. Terima kasih. Dan mungkin malam ni ada setengah tepat je, saya rasa kita sejuk sikit malam ni. Sejak sejuk sama badan lekong. Pastinya ujar di beberapa tempat juga. Okey, baik. Malam ni menerusi segmen cekok setiap hari Jumaat Sports Kala Cik Su bersama dalam rancangan Kelah Go kita di jam yang pertama. Dan malam ni mungkin Cik Su rasa rata-ratanya ramai di antara kita adalah peminat podcast. Jadi malam ni Cik Su bersama dengan antaranya yang telah pun ada berkecimpung dalam dunia podcast. Yang tajuk malam ni pun dunia podcast. Kalau mungkin adik kakak nak tahu dengan lebih lanjut, boleh dengar cerita malam ni Cik Su interview dia. Okay, dia interview Cik Su dah. Okay, terus bersama dalam rancangan Kelah Go kita.
1: Kelantan FM, selingkuh terasa. Kelah Go kita setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
0: Alright, Kelah Go kita untuk malam ni, pertemuan kita di hari Jumaat, Cik Su bersama dengan Hanif Ashraf. Assalamualaikum ni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat.
0: Baik, alhamdulillah dia. Dia bad ya. Badi soal.
2: Badi soal ni.
0: Apabila sama-sama orang yang biasa memberi soalan ni.
2: Ya.
0: Okey, baik. Kalau mungkin yang ada juga tak saya tengok lagi ni. Dah buat podcast.
2: Ramai lagi yang ramai belum lagi tahu.
0: Belum tahu lagi. Okey. Cik Su mula-mula tengok buat dua podcast. Jadi Cik Su pun cuba nama tu Cik Su baca dalam ton yang berbeza. Buat dua podcast. Buat dua maksud buat dua orang. Okay,
2: buat dua orang. Okay.
0: Buat dua orang. Okay. Jadi Cik Su pun okey, buat dua. Maksudnya dua orang. Tamu dia tak boleh ramah adik kakak. Seorang ya. Dia dengan seorang lagi tetamu dia. Yeah, buat dua orang. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kalau sebut, kalau sebelum jadi berkesimpung dalam dunia podcast ni, Hanif ni adalah seorang influencer juga.
2: Tak ada lah influencer.
0: Influencer juga adalah menghasilkan banyak juga konten-konten creator dan sebagainya lah. Lebih kurang macam konten creator lah juga dia. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai podcast ni, Cik Su rasa lo ni banyak sangat podcast.
2: Banyak sangat tapi bukan di Kelantan lah.
0: Betul. Bukan di Kelantan, betul. Bukan di Kelantan. Tapi kalau yang mereka yang seumur tengok menerusi TikTok ataupun media sosial, kita akan boleh sebut sosok. Dan ramai juga di kalangan artis-artis juga yang
2: buat podcast.
0: Buat podcast.
2: Betul.
0: Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai podcast, ada macam-macam. Ada setengah tu podcastnya bercerita pasal sejarah.
2: Sejarah.
0: Ada podcast bercerita pasal
2: seram.
0: Cerita seram. Ada juga bercerita mengenai dunia artis.
2: Betul.
0: Dan sebagainya. Okey. Kalau buat dua podcast ni, dia lebih kepada kalau Hanif sendiri?
2: Setakat ni, kalau kita tanya gapo niche kita dalam podcast kita, setakat ni kita lebih sebenarnya saya masih mencari.
0: Baik.
2: Sebab kita baru start kat Su. Baru lebih kurang dalam 9 guest baru kita jemput.
0: Baik.
2: Jadi setakat ni kita jemput banyak yang orang kata journey lah lebih kurang. Macam founder, influencer ataupun individu yang ada kisah yang menarik, kita akan jemput.
0: Okay.
2: Tapi kebanyakan podcast kita, insyaAllah yang boleh bagi manfaat dan inspirasi untuk orang lain.
0: Orang lain. Maksudnya tidak setakat pergi buah habis balik. Orang je nengok dia suka saja. Tak boleh juga.
2: Betul.
0: Kita nak ada cerita di sebalik itu.
2: Betul.
0: Okey. Jadi saya nak tanya lagu mana yang boleh mendorong Hanif ni untuk buat podcast?
2: Sebenarnya saya mula-mula nak buat tu, okay? Mendorong nak buat tu. Saya tengok di Kelantan ni tak ada podcast.
0: Okay.
2: Banyak podcast ni banyak di KL lah deh. Di KL ni banyak sangat podcast.
0: Betul.
2: Di Kelantan adalah 2-3 podcast. Tu pun mungkin ada podcast politik, lepas tu podcast hak baru nak start. Jadi ni rasa ini ada peluang untuk buat podcast sebab kita dah ada connection dengan founder ataupun dengan rakan influencer lah. Jadi mungkin ni rasa kalau aku start benda ni, InsyaAllah orang akan tengok kot.
0: Okey.
2: Orang akan tengok, orang akan layan lah. Lo ni ke dunia orang nak santai-santai
0: betul,
2: je.
0: Betul, betul.
2: Sebabnya kalau konten biasanya orang tengok 2 minit, 1 minit pun dah habis.
0: Habis.
2: Tu pun belum tentu mengenali lagi individu. Individu tu.
0: Betul.
2: Jadi mungkinlah kita buat podcast ni kita boleh tahu cerita-cerita yang kita tak pernah tahu pasal
0: seseorang tu. Kalau kita kenal ni influencer dia, dia bagaimana dia berjaya, kita kenal dia berjaya. Ha,
2: betul.
0: Bagaimana dia susah mula.
2: Betul.
0: Bagaimana dia biasa tak makan juga.
2: Betul.
0: Benda-benda tu yang dicari gali dan sebagainya.
2: Betul.
0: Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai podcast, dia tidak kerja seorang ke?
2: Betul, ramah.
0: Ramah. Kau nampak? Ia memang nampak Hani dengan tetamu je. Kau di belakang-belakang tu kameramennya, bahagia lighting dia, bahagia editingnya. Kalau tim Hani sendiri buat dua podcast ni berapa ramah?
2: Setakat ni kalau tim Hani, kalau sebelum ni lebih kurang dalam 3 orang je sebenarnya. Kalau kau bahagia monitor di belakang apa tu. Tapi dia memang kena ada tim.
0: Okay.
2: Tak ada tim, payah
0: sikit. Betul. Ha. Sebab tu okay, kita nak memikir, kita nak ngedit dan sebagainya.
2: Sebab kita nak santai.
0: Kita nak santai. Ha. Okay. Dia bahagian zoom kamera dan sebagainya. Betul. Tu mainkan peranan.
2: Betul.
0: Sebab kalau dia main statik, ya, dia cerita lain.
2: Hmm.
0: Dia kena ada angle sebegitu, angle sebegini. Tanya orang itu, kecek kamera, duduk siapa. Benda-benda sebegitulah. Okay, baik. Kalau kita sebut mengenai podcast, kalau mungkin Hani boleh bagi sikit pandangan. Apa yang membuatkan podcast tu sebenarnya dia menarik untuk orang tengok sampai habis?
2: Bagi saya kalau menarik, kita dapat tahu cerita seseorang tu lebih panjang.
0: Okay.
2: Ha, kalau sebelum ni mungkin dia ada sharing cerita-cerita pendek ke apa dah. Jadi orang kata kadang-kadang melalui podcast ni lah dia boleh buat awareness dia. Maksudnya kan kita nak ayah. Dia boleh naik ke lagi nama dia.
0: Betul. Ha. Untuk orang lebih mengenali dia.
2: Untuk orang lebih mengenali dia. Dan saya yakin bila kita panggil orang podcast, walaupun dia tak suhu sekalipun, kita boleh bantu dia dari segi
0: Untuk dia suhu. Untuk dia dikenali.
2: Ha. Tapi itu salah satu yang menarik lah. Dan salah satu lagi yang menarik, kita panggil guest yang ada, kata ada background yang menarik lah. Semestinya lah waktu kita nak tarik audiens.
0: Tapi dalam kehidupan kita ni, ni tak semua orang bermula dengan bunga.
2: Betul.
0: Dia bermula dengan benih dulu dan sebagainya. Jadi kalau tersebut mengenai dalam dunia Hani sendiri, Hani koyak Hani baru lagi dalam dunia podcast. Masih lagi orang kata untuk kita menghasilkan satu-satu podcast, berapa lama biasanya Hani interview untuk satu-satu sore-sore tetamu?
2: Lebih kerap berapa ya? 2 ke 3 jam. Bergantung pada cerita dia.
0: Okey. Jadi untuk 2-3 jam ni kita tak boleh mengenali dia, hanya muka dem lah.
2: Betul.
0: Mengenali daripada awal lagi mana boleh jadi gini. Kita sendiri kena study. Okey. Kalau Hani sendiri contoh ni deh. Contohnya Hani nak panggil lah pengarah. Cik Su contoh. Hani kena study dulu apa pengaruh Cik Su tu.
2: Background dia ke apa? Bukan pakai panggil gitu ya.
0: Boleh dah. Jadi tidak menarik.
2: Tidak menarik.
0: Dan untuk kita mengajukan soalan pun, dia tidak akan jadi nampak benda tu alik kita beri soalan pun tidak akan nampak cantik.
2: Betul.
0: Nanti orang kata untuk tahu sama.
2: Ikut flow lah.
0: Betul.
2: Ikut flow.
0: Okey, untuk kita bertanya kena bertanya. Okey, baik. Jadi apa cabaran dia ke apa dia ni?
2: Cabaran dia. Saya kata nak cabaran ni bila kita nak orang yang betul-betul famous lah. Maksudnya orang yang ada nama. Kita nak jemput dia tu. Orang kata ambil masa juga. Ada yang respon, ada juga yang tidak respon. Ada juga baru-baru ni kita ada jemput satu artis lah. Artis di Kelantan, famous juga. Cuma dia tak masuk podcast. Ada juga kita rasa.
0: Ada.
2: Kita tahu cerita dia menarik, boleh jadi inspirasi untuk orang. Tapi dia sendiri tak say. Tak lewat ke apa. Walaupun kita nak bayar kau, kerana kau dia memang tak rasa tak lewat kerana ya.
0: Betul.
2: Itu salah satu cabaran lah bagi Ani.
0: Okey, lepas tu juga tak semestinya semua orang kita panggil tu boleh kecek.
2: Betul.
0: Walaupun dia ada cerita, dia nak kupas cerita dia tu. Tu menjadi peranan juga untuk kita nak cokeh dia tu.
2: Betul.
0: Supaya dia boleh kecek dan sebagainya dia. Okey, baik. Menerusi page Kelantan FM ni pun ada di antara sahabat-sahabat kita. Masih Tak Ibrahim, Sat Malik untuk Hanif dan juga Cik Su. Izazah kata Sat Malik Cik Su. Okey, baik. Okey. Ingat siapa tetamu malam ni kat radio tengok live baru tahu. Selamat mengenali tetamu Cik Su malam ni. Podcast dia macam mana nak tahu? Okey, kalau nak tahu bagaimana podcast dia, boleh tengok sambil-sambil tu juga. Buah Dua Podcast.
2: Tapi nama YouTube kita Hanif Ashraf.
0: Hanif Ashraf. Okey. Maksudnya kalau demo tengok di keratan-keratan tu di TikTok atau Hanif Ashraf juga.
2: Di TikTok buat dua podcast. Kalau di YouTube Hanif Ashraf, di Facebook pun personal saya Hanif Ashraf.
0: Okey, baik. Atas nama Hanif Ashraf, tapi betul, podcast tu buat dua podcast dia.
2: Buat dua podcast. Okey,
0: baik. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Maleni. Lepas ni Cik Su ada lagi soalan-soalan nak tanya dengan Hanif. Kita dengar lagu dulu. Dia best so podcast dengan radio ni. Radio dia kena dengar lagu.
2: Kita tak ada lagu.
0: Tak ada lagu ni. Terus bersama dalam rancangan kelas kita.

0: Saya Amran DBA.
1: Saya Arjali.
2: Saya Nick Clate.
3: Saya Sir Asai.
4: Ambo Aci Mae.
0: Jangan lupa ikuti rancangan Kelas Gupito
5: setiap hari Jumaat 9.15 malam.
3: Hanya di Kelantan FM.
2: Alright, terima kasih belakang masa lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Lalu ni pukul 9.30 minit malam. Kata-kata duk berkongsi. Cuaca sejuk lah ni cik si weh. Situ hujan, sini hujan dan sebagainya. Kami di dalam konti ni pun sejuk juga adik kakak. Sebab aircon tak boleh tutup. Tapi kok mana pun kita akan terus berkongsi cerita. Siapa tu cik su DJ Bagu kau? Hanisah tanya. Tidak. Ni adalah tetamu cik su. Terima kasih kok mana tengok Mercy Live TT Kelantan FM. Hanif Ashraf kalau kok mana tengok di TikTok ke, di YouTube ke, di Facebook ke. Okay. Lani Hanif dalam dunia podcast pula. Okay. Kalau sebelum ni, Cik Su sebelum ni pun memang kenal dah dia. Sebab dia buat konten situ sini macam-macam. Dan juga review kedai ni dan sebagainya. Alhamdulillah ni dia. Okay, baik. Jadi kalau sebut dalam dunia podcast yang semakin banyak pilih. Jadi Alik Hanif sendiri pun orang kata mungkin baru lagi dalam dunia podcast ni. Lagu mana Hanif nak memastikan kandungan yang Hanif hasil tu mempunyai identiti tersendiri.
6: Okay. Kalau sebelum ni orang kenal kita dengan Tolul lah, okay, dalam konten lah. Tapi bila kita buat podcast ni, atas tujuan kita, kita punya apa, vision kita lah untuk podcast kita ni, kita tak silah Tolul.
2: Betul.
6: Kalau sebab kita letak dah tajuk tu untuk nak bagi manfaat kat orang. Jadi nak bagi manfaat kat orang ni tak boleh konten podcast Tolul ni. Jadi kalau kata identiti tu, kita masih dalam proses mencari lagi. Cuma yang paling ani kata rasa bangga bila kita buat podcast, kita menggunakan bahasa Kelantan.
2: Okey. Ha. Logat Kelantan.
6: Sebab apa? Sebab kita jemput dah guest daripada Kelantan ataupun Pantai Timur lah. Dan kita menggunakan bahasa Kelantan. Ani rasa bahasa Kelantan tu pun dah besar bagi ani untuk kita tarik crowd ataupun audien lah daripada Kelantan dan juga Pantai Timur. Dan satu lagi, guest yang kita jemput tu, orang kata kita tak menceritakan hal yang sama.
2: Baik.
6: Pelbagai. Macam hot letters kita panggil Bos Long Raja Fufu. Mungkin dia banyak dah masuk podcast, dia cerita jatuh bangun dia. Tapi duduk podcast ni, dia cerita, ani tak sih dia cerita benda yang sama. Kita nak dia cerita benda yang orang tak tahu,
2: tak pernah cerita.
6: Macam dia itu, dia cerita titik terendah dia.
2: Okey. Ha. Betul.
6: Saya itu adalah yang menarik lah bagi ani.
2: Betul.
6: Walaupun ani bukan orang Kelantan kat su.
2: Okey. Ani bukan orang Kelantan ni. Okey, tapi maksudnya ani rasa macam itu kat su pun ada tengok apabila dia kongsi pasal titik terendah dia tu. Okey, jadi benda-benda tu memberi motivasi kepada orang lain.
6: Betul.
2: Bagaimana untuk kita berjaya, kita jangan rasa kita ni berjaya tu bermula dengan hari ni. Okey, banyak benda yang perlu kita harungi dan sebagainya. Jadi sejauh mana pemilihan tetamu, kalau macam untuk kita nak cari satu identiti tetamu yang kita jemput juga memainkan peranan. Okey.
6: Kalau dari segi tetamu, guest, kita penting kat su. Kita kena pilih ni. Kita bukan saja pilih yang famous. Bukan nak kau famous dia kadang-kadang. Kita nak tahu perjalanan dia. Perjalanan dia, journey dia, maksudnya ada cerita yang menarik yang boleh bagi pengajaran. Yang paling penting, boleh bagi inspirasi ataupun pengajaran. Jadi bila orang dengar podcast kita ni, tak akan dapat sesuatu yang orang kata apa? Ada isi lah.
2: Satu yang bermanfaat untuk orang.
6: Bukan sekadar dengar ramai buat podcast, hok suka, hok ngila, gini boleh menghiburkan. Tapi dia punya apa, niche dia lain.
2: Betul.
6: Macam ani ni, kalau boleh nak pemilihan guest ni, kalau boleh yang ada cerita yang menarik. Cerita
2: yang memberikan orang kata sesuatu lah kok orang.
6: Sesuatu kok orang. Okay, ataupun pengalaman dia sendiri. Maksudnya pengalaman dia main ular kau belum ni, kena kekoh kau ular kau. Mungkin ada pengajaran dia.
2: Betul. Dan dia mungkin juga boleh bagi tips.
6: Betul.
2: Bagaimana okay, untuk kita belawai kau kan. Benda-benda sebegitulah.
6: Betul.
2: Okey, baik. Jadi kalau kita mungkin untuk kita mempromosikan podcast kita ni, podcast penuh memang duduk di YouTube.
6: Betul.
2: Dah. Jadi untuk nak suruh orang tengok tu, kita kena ada promosi.
6: Betul.
2: Kalau Cik Su sendiri pun, Cik Su tak tengok tu menerusi TikTok lah. Jadi kita pun walaupun untuk kita buat keratan-keratan yang membuat kau rasa menarik tu pun mainkan peranan.
6: Betul.
2: Dah.
6: Clipper.
2: Clipper dia panggil dah. Jadi benda-benda tu begitu tu, kalau Hanis sendiri pun untuk nak buat apa tu, nak editing tu, ya ambil masa juga.
6: Ambil masa.
2: Untuk kita nak pastikan. Dan kita pakai rasa galik. Dan untuk walaupun tidak sepenuhnya disiarkan di medium lain, tapi bagi kita kata, empat, satu, dua, tiga, empat. Kalau Kak Su sedih, Kak Su nak tahu cerita dia. Dan Kak Su pun akan, okey, rupanya gini. Betul lah, seperti mana kalau Hani kata cerita pasal long tu. Okey, apabila dia cerita pasal titik terendah tu, okey, tak usah dengar lagi cerita dia pasal titik terendah dia. Benda sebegitulah yang kita perlu dah. Poinnya, soalannya. Okey, soalan tu memainkan peranan juga. Okey, ada tak kalau sebut pasal tetamu tu yang daripada Anis sebut, jemput Rosmila orang ni, kalau Anis sendiri, Anis rasa, okey, dia ni bagus. Maksudnya memberi satu motivasi untuk Anis sendiri. Yang mungkin Anis rasa Anis ni baru orang yang masih lagi mentah dalam dunia podcast.
6: Terlalu mentah lagi.
2: Maksudnya benda tu yang boleh kita jadikan sebagai satu semangat. Okey, kalau mungkin kita rasa macam, oh, kita pasti ada orang kecam ni, kita buat podcast ni. Jadi benda tu mungkin kita rasa macam, oh, dia boleh harungi tak? Okay, aku tak boleh. Maksud gitu. Kalau Anis ni ada seseorang setakat lah ni.
6: Kalau kata yang betul-betul boleh bagi inspirasi kepada Anis setakat ni, kalau kira orang mak tu, sebab Anis jemput tu boleh kata ada isi belakang. Kita boleh ambil belakang. Hok molek lah. Abis hair salah satu. Abis hair jejak jalanan tu kan. Lepas tu hok letters juga Kak Su. Kak Su tu sangat sangat, orang kata apa ya?
2: Tiba-tiba Kak Su pun jadi kenal Kak Su tu.
6: Kak Su radio pun kenal Kak Su.
2: Secara tak langsung.
6: Kak Su tak famous.
2: Betul.
6: Tapi kita jemput dia, alhamdulillah benda tu boleh membantu orang kata apa.
2: Untuk dia bangkit kembali.
6: Bangkit ke dia balik, boleh bantu orang kata peniaga dia. Salah satu cerita dia, saya share sikit deh. Yang selebihnya awak kena tengok dekat saya punya YouTube, Hania Ashraf lah. Kak Su ni, dia seorang ibu yang mempunyai dua anak. Ini cerita dia pada tahun 2010 dulu Kak Su. Dan dia ada buat pinjam along lah. Dia pinjam cheti sebanyak RM5,000. Dan cheti tu orang kata apa, tambah jadi naik bunga. Betul. Sehingga RM30,000. Jadi dia tak mampu bayar. Jadi bila dia tak mampu bayar, dia stres lah, stres apa. Dan dia minta tolong mak saudara dia. Minta tolong mak saudara dia. Dan mak saudara dia first janji nak tolong mula-mula tak. Tak apalah, aku gadah gelemah ni. Esok mungkin bayar cheti tu. Jadi Kak Su ni pun tunggulah di rumah tu. Tunggu pagi esok. Mak saudara dia ubah fikir dia pula. Mak saudara dia kata, maklah, aku tak yakin denganmu. Aku tak yakin denganmu. Takut mu tak boleh bayar semula hutang aku RM30,000 aku pinjam ni. Aku gadah mah ni. Dengan banyak, tak banyak kecek soal jawab gapo, tak ada teking gapo-gapo. Kak Su tu terus terus buat tindakan yang
2: di luar
6: di luar jangkaan lah. Dan mak saudara dia pun terus meninggal. Dan cerita tu, kita jangan tengok kisah yang buruk sahaja. Sebab ada pengajaran dia.
2: Betul.
6: Jadi pengajaran dia mana? Di YouTube buat dua podcast.
2: Betul. Okey. Kena study banyak benda tu deh. Okey, kita jangan nampak benda udah saja. Sebabnya, apa dia jadi gitu? Kenapa tindakan dia sebegitu? Bagaimana dia bangkit daripada kesilapan lalu? Benda tu kita perlu tengok dan sebagainya. Okey. Kalaulah Anis, kalau kita sebut pasal Anis, dia kata, ada dua kecil Anis ni Kak Su. Okey. Bagaimana Anis menghadapi komen-komen yang negatif dan sebagainya?
6: Kalau kecaman dalam dunia konten ni biasalah Kak Su. Benda ni normal. Dan bagi Anis, kalau kecaman tu terhadap Hanif dalam dunia podcast ni, kita kena tahu dan kita kena ambil kecaman tu boleh jadi sebagai pengajaran ataupun apa benda yang kita boleh ubah. Mungkin orang kecil, kita boleh ubah dia kita lebih baik.

0: Tan kita benda tu saya tak boleh nak buat gapo kadang-kadang dia kena tengok full. Ramai orang kecil biasanya dia tak tengok full. Kita tengok masuk sekerak. Dia tengok sekerak, kita masuk di Facebook sekerak, masuk di ni sekerak. Paling kecil.
1: Dia ni berjepuk. Itu biasa antaranya dah.
0: Itulah. Jadi kalau kita nak agak sempurna berlakon di mata orang,
1: susah.
0: Tak akan jadilah rasa.
1: Pastinya akan ada macam-macam lah dah. Ada setengah orang suka gula lemak, ada setengah orang guna suka ikan singkong. Jadi benda tu akan bercanggah.
0: Betul.
1: Jadi untuk kita munih selera semua orang, ambil masa dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai podcast ni, betul lah ni. Dia bukan sekadar kita kecek.
0: Betul.
1: Okey. Dia ada persediaan yang belum, yang perlu kita buat, yang untuk sebelum rakaman dan sebagainya. Untuk kita mengenali seseorang tu pun, kita perlu persediaan. Kalau Hanis sendiri lah ke mana?
0: Semestinya saya akan study dulu Kak Su pasal background gapa ni kita punya guest. Dah ada yang kata Anis tak study. Sebenarnya kita study lah. Kita dah tahu berlakon dah cerita dia sebelum tu. Dah. Kita dah tahu lebih kurang. Maksudnya ada yang kita tahu kita study, kita tengok dekat internet, kita tengok kita interview dia sebelum kita podcast. Jadi benda tu memang kena prepare. Dan supaya bila kita buat podcast kita ikut flow.
1: Okey. Ha. Dia kena tanya.
0: Kena tanya.
1: Walaupun kita tahu.
0: Sebab apa? Hak paling banyak ni kena kecam. Kita nak betul flow guest tu.
1: Okey.
0: Dia macam kata, ya orang kecek tak habis. Apa pun menjabut.
1: Okey.
0: Kalau kita ikut guest, 5 minit lah. Podcast habis lah cerita dia.
1: Betul. Ha. Jadi kita kena lari dulu.
0: Ha. Okay. Jadi macam dia cerita A. Dia pun masuk C. Kita kita undur balik. B kan B ni. Tak payah lagi ni.
1: Okey.
0: Ha. Jadi kita nak ikut flow. Nak susun-susun dengan comel. Barulah podcast tu orang kata.
1: Nampak menarik.
0: Menarik dan hujung tu ada kesimpulan dia.
1: Maksudnya ada jalan cerita.
0: Ada jalan cerita.
1: Itu pentingnya.
0: Penting kat Su benda tu.
1: Okey. Jadi kalau kecek dah tak khabar.
0: Tak khabar.
1: Kita kecek-kecek sedap cerita. Tiba-tiba tarik cerita lain pula dah. Lain daripada soalan nombor satu saat ni. Benda-benda sebegitulah. Peh sangat-sangat tu. Okey. Izaza kata lah, ingat kau Hani orang Kelantan. Bukan pun tidak. Dia sempadan.
0: Sempadan. Saya suka duduk Kelantan.
1: Cik Su pun, apa tu, ingat pun sebelum ni sebabnya. Tapi sempadan pun dia, sempadan tu dia kecek Kelantan tu kak. Jadinya, maksudnya, tidak menjadi kekok untuk Ani bersama dengan kita dalam rancangan kelagu kita.
0: Tak ada masalah.
1: Ya, kita harap sekali lagi ni. Sambung cerita lepas ni pula. Okey, baik.

0: setiap Jumaat 9.15 malam di Kelantan FM.
1: Alright, terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM pukul 9.46 minit malam dalam ni. Mursi kelahgu kita malam ni Cik Su berkongsi bertanya tentang dunia podcast. Sebab Cik Su ni antaranya orang yang suka tengok podcast adik kakak. Tapi Cik Su pilih podcast-podcast yang memberi sesuatu yang berilmiah. Dia orang macam-macam ni dok.
2: Macam-macam.
1: Artinya orang dia suka hiburan kan. Cik Su memang Cik Su akan tengok benda ni. Gapo kita boleh daripada cerita ni? Okey. Artinya orang boleh tengok cerita pasal cerita hatu. Dok, masing-masing punya story dia. Tapi Cik Su boleh cerita gitu. Okey, baik. Dan malam ni tajuk kita ialah dunia podcast. Kalau sebut pasal podcast ni banyak sangat-sangat. Cuma seperti mana yang Hanif maklum lah, kalau di Kelantan ni tidak ada lagi lah. Tapi kami di Kelantan FM pun kita ada podcast cukup.
2: Wow.
1: Teraju 3 nama
2: apa?
1: Kami.
2: Teraju 3?
1: Dan kalau Hanif mari, nama konti kami lah konti Wow.
2: Konti Wow.
1: Wow.
2: Sebab okay. Table macam.
1: Oh, meja kita adalah bentuk Wow boleh. Okey, baik. Jadi itu untuk contohnya sebegitulah juga dalam podcast. Untuk kita nak menarik orang yang meminatinya, dia kena buat satu benda yang mungkin orang rasa nak tahu, nak tahu, nak tahu. Begitu juga dengan tetamu yang kita jemput. Dek, cumanya Hanif, apabila kita sebut mengenai untuk buat podcast, orang pun kita fikir, ya dia guna kamera ke apa eh? Mic dia ke berapa eh? Benda-benda gitu dah. Sebab nak suruh sound clear, nak suruh gambar pun nampak comel dan sebagainya. Jadi kalau mungkin Nani boleh kongsi lagi apabila kita sebut pasal untuk peralatan-peralatan. Mahal ke bajet dia tu untuk kita buat satu-satu podcast?
2: Kalau kita nak perfect, semestinya mahal lah. Dia bergantung kepada kita sebenarnya.
1: Betul.
2: Kalau kita rasa kita nak set up, nak pakai telefon pun tak ada masalah. Tapi kalau saya punya set up lebih kurang dalam RM230,000. RM230,000 tu nak normal tu tak comel lagi kat su. Kalau nak comel nak habis RM50,000 tak habis.
1: Betul.
2: Tapi adakah podcast tu jadi ke tak? Ada orang nak tengok ke tak?
1: Okey. Benda tu duduk situ pula.
2: Benda tu duduk situ pula. Jadi bagian ni nak buat sesuatu tak perlu perfect. Tak perlu kita nak set up, nak perlu mic gini. Tak perlu. Tak perlu pakai kamera DSLR ke apa. Hanya pakai phone pun dah boleh jadi podcast.
1: Okey. Cumanya kena clear lah.
2: Kena clear.
1: Jangan kelabu-kelala.
2: Tapi bagian ni yang paling penting adalah audience kita.
1: Okay.
2: Audience kita, dan kita kena buat awareness. Selagi mana kita nak cari gapo, nak cari view lah. Nak cari view. Nak suara support kita.
1: Okay.
2: Panggil dulu guest. Ani pun bukan kata start daripada bawah juga. Maksudnya start daripada tengah-tengah bari ada dah kan.
1: Betul. Sebab Ani pernah bergerak dah dalam dunia
2: konten
1: sebagainya. Jadi benda-benda tu Ani tahu dah apa dia perlu kita buat dan sebagainya. Dan baru-baru ni Cik Su ada pergi ke satu program di UMK.
2: UMK macam
1: UMK di Pengkalan Cepat
2: PC.
1: PC. Jadi satu dia panggil seminar untuk kita dari segi percakapan, pengucapan awam, dunia pengacaraan dan sebagainya. Dan salah seorang daripada yang hadir itu adalah podcast juga. Dia buat podcast juga. Okey. Jadi dia pun kata dia adalah bekas pelajar di UMK. Okey. Dia bagi tahu dengan podcast ni pendapatan dia sudah menjadi 5 angka.
2: Wow, masya-Allah.
1: Untuk mencapai ke 5 angka tu mungkin dia bermula dengan 3 angka. Bermula dengan 4 angka ataupun bermula dengan 2 angka sahaja dulu.
2: Kadang-kadang bermula dengan kosong.
1: Kosong. Okay.
2: Sebab YouTube ni payah nak dapat duit dah.
1: Okey, kalau Hani sendiri, adakah Hani nampak benda tu nombor satu dari segi pendapatan?
2: Tak.
1: Okey.
2: Jangan letak pendapatan.
1: Okey.
2: Bila kita letak pendapatan bagi Hani, kita punya tujuan, kita punya vision kita akan larilah. Sebab apa? Bila kita letak pendapatan dulu, bukan tak boleh nak letak pendapatan.
1: Kena target.
2: Benda tu okay. Kena ada target. Yang penting kita kena buat dulu.
1: Okey.
2: Kita kena orang kata
1: melabur dulu.
2: Kena buat, kena spend, kena panggil gas, kena bayar gas, kena beli go tu, buat go ni. Jadi bila kita dah ada orang kata apa, bila orang dah nampak kita punya podcast,
1: mungkin ada orang nak taja.
2: InsyaAllah mungkin ada orang nak taja.
1: Okay.
2: Orang nak taja produk ke, orang nak collab ke, brand-brand besar nak collab ke. Tak. Orang kata tak ada masalah.
1: Alright.
2: Tak benda tu deh.
1: Jadi seandainya satu hari nanti Waldo podcast ni dikenali, dan siapa orang pula tanya, dia pun tak sejajak kau kahwin. Adakah Hani ingin jadikan itu sebagai satu kerjaya?
2: Lah ni pun kita buat package dah. Ada je hari-hari tanyanya. Boleh je, tak ada masalah kalau benda tu kita boleh buat je.
1: Okay.
2: Dan kalau kira Kak Su, walaupun Hanif ni baru, tapi kita dah ada sponsor daripada Blank. Blank Car Perfume. Besar tu nama Blank Car Perfume
1: ni. Betul.
2: Ha. First kita buat tu Numi. Numi skincare. Okay. Yang kedua Blank Car Perfume. Lepas tu baru orang tanya, baru masuk. Sebab apa? Sebab kita buat dulu.
1: Alright.
2: Ha, orang nampak dah kita buat. Orang nampak benda kita tu boleh jadi product replacement tak?
1: Okay. Ha.
2: Jadi gitulah lebih kurang rasa. InsyaAllah kita akan buat package. Maksudnya yang mana nak join kita punya podcast ataupun nak sharing kau gapo. Boleh ya.
1: Boleh lah insyaAllah. Okey, maksudnya mungkin itu boleh menjadi satu kerjaya tetap.
2: Betul.
1: Dia bukan satu kerjaya tetap untuk Hani sahaja jenyok. Juga untuk staff-staff. Dia akan jadi akan ada staff kita selepas itu.
2: Betul.
1: Okey, baik. Jadi kalau tersebut mengenai podcast dan sebagainya, apa Google dunia kita ni, pastinya kita ada kesilapan. Okey. Kalau mungkin Hani boleh maklum sikit, gapoh Hani rasa macam kurang lagi dalam sepanjang Hani berada dalam duk buat podcast lah ni.
2: Kita kena banyak membaca.
1: Baik.
2: Hot-hot tu pasal kalau kecek lah banyak membaca. Kena banyak study lagi. Dan kena gapoh eh, hot first kesilapan Hani, Hani nak ada studio yang perfect.
1: Baik.
2: Sebenarnya bukan tu orang kata gapoh. Kalau orang nak tengok orang nak tengok sebenarnya adalah isi kandungan, isi kandungan tu, jalan cerita, siapa guest lepas ni. Jadi tu adalah satu kesilapan Anis lah. Sebelum ni Anis pernah fikir nak ada hot comel, baru kita tengok gini.
1: Kita
2: sebenarnya
1: dapat waktu
2: sebenarnya dok. Bila kita dapat comel, kita nak comel lagi. Kita beli mic kau 100, tubik 200, kita nak beli 200 pula. Tengok orang pakai hot 500, kita nak 500 pula. Jadi buat dulu.
1: Kalau mic go mahal pun tak boleh kecek, tak jadi.
2: Tak jadi. Tak ada jalan cerita, tak ada. Tak menarik. Host pun tak menarik dah.
1: Okay. Ha,
2: macam Anis nak buat baru, kau game menarik lagi lah.
1: Tapi agak kau sudah ada follower-follower sebelum ini yang mengikuti. Contohnya macam Malin ni pun dia berkata, oh ingat kau siapa tak ni Cik Su? Gitu. Maknanya orang yang pernah mengikuti Hani sebelum ini.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay, baik. Kalau mungkin adalah ni di antaranya anak-anak muda kita yang berminat ingin berkecimpung dalam dunia podcast ni.
2: Okay.
1: Gapo nasihat Ani?
2: Kalau nasihat Ani, Ani kata buat podcast yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Tak kira lah sama ada hiburan kau ataupun gapo, pengalaman hidup kau. Macam Ani, Ani buat pengalaman hidup, jernih gapo. Okay. Biar kata, biarlah orang tengok podcast kita tu, dia mendapat sesuatu.
1: Okay.
2: Selepas dia tengok. Tak, orang kata tak mengarut sangat. Dan jangan tunggu semua sempurna baru kita start.
1: Okay.
2: Start dengan telefon pun tak ada masalah.
1: Maksudnya benda-benda sebegitu.
2: Betul.
1: Okay, baik. Adakah Hani sendiri selaku, walaupun Hani bukan orang Kelantan, apabila Hani kecek Kelantan dan ramai tetamu-tamu Hani juga ala di kalangan orang Kelantan setakat lah ni, adakah Hani rasa Hani juga antara salah seorang yang mempromosikan Kelantan mengenengahkan tentang identiti ataupun bakat serta budaya Kelantan?
2: Hani nampak gitulah lah ni. Sebab kita so kita guna bahasa Kelantan.
1: Okay.
2: Bila kita guna bahasa Kelantan, bagi Hani besar bahasa Kelantan ni. Sebab kenapa dia ada crowd dia sendiri.
1: Betul.
2: Salah laku. Tergelar kita rasa.
1: Okay.
2: Silap-silap hari kena buai.
1: Buai daerah.
2: Kita duduk dalam negeri orang lah ni. Kita guna bahasa orang. Jadi Hani rasa benda itulah yang gapo kita boleh ketengahkan lah. Dan insyaAllah ada next guest kita akan jemput orang kata orang India, orang Cina,
1: okay, pelbagai
2: Siam, yang duduk di Kelantan.
1: Okay.
2: Orang kata perkauman yang
1: yang sihat,
2: yang sihat lah deh. Yang tu ada nampak menarik juga.
1: Okay, baik. Tuh. Maksudnya dalam perancangan kita kena gerak seumur.
2: Kena gerak seumur.
1: Siapa kita nak jemput Pahni? Siapa kita nak jemput Pahni dan sebagainya deh. Dan kita nak jemput pun kena cari juga. Ada kau orang itu boleh memberi inspirasi kepada orang lain ni dah. Okey, baik. Jadi penutup dah kita ni.
2: Penutup dah.
1: Buang metai ni. Pukul 10 dah kita. Kalaulah Hani boleh gambarkan dunia podcast ni dalam 3 perkataan. Apa 3 perkataan itu?
2: Cerita, manfaat dan inspirasi.
1: Baik. Okey.
2: Kak Superhair nak bercerita. Betul. Manfaat inspirasi lah. Ha, sebab bagi Ani, podcast ni kita bermula dengan sebuah cerita. Dan daripada cerita itulah kita boleh beri manfaat. Dan akhirnya mungkin boleh menjadi inspirasi kepada orang luar.
1: Orang lain. Okey, baik. Secara tak langsungnya, walaupun dia kata gebuah ya. Buat dua ya kita ni. Tapi memberi inspirasi kepada ramai orang. InsyaAllah.
2: Betul, insyaAllah.
1: Okay. Memberikan semangat ataupun juga kita, jadi secara tak langsungnya, contohnya macam kalau ni maklum tadi ada jepuk Kak Sui daripada orang untuk kenal tu, kita membantu dia dari segi pendapatan dia. InsyaAllah. Benda-benda sebegitulah dia. Okey, baik. Jadi Kak Sui sendiri pun mengharapkan semoga buat dua podcast ni akan terus bertapak dengan lebih baik.
2: Amin, insyaAllah.
1: Di peringkat menaiki tangga dengan sempurna. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi Cik Su nak maklum, ramai tetamu-tetamu yang mungkin juga yang boleh lagi Hani jemput lepas ni.
2: Ha, kalau boleh DM, DM je. Dekat TikTok Buah Dua Podcast, bagi tahu apa pengalaman awak yang menarik, yang boleh jadi inspirasi untuk orang.
1: Okey.
2: Tak, sama ada perniagaan kau ataupun dari segi maksudnya dari segi
1: kehidupan,
2: kehidupan kau. Gapo lagi banyak benar
1: rasa. Banyak kalau dipecahkan.
2: Ha, ataupun sejarah kau.
1: Betul.
2: Ha, sejarah orang dulu-dulu lagu mana ni.
1: Orang yang mana mungkin kita tahu tentang kisah-kisah dulu-dulu untuk Gen Z hari ini mengetahui dengan lebih banyak lagi. Okey. Cerita pasal perkataan logat-logat pun mungkin boleh mendalami lagi.
2: Doktor pun boleh.
1: Iya. Okey, baik. Apa pun panjang kita nak kalau nak ceritanya.
2: Saya pula kena jemput Kak Su ke podcast saya.
1: Sebelum jemput Kak Su, kena jemput pengaruh Kak Su dulu. Lagi hebat. Okey, baik, apa pun terima kasih Hanif. InsyaAllah.
2: Sama-sama.
1: Semoga kita ada peluang lagi untuk berkomunikasi, InsyaAllah. Untuk bekerjasama deh.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Okey, debaran Bintang Kecil Cik Su berdebar, penerbit dia betul lagi lah berdebarnya. Dek, jadi Cik Su pun nak tanya khabar juga dengan Kak Ngoh lah ni tu. Duk belajar vokal pun dia, duk belajar nari pun dia, sama naik dengan peserta. Kak Ngoh tu.
2: Ya, Assalamualaikum Cik Su.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Ya.
1: Hari Khamis taklah masuk kelangkai kita, nyadak? Dengan pelbagai sesi latihan dan sebagainya. Kalau mungkin, Kak Ngoh berkongsi lah sikit lah. Mungkin ada di antara kita yang nak tahu lah tu, setara mana dah dari segi daripada hari Khamis, hari Jumaat, esok malam esok tanding. Silakan Kak
2: Ngoh. Ya, okey baik. Terima kasih banyak Cik Su. Hari ini ni kata hari yang ketiga lah. Kita berada di Negeri Sembilan ni untuk debaran Bintang Kecil 2026. Jadinya, kalau boleh pakat dengan ramai-ramai saat ni tu, sekarang ni sedang berlangsungnya full dress rehearsal untuk pertandingan yang sebenarnya untuk malam esok lah. Siaran secara langsungnya di TV2 yang menampilkan 12 finalis ataupun 12 peserta daripada Semenanjung untuk debaran Bintang Kecil 2026. Jadinya sepanjang kita berada di sini, macam-macam pengisian yang telah pun kita buat khususnya untuk peserta kita dari segi sesi latihan vokal, latihan kamera, latihan tarian dan juga sebagainya. Jadi ini memberi pendedahan lah kepada adik-adik kita, ada maknanya untuk kita berjaya sebagai penyanyi ini bukannya satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang senang. Banyak cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh adik-adik kita untuk sampai ke peringkat ini. Jadi kita Negeri Kelantan mengetengahkan adik Naufa Azwin yang berjaya peringkat Negeri Kelantan baru-baru ini bagi mewakili Negeri Kelantan untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ini.
1: Okey. Di Negeri Sembilan cerebu ke tidak, Kak Ngoh?
2: Negeri Sembilan tak cerebu, Cik Su.
1: Mujo. Kita takutnya batuk. Ha, tu kita rusak.
2: Kita ni sentiasa menjaga dari segitulah. Betul lah Cik Su kata. Sebab sini pun latihan penuh. Panjang hari dari pagi sampai malam. Jadi kita tahu bimbang juga untuk peserta kita. Betul. Kan? Tapi Alhamdulillah setakat ini Nova kuat. Dan juga dia pun kata bolehlah menjalani sesi latihan dan juga sebagainya. Jadi untuk tahun ni kita hanya memilih 4 peserta yang bakal mewakili Semenanjung ke peringkat kebangsaan di Sarawak nanti. Jadi Kak Ngoh harap supaya pakat-pakat tengok siaran langsung esok di TV2 pukul 9 malam debaran Bintang Kecil dan juga doakanlah kejayaan menjadi milik peserta Negeri Kelantan kita, insyaAllah.
1: Kalau sebelum ni dia neore ke dari Semenanjung ke kebangsaan?
2: Sebelum ni neore. Tapi tahun ini
1: empat sahaja
2: untuk Semenanjung dan satu di dari Sarawak dan juga satu dari Sabah.
1: Okey, baik. Jadi ni peserta di peringkat kebangsaan
2: peserta
1: nanti.
2: Ya.
1: Kalau mungkin Kak Ngoh boleh royak adik Naufal kita ni bakal nyanyi lagu gapo yang dipertaruhkan.
2: Okey. Untuk kali ini adik Nafa kita mempertaruhkan lagu penyanyi asalnya ialah Ernie Zakri, iaitu Satu Cinta untuk lagu solo. Okey, manakala untuk lagu grouping ataupun lagu berkumpulan juga gabungan daripada negeri-negeri ini yang menyanyikan lagu Dunia Cinta.
1: Okey, baik. Maksudnya setiap peserta kena nyanyi dua lagu lah ni, Kak
2: Ngoh. Dua lagu.
1: Okey, jadi sama-sama kita doa lah. Kak Ngoh pun segar, peserta kita pun segar.
2: Alhamdulillah.
1: Itu kita naknya, adik. Kalau penerbit pun letih juga.
2: Ya.
1: Nyanyi adik peserta kita. Okey, baik. Semoga membuahkan kejayaan insya-Allah Kak Angah deh.
2: Insya-Allah kita pun mintalah pendengar setia Kelantan FM mendoakan kejayaan Nova untuk negeri Kelantan kita lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Angah.
2: Sama-sama.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tu dia ada kakak weh Kak Angah mu sibuk duk negeri Sembilan tu bawa peserta ya pagi pah malam latih ada macam-macam latih eh? Dan ini lagu yang bakal dinyanyikan ataupun dipertaruhkan oleh Naufal, lagu Satu Cinta daripada Ernie Zakri yang juga merupakan juara bintang RTM pada tahun 2007. Right, terus kita dengar waktu ini menerusi segmen Cekok.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Frekuensi kami sedang berada di tempat anda.
2: Fasiliti 97.3 MHz.
3: Kelantan FM.
4: Okey, Kelantan tu. Bakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
5: Boleh kau

0: Abu nampak rupuk pakai terpala ni. Kalau begitu, kalau begini, aku pergi nampak rupuk sana. Ha, ha, ha, ha. Mungkin nampak rupuk mana, apa Abu? Kalau begitu, kalau begini, rupuk panjang sangat. Pakai terpala, ha, tu lah aku pergi tebah. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya, mu ni Pak Abu, mungkin nampak rupuk dalam tanah reka, tanah mu. Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga. Tak tahulah tanah siapa-siapa sebab aku nak lalu rupuk panjang lah. Lalu Pak kata palo nak ngoyak wui. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya nak nama saya ni. Muka Pak Abu tebah rupuk panjang dekat tali air tu Pak Abu. Yalah lah saya. Tali kecek lah. Nampak leluh nyawa ke itu. Rupuk ke tali air tu siapa tali lalu. Padahalnya jalan tu guna air ramah pakai seorang kan. Tokeh no suruh ke kapur cuci no. Ada bagi air cuci. Habis ya no? Tak takut dia motor tu ada lah no cuci. Tepi tali air tu. Tali air ke banyak. Oh lah. Maka tebas cuci sore ke. Cuci lah dari tali air. Kau lah ke mana habis ya. Tebas-tebas ni. Nak kena ada sadak, sabik. Lagi ada mesin rupuk. Lagi sedap. Kita nak pergi cuci. Kapur mana mesin-mesin rupuk ni. Duk. Okey, cara kau rupuk depan tali air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir, peho demo lah cucinya. Tokeh suruh aku, tunggu lu ke.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Lantai FM Jeligo terasa.
1: Lantai FM Jeligo terasa. Dek kakak 10.33 minit malam. Jeligo molek dah kau kita tu. Ataupun tak jeligo lagi je suwe. Tak kena hok mana. Kadang-kadang tak jeligo. Tak kena nyanyi kita je. Kalau kena nyanyi kita hok tak jeligo pun jadi kau jeligo. Ah gitu pula dek. Okey baik. Cuma je nak tanya juga dalam ni. Kalau mungkin ada di antara hok mana dengar radio Kelantan dalam ni tu. Lagu mana malam ni hujan lagi kau tidak adik kakak eh. Ah, kalau betul tak ada hujan lebat tu kat ladi. Cik Su pun lalu kok depek pasar malam. Siye kok gaju nego. Sekalau Cik Su antara penyumbangnya. Tak boleh nak belilah adik kakak weh deh. Gitulah kehidupan kita ni kak dok. Kadang-kadangnya kita sangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Rupanya hujan petang lain ni. Hari ni pula adik kakak deh. Tapi tak apalah kok mana pun. Sambil tu Cik Su nak maklum juga. Amaran ribut petang yang dikeluarkan hari ni. Pukul 8.35 minit malam tadi. Yang mana melibatkan negeri Perak, Kelantan, di Gomuse, Terengganu secara keseluruhannya, Pahang di Cameron Highlands, Rauh, Bentong dan juga Temerloh, dan juga amaran ribut petir juga di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Kalau cerita mengenai Sarawak ni adik kakak, selain daripada amaran ribut petir ni yang dikeluarkan di Sibu dan juga Kapit, selain dari itunya juga bahagian duduk debaraik sikit adalah jerebu. Ha, kalau kita cerita mengenai jerebu juga, kalau mungkin Cik Su boleh kongsi sikit sehingga pukul 8.45 minit malam tadi, indeks pencemaran udara ataupun IPU tidak sihat di beberapa kawasan yang sangat tidak sihat ialah di Ipoh Serian dengan bacaan 229 adik kakak. Manakala hok tidak sihat pula di negeri Sarawak melibatkan Sri Aman, Samarahan, Kuching, Sarike, Bintulu, Miri, Mukah, Sibu dan juga Samalaju. Dia di bawah 190 dan ke bawah. Yang sangat tidak sihat hanya di Ipoh Serian sahaja. Okey baik. Jadi sama-samalah kita deh menjaga kesihatan kita walaupun negeri Kelantan ni tidaklah kata juga adik kakak, ujian panah pun kita kena jaga juga kesihatan kita tu. Takutnya buat depedo, buat gata tekok, dan macam-macam lah. Hak tu hak kita rusinya. Kalau boleh jaga molek, minum air suai secukupnya, minum air masak secukupnya. Kena jaga segala-galanya insyaAllah supayanya dalam keadaan baik. Okey baik. Hujan berat-berat tu baik pergi makan di Faisal Cakwetia Lemah tadi. Tu dia. Alah kau pasti mahlon ni setengah mana pula tu eh.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempol dia licin, nak beli belum gacin, tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, disin-disin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM. Adalah orang duk nanya Cik Su. Cik Su, pas kita kalau duduk di Selangor ni lagu mana Cik Su? Nak dengar radio Kelantan. Aginilah dek kakak. Kena muat turun aplikasi RTM Klik. Barulah kita boleh dengar radio Kelantan FM di mana-mana.

mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Ada dan berkata, Cik Su, kalau duk perok berapa nombor? Tak ada. Frekuensi-frekuensi yang kita royak ni, adik kakak, hanya di negeri Kelantan sahaja. Ataupun yang berada di sempadan, di Besu. Boleh dengar lagi lah tu. 107.1 di Gerik pun boleh dengar lagu. Menerusi frekuensi-frekuensi radio berhampiran kita. Tapi kalau jauh, doa-doa, alah kau pas. Alah kau Johor. Tapi nak dengar juga Radio Kelantan FM, muat turun aplikasi RTM, klik dengar Kelantan FM di mana-mana sahaja, InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih juga Cikgu Mak dia tu. Okey, baik. Dan selain dari itu juga Cik Snook kata, dan mau kata Cik Su, learning gak deh dengar radio tu sepuluh mula, mana bezanya? Cik Su tanya. Pertamanya kalau dulu dengar radio gak duk terbayar belah mana lah deh suara Cik Su ni besar mana, gaya putih kau, hitam tinggi kau, rendah. Tapi learning gak kemudahan semuanya di hujung jari. DJ-DJ pun buat live Facebook, buat live TikTok. Jadi boleh tengok lah Cik Su-nya setara mana, okay? Bila-bila duk kecek, bila-bila demo pun duk bercerita juga kat adik cuacanya setara mana di tempat masing-masing. Terima kasih lah juga tu kepada semua yang duduk Tanah Merah. Kau jat duduk Tanah Merah cuaca lagu mana, yang duduk jeli cerita di jeli setara mana, yang duduk Pasir Mas cerita di Pasir Mas cuaca setara mana. Saling berkomunikasi kita adik kakak. Hak tu apa pentingnya dia.

0: Citarasa anda.
1: Baik, terima kasih pula yang terus bersama dengan Kelantan FM. Lepas ni pukul 10.51 minit malam. Lepas ni pukul 11 pas kalau adik kakak kita gilah kakak lupa sebentar untuk ikuti berita utama. Okey, lepas ni insyaAllah Cik Suha akan siasa lagi lagu Dikir Barat dan mulut tanya juga. Cik Suha ada lagu Dikir lagi kau ada. Lagu ngelah lah untuk jam yang kedua sebelum kita beralih ke Rentak Kenangan. Kalau Rentak Kenangan tu Cik Suha akan siar lagu irama 80 dan 90-an sahaja. Tapi sebelum tu Cik Suha nak maklum sikit adik kakak yang mana dikongsi menerusi media sosial Met Malaysia. Cuaca panas dan kering ekstrim berpotensi melanda Malaysia. Jadi fenomena El Nino dijangka memberi perhatian khusus menjelang penghujung tahun 2020 hingga awal 2027 dengan keadaan cuaca panas dan kering berpotensi menjadi lebih ketara. Antara perkara yang perlu kita beri perhatiannya adik kakak, cuaca panas dan juga gelombang haba, peningkatan suhu dan juga risiko kesihatan berkaitan dengan haba, hujan berkurangnya dan juga tempoh kering lebih panjang memberi kesan kepada sumber air dan juga sektor pertanian. Selain itu juga kebakaran hutan, jerebu, risiko kebakaran serta pencemaran udara boleh meningkat. Jadi penghujung 2020 ni dijangka menjadi tempoh penting apabila kesan El Nino semakin ketara manakala Januari hingga Mei 2027 juga diberi perhatian terhadap keadaan panas dan kering ekstrim serta risiko jerebu. Ini yang dikongsikan menerusi portal Met Malaysia adik kakak. Okey, jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada selalulah. Jadi kalau sebut mengenai cuaca panas dan kering ni, 100% keberangkalian El Nino sangat kuat berlaku pada penghujung 2020. 70% pula potensi mengatasi episod El Nino yang pernah direkodkan sejak tahun 1950. Panah mana tak ada kakak. Dan 40% pula suhu berpotensi dicapai di beberapa kawasan utara semenanjung ketika kemuncak musim panas Januari hingga Mei 2027. Jadi kita ni kalau musim panas pusing juga adik kakak. Takut panas, berdoa, perimpal lah air dalam tubuh jadi kurang macam-macam. Jadi kita kena ambil tahu belakang adik kakak. Kalau panas lagu mana cara kita kena buat. Kalunya sejuk lagu mana kita kena buat. Saling pesan berpesan antara satu antara lain. Kita dah antara satu sama lain. Okey baik. Jadi kukuk mana pun kita dengar lagu dulu daripada Mat Glamour ke Jora ke Sayuk Bintang. Lepas tu pukul 11 kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti berita utama. Dan insyaAllah di jam yang terakhir mesti segmen cekok malam ni, supos kalau kita akan bersama dalam Rentak Kena.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

Itu dia lagu daripada kumpulan Candy, Akan Kutunggu, menghiburkan kita semua merusak rentak kenangan untuk malam ini. Alright, terima kasih untuk anda yang terus bersama. Malam ni saya akan kudarakan lagu-lagu irama 80-an dan 90-an. Lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf C. Dalam hidup kita ni, terkadangnya kita berjaya, alhamdulillah syukur. Ada kalanya kita berjaya, kita lupa daratan. Saya ingat lagi kata-kata daripada Hisham Tuah, katanya insan bercinta, cinta itu seluas lautan. Sebab itu insan bercinta sering lupa daratan. Namun ada kalanya apabila seseorang telah berjaya, dia mula lupa akan kesusahan yang pernah dilaluinya dahulu. Dia lupa bagaimana suatu ketika dahulu dirinya pernah jatuh, kecewa, menangis dan hampir berputus asa. Dia juga lupa bahawa kejayaan yang dimiliki hari ini bukannya datang dengan mudah, tetapi dibina daripada pelbagai pengorbanan, kesabaran dan juga kepayahan yang tidak semua orang mampu melihat dan juga memahami. Dahulu, mungkin kita pernah hidup dalam serba kekurangan, pernah meminta pertolongan, pernah dipandang rendah, pernah dihina dan pernah dianggap tidak mampu untuk berjaya. Namun semua kepahitan itu sebenarnya menjadi satu kekuatan untuk membentuk diri kita. Kesusahan mengajar kita erti kesabaran, kegagalan mengajar kita untuk bangkit, manakala kekecewaan pula mengajar kita supaya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah kehidupan kita. Namun terkadang kita keliru antara realiti ataupun fantasi. Hiburan diteruskan lagi untuk anda malam ini, musim rentak kenangan daripada Crossfire. Dan selepas itu lagu daripada Chris Wadham untuk anda, hanya nyanyian dalam sepi. Rentak kenangan Kelantan FM.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Demikian tadi lagu daripada Chris Wedham, hanya nyanyian dalam sufi menghiburkan anda. Mungkin untuk anda yang membesar pada tahun 80-an akan teringat lagu-lagu lama ini. Lagi mungkin kita nyanyi sewaktu kita dalam kelas boring-boring tunggu cikgu, ataupun juga lagu yang kita nyanyi waktu petang sambil kayuh basikal, ataupun berada di padang bola dulu. Sekarang padang bola penuh lagi ke kosong eh? Okay, namun dalam kehidupan kita begitulah perubahannya. Terkadangnya dulu kenangan itu cukup indah. Susahnya nak pergi main bola dulu petang mak tak bagi. Tapi sekarang padang bola terbuka luas. Tapi tak ada siapa yang pergi pula ya. Okey, kalau kita cerita mengenai kejayaan, ada yang berjaya, alhamdulillah masih lagi sama. Tapi apabila kejayaan mula hadir, ada juga di antara kita yang berubah sikap, berubah laku. Jadi jangan sesekalilah kita membiarkan hati menjadi sombong dan juga lupa diri. Jangan pula kerana hari ini kita berada di tempat yang tinggi, kita lupa jalan sukar yang pernah kita lalui. Jangan kerana ramai yang mula mengenali dan memuji kita, kita lupa kepada insan-insan yang pernah bersama kita masih belum mempunyai apa-apa. Harus kita ingat juga, kejayaan yang sebenar bukanlah tentang setinggi mana kita berada, tetapi sejauh mana kita masih mampu merendah diri. Ingatlah, roda kehidupan sentiasa berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Dan hari ini mungkin kita berada di atas, tetapi esok belum tentu kita akan terus berada di tempat yang sama. Sebab itulah kejayaan perlu disertai dengan rasa syukur dan rendah hati. Jangan memandang hina kepada mereka yang masih lagi berjuang, kerana mungkin suatu ketika dahulu kita juga pernah berada di tempat mereka, menanti sebuah peluang dan juga mengharapkan sedikit sinar untuk meneruskan kehidupan. Kita beribu lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada penyanyi Overseas, Celine Dion, untuk anda. I love you. Menyisir rentak kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

Demikian tadi lagu Rindu Bayangan daripada Carefree membawa kita ke pukul 11.43 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama mendengar Kelantan FM. Sambil memandu mungkin ataupun sambil termenung, ingatkan apa tu? Mungkin ingatkan kisah-kisah lalu. Dan sekarang pula trend di media sosial gambar 80-an. Tiba-tiba kita pun teringat zaman 80-an dulu, rambut lebat lagi. Sekarang ni bukan tak lebat, cuba berubah warna sahaja. Begitu juga dengan kehidupan kita sebegitulah Terkadangnya kita rasa bahagia, terkadangnya kita rasa derita, terkadangnya kita rasa nak tersenyum seorang. Terkadangnya air mata mengalir membasahi pipi tanpa kita sedar. Namun kita harus mengetahui bahawa kesusahan yang pernah kita lalui seharusnya menjadi kenangan yang menguatkan. Bukannya sesuatu yang perlu dilupakan apabila kejayaan telah berada dalam genggaman. Jadikan setiap kepayahan dahulu sebagai peringatan bahawa kita pernah bermula dari bawah. Dengan mengingati kesusahan, kita akan lebih menghargai setiap nikmat, lebih memahami kesukaran orang lain dan lebih ikhlas untuk membantu mereka yang masih ataupun sedang mencari jalan menuju kejayaan. Maka, apa yang harus kita buat apabila suatu hari nanti kita berjaya mencapai impian? Jangan lupa dari mana kita bermula. Jangan lupa siapa yang pernah membantu, siapa yang pernah memberi semangat dan siapa yang tetap bersama ketika kita belum memiliki apa-apa. Biarlah kejayaan ini tetap menjadi milik kita. Biarlah kejayaan juga menjadikan kita insan yang lebih bersyukur, bukannya lebih angkuh. Kerana sesungguhnya orang yang benar-benar hebat bukan mereka yang lupa akan kesusahan lalu, tetapi mereka yang tetap merendah diri walaupun telah berjaya dan juga melangkah jauh. Terus kita berhibur lagi dengan pilihan seterusnya daripada CRK, Cinta dan Air Mata. Dan hiburan terakhir mengusir rentak kenangan untuk malam ini, lagu daripada Camellia untuk anda, Rindu Padanya. Rentak kenangan Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

0: Renta Kenangan. Renta Kenangan Kelantan FM.
1: Renta Kenangan Kelantan FM sekarang sudah pun menghampiri 11.55 minit malam. Terima kasih semua untuk rakan-rakan sahabat yang sudi menemani sampai ke penghujung untuk pertemuan pada malam ini. Terima kasih yang mendengarkan Kelantan FM melalui frekuensi radio. Terima kasih juga yang mendengarkan Kelantan FM melalui live TikTok Kelantan FM, klik TikTok Suhaila Mak Daud. Terima kasih untuk semualah yang sudi bersama menemani saya untuk pertemuan hari ini, di hari Jumaat, di hari cuti, di hari Minggu. Semoga hari ini juga kita penuhi dengan hari yang membahagiakan, hari yang mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara kita, insyaAllah. Mengeratkan lagi kuah sesama kita, insyaAllah. Okey, baik. Selepas ini pukul 12.30 malam seperti biasa, kami pinjamkan frekuensi Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga 6 pagi esok. Dan insyaAllah juga saya akan kembali bersama menemani anda pula pada hari Ahad nanti menerusi Gugalik Kelantan FM. Adanya ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan pada malam ini, kemaafan dipinta. Andainya ada lagu yang tidak digemari, andainya ada lagu yang anda suka, alhamdulillah. Yang tak digemari, minta maaf. Itu mungkin lagu-lagu kegemaran anda. Apapun, terima kasih untuk anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi, walau di mana saja anda berada. Selepas ini, kita akan ikuti Santapan Jiwa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi, saya mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah, panjang umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد العابدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا تهن كمي Tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman. An aminu birabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا تهن كمين kami akui ya Allah bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekalipun daripada pertolonganmu di hari akhirat maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Dave Gapsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng Burhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng Burhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan, apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lidah Wahidah juga telah hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang Cik Cik Kemas Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nordiana Nordin Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga telah hadir. Albiana Rosiliana, Lagi siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, Siapa lagi? Syah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Ray Juaz Mizi Abdullah Hadi dari Puchong, Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan

juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan sahaja golongan muda, semua golongan sebenarnya, jemput datang beramai-ramai ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen, inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa yang dipertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan Hari Terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri, Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Buruhantu, jom sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup, ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik, eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik, ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muasasa bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham. Kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga, kan. Jadi pengekalan kos Haji Muasasa bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja, kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muasasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruh hantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan, ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqi 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live Tita. Tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai Hadil. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Tersenyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Asha Bosley dan juga Abhijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek, terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20-50, 20-60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Atis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi? Haji 1889, Muslihana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Mahmat Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Khabar Inburger 7E Baling Kedah. Okay, lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi buju katil ni. Biar betul nak menangis tepi buju katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan 90-an.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tahu. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey. Siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karim Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR, Minah RR.
Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. But SB Abang Lori masuk pam-pam-pam. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okey. Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Duh Cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Iza, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya sesiapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia? Akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey. Mantap, semua okey. Semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah. Hanya yang satu, Abang Seringgit Dua, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abi Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Ian, Kota Selaja, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, Negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengemis Cinta, Juwita Nurdin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kembuja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 11 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng burung hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng burung merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpas susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuah di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni, ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musa, Andi 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutra Hatay, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fiza Rizah, Masda Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali Menangis Tapi Bujur Katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Men Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan Game Berhantu.

BPR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapi line-nya boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih, itu rasa lain je hari ini. Rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai. Alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtag ni adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama. Bersama-sama dengan Nasional Kemburuhan tu. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Yes.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita, kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan adalah 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50, Bandar Melaka 5.56, Seremban Negeri 9.57, Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh, Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor, Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar, Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom pom pom. Mrs. Wario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Wario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je, baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah siapa suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki. Orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi tu, kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi dia beri nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Dia beri nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ni dapat sedikit mengubat keresahan itu.
Kerana lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Maligai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasrani Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dah? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar dari jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu, Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa?
sebelum-sebelum jumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebantal, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kirakan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagitahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada.
Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa. Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir, dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja, zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Dan niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi sama bertugas ya, buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana je anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan juga kita dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Gugu Pagi pagi ni bertemankan Liz seperti biasa sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.54 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi dan untuk Gugu Pagi di Besut 5.53 minit pagi. Dan di setengah jam pertama ini, jom sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih semuanya untuk anda. 3 pagi, Gugu kita belakang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh membincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang jelah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, rida bil kufri, barang siapa yang rida dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang rida dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada kita tegurlah kau kan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Men tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gugu Pagi edisi hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan juga dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah pagi ini ada Liz kembali temankan pagi anda semua. Dah pukul 6.38 minit pagi. Jadinya seperti biasa ya, pagi-pagi ni untuk Gugu Pagi yang mana nak berikan ucapan, dipersilakan telefon kami. Talianya seperti biasa 0974338558 ataupun 0974886300. Dan juga untuk anda yang mana nak hantarkan kirimeh di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Okey, nombornya berapa? 0149740154. Jadi hantarkan kiriman pesanan anda, ucapan anda dengan kadar segera. Lepas ni Liz akan bacakan. Okey. Dan seperti biasa, jomlah kita ambil dulu pemanggil yang dah pun bersedia di talian kita ini. Kita ambil ini dulu ni. Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ali. Apa khabar Ali?
1: Khabar baik. Kak Su sihat ke juga tu?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Okey, baik Kak Su. Tak ada hujan ke apa lah deh semalam?
2: Semalam ibu sikit.
1: Oh, semalam lah tu.
2: Ada juga hujan sikit tapi ibu berangin lah sikit.
1: Oh, berangin je lah kuat tu.
2: Sikit ada semalam. Nak gorik tu rasa tak ingat semalam. Betul gelap tu.
1: Okey, baik. Kak Su, capek hari ni untuk siapa?
2: Ucapan Kak Su untuk DJ Liz pagi, Kak Betugas dan kepada Hajah Kak Ajabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Cik Belajar Macah, Kak Pah Bejak Meh, Kak Mama Macah, dan Behin Kak Ayah Ditupak, Kak Ayah Hota Baru, Kak Mingkola Kruel, Cik Usul Labuk, Terima Pendek, Pak Tuling yang Maksu, dan Pak Maksu Mi Johor, Pak Mesibu, Pak Jat Kok Kio, dan Asyik Sekali Abang Usman Gubah, Kak Hajah Halijah, daripada di Pedah Kemasu, Kak Nungpah, Kak Simah, dan semua azab daripada pertama ada demo. Itu sahaja, Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Su. Seterusnya pemanggil kita. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo. Ni siapa eh?
3: Haji Deng. Jaga-jaga. Tak nak dah tak ada. Hari ni rezeki boleh lah.
1: Hawa hari ni boleh tu deh Haji Deng. Haji Deng dari mana Haji Deng?
3: Pasimah.
1: Okey, baik. Hari ni ucapan untuk siapa Haji Deng?
3: Ucapan untuk DJ. Di kali ni tugas ni.
1: Yo, saya.
3: Untuk ni, lepas tu Kak Subat, Kak Subat tengok sat ni. Kak Subat tengok sat ni. Lepas Kak Subat nak payo. Kak Subat nak payo. Lepas tu Kak Tiko, Kak Tiko Selisin, Kak Tiko Lanah. Kak Ruh Kok Lanah. Suhrabok. Lepas tu dia kata kecil, dia paling ingat kata sama kita jaga-jaga. Lepas tu dia lagi Abah Jali negeri Mak Suya. Lepas tu tak ingat tadi dekat tu lah.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam.
3: Tak ingat.
1: Okey, tak apa. Tu dia. Bersama dengan Haji Deng kita deh. Hari ni dapatlah panggilan tu Haji Deng. Beres dah tu capek-capek tu bang. Okey, seterusnya lagi. Ini ada siapa di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shima.
4: Ya, apa khabar ni? Sihat ke?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Kak Shima apa suara tu segar tu bunyi?
4: Segar lah. Hujan sejuk.
1: Hujan lebat kau lah kak Nunu.
4: Lebat lah ni hujan lepas. Apa ni berlari pukul 4 lebih mari sampai pukul 2 hujan lagi.
1: Sebabnya saya tak tidurlah macam lah semalamnya tidurlah ke wakak cik Iyih ni dekat Kak Opi.
4: Tak tahu pun.
1: Okey, hari ni ucapan untuk siapa Kak Shima?
4: Selamat pagi pada Lee, selamat bertugas. Dan selamat pagi semua pada DJ Kelantan FM. Dan pada peminat pada semua peminat Kelantan FM, pada Kak Subacok, Kak Seli, Umi Haribah Gunu, Kak Mi, Kak Pak Senehe, kepada Kak Ayah Jabi, Kak Ida, Kepelaja, Kak Ayah Kota Baru dan juga Abang Maktab, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Aisyah Pasir Putih, Kak Aisyah Pulau Melaka, Kak Aisyah Pulau Melaka, Kak Aisyah Pulau Melaka, Kak Aisyah dan Cik Yusulabak, Kak Nuni Pah, daripada semualah peminat-peminat yang selalu buat panggilan melalui telefon atau WhatsApp. Mm-hmm. Dan semua guru kepada FM, pada performance ibu tu semoga sihat. Dan pada semualah peminat-peminat kepada FM di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum, Li.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lagi lah pemanggil pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
5: Haa, ni Gafar ni, mesti berangin ni.
1: Okey, baik Gafar.
5: Haa, ni ada ni banyak, ni banyak sini. Esok lah, pelajar sekolah esok. Kalau hok naik musuh tu, tuduh lah. Pakai penutup muka dia mulu sebab serak abon.
1: Oh, panah kalau kau nunu?
5: Betul lah, ya tu, kabuh ni.
1: Oh, kabuh tu?
5: Oh, kabuh ikut kemarin. Tapi kalau pelajar sekolah, hok pergi sekolah esok dia, patutnya kena pakai menutup mulut dia, menutup muka tu, orang naik musuh tu bahaya angin. Saya udara dia tu tak apa comel.
1: Oh, okey, nanti kita cek info daripada alam sekitar lagu mana IPU di Kelate. Okey.
5: Tapi kalau macam itu lawe tu ada dah orang kenanya, patut kita kata kena pakai menutup muka tu.
1: Okey, baik. Capai pula untuk siapa ni?
5: Pada DJ sekali tu kan. Mhm. Ada beli dengan kereta dengan kita ni. Lepas tu nak duduk jual ya proses beli tu. Dan semua pendengar Kelantan itu saja.
1: Okey, baik. Terima kasih, Gafar.
5: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, Liz nak bacakan kirim

Ini ada juga kirime seterusnya daripada Umi Habibah Gunung dengan ucapannya selamat bertugas di cuti hujung minggu. Semoga Lee sihat sentiasa dalam menjalankan tugas. Pagi ni Umi nak buat ucapan selamat pagi buat Rabih Ahmad. Segamat Abang Fadil Peda Kemasur, Pok Teh, Pok Mat Besut, Hajah Kak Yah Jabi, Hajah Halijah, Kak Imah, Zul Alif, Pak Osman dan semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria di samping keluarga tercinta. Okey, baik, lepas inilah Lisa akan ambil lagi pemanggil-pemanggil yang mana nak berikan ucapan pagi. Tapi lain dulu lagu ini daripada Dato' Awi, Iris, untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang. Kemal.

0: Lagu pagi ku kita berlakon. Masih lagi bertemankan bersama Liz pagi ini. Ini kita nak ambil lagi pemanggil yang nak berikan ucapan pagi ni. Hello. Hello. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pok Su.
1: Yo.
0: Okey, baik Pok Su. Hari ni ucapannya untuk siapa tu?
1: Ucapan ni pagi ni, Pak Su, terima kasih lah ambil tali ya Pak Su ni. Lepas tu, Pak Su ucap buat ucapan ni, apa ni. Selamat juga pada apa ni, pada list ni. Dan Pak Su dah, kaki tangan hati yang tu, DJ-DJ kita tu minta biar sehat. Lalu,
0: Amin.
1: Apa ni, Kak Sima tadi, Kak Su.

0: bat yo tu bat waji dent waji dent waji re pone pone baju aja patung tanah merah tu patu baju benenyo pone polong polong mana polong jit polong jitra tu semanggu bal dua ali pomak betul tu abe mesri bon tu waji di apa ni poding ngata kulak doko pagi-pagi tu. Dan itu saja tu dan semua sekali lah. Apa ni peminat-peminat Kelantan FM. Okay, assalamualaikum. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini pula. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita ada Haji Mei daripada Sibung. Ah, hello. Hello. Oh, terputus kalau ke mana tu Haji Mei? Oh, senyap adalah pulak dia. Tak apalah, ha, terputuslah maknanya dia. Okey, tak apa. Ini kita ambil pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, waalaikumsalam. Yo, tak bila lagi.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Ah, lagu mana tu? Ya, tak ada suara pula dah.
3: Oh, ada batu sikit-sikit Ali Allah. Oh. Aku ni lah.
1: Tak apalah, kena jagalah dia. Ha,
3: oh, ya, ya, ya, ya, kamu.
1: Oh, nyakit ni macam-macam lah lo ni, Pak Yawi.
3: Oh, mesti dia, okey? Okay. Ada saya tu sudi kamu, demam belakang kamu dia.
1: Oh, tu lah katanya.
3: Oh, tu ada tu, ada tu, hutan tu, ada kau TV tu.
1: Jangan pergi dekat lah, jakit nama, okey?
3: Ya, ya, memang tak gitu, itu.
1: Okey, hari ni ucapan untuk siapa, Pak Ya?
3: Okey, apa sama pagi wali, tegaklah pada pagi ni. Ini tadi di kampung aku tu. Haji Liamu lah, apa ni, di kampung Rosso tu. Buat, Ismail Ayunung di Kampung Gajah Mati. Buat Pak O, Pak Do, buat Ami Malaysia, Jeffrey. Ada kerjaan yang saya buat lah pada 13.10 ni. Johan, RM1,000. Sahaja tu. Dan buat Haji Mewa lah di Sibu Sani. Wajak aku kiyok. Mak bertang. Buat semualah pendengar-pendengar kata pada pagi ni tak kira di mana jual anda berada. Habis jual tanah jual di belakang wajib kamu kosong. Kasamu pula Melaka. Itu sahaja list. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita baca kirime ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM. Daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Pak Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Terima kasih. Ini pula ada kiriman daripada Kak Mah. Katanya saya Kak Mah 10 nak mengambil kesempatan di pagi yang hening untuk mengucapkan selamat pagi kepada Kak Yah Jabi, Kak Sah Pulau Melaka, Abik Jo Tanah Merah, Pak Mat Besut dengan ucapan salam perkenalan. Semoga sihat-sihat belako. Seterusnya yang kiriman daripada Kak Tikut Lanas dengan ucapannya. Kepada Kak Subacok, Kak Ayah Jabi, Kak Ida, Kak Himah, Kak Nun, Kak Himah sekali lagi. Ha, dua kali repeat tu. Pak Nimak, Pak Lang dan semua sahabat Kelantan FM, semoga ceria dan bahagia selalu. Okey, baik. Terima kasih Kak T. Dan juga untuk anda selepas ini, seperti biasalah kita nak pergi mana? Kita nak pergi alah ke berita utama 7 pagi. Dan akan balik semula lah bersama dengan Liz di jam yang kedua selepas ini. Lagu mana hujung-hujung minggu hari ini? Harapnya yang mana ada sebarang urusan, dipermudahkanlah segala urusan gugu pagi kita, okey? Pandu dengan selamat dan juga berhemah untuk anda yang sedang mandu, yang sedang dengarkan list untuk waktu ini, mungkin dalam kenderaan masing-masing. Untuk anda yang mana sedang bekerja, selamat bekerja. Yang mana bercuti, selamat bercuti lah hujung-hujung minggu ni deh. Dan juga untuk anda selepas ini seperti biasalah. Ada lagi lagu-lagu yang akan Liz mainkan, yang akan Liz putarkan untuk hiasi pendengaran anda di hujung minggu. Antaranya kita ada lagu-lagu ini. Ajari aku untuk jadi pria terhebat. Ini lagu daripada kumpulan Sheila on 7, Pria Terhebat. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Cinta Ini. Ini lagu Gurawan Mengusik, Wawa, Simah dan juga Jaga Anak Limba. Semuanya akan menanti anda di jam yang kedua nanti. Tapi jangan ke mana-mana. Jangan tukar siaran. Teruskan bersama dengan Liz di Go Pagi. Go Kita Belakang.

0: Helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses bedah siasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinegasikan sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Бойтесь, друзья. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini, sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab, Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jo, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, ada semua temankan pagi anda hujung minggu. Hari ini hari Sabtu 12 September. Tarikh hari ini mungkin ada di kalangan pendengar Gu Pagi yang menyambut ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan, ulang tahun apa lagi? Ikutlah apa-apa sahaja Lee Sing Yeo ucapkan. Selamat menyambut ulang tahun untuk anda semualah yang dengarkan pagi ini. Dah ke berapa tu? Ada yang ke 10 tahun. Ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni dah masuk 30 siri. Ataupun ada yang baru saja masuk 20 siri. Semoga yang baik-baik sahaja untuk anda adik. Menjelang pertambahan usianya. InsyaAllah. Moga yang baik-baik sahajalah untuk kita semua. Untuk Liz dan juga untuk semua pendengar Gugu pagi hari ini. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran ya. Teruskan bersama dengan Liz. Pastinya lepas ini ada lagu-lagu menarik akan Liz mainkan untuk anda. Tapi ini kita layan dulu lagu daripada Wawa Skimah dan juga Jago Anak Limba, Gurawan Mengusik untuk anda. Gu Pagi.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Shalom 7 Priya Terima Hebat baru sahaja hiburkan anda pagi ini. 7.31 minit pagi. Jom kita intai-intai tengok ramalan cuaca yang mana telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia pagi ini. Ini untuk hari ni lah deh, hari Sabtu. Sebabnya, Liz tahu pagi-pagi ni mungkin ada di antara kita yang mengambil masa dan juga ruang yang ada dan juga peluang untuk keluar jalankan aktiviti bersama dengan keluarga. Hujung minggu ni lah adalah masa yang sesuai untuk kita luangkan waktu bersama dengan keluarga. Jadi kalau yang mana Liz tengok di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia pagi-pagi ini, alhamdulillah tiada hujan. Tapi kalau kita tengok luar tu, dia nampak macam joong sikit deh. Jadi hati-hatilah untuk anda semua. Ataupun adakah kawasan-kawasan yang hujan pagi ni? Sebabnya di Map Malaysia ni kata tak ada hujan. Tapi itu hanyalah ramalan semata-mata lah. Okey, dan untuk sebelah petir ada juga malam. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah untuk anda semua. Dan juga ini Liz baca daripada portal rasmi Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, iaitu JAS lah, JAS, bagi indeks pencemar udara, yang mana kalau tadi ada daripada guru pagi kita yang berkongsi katanya ada kawasan jerebu lah, apalah di Kelantan ini. Tapi sebenarnya kalau untuk negeri Kelantan ni, alhamdulillah sebenarnya dia punya indeks pencemar udara tu ataupun udara di Kelantan ni alhamdulillah baik, dalam kategori baik, iaitu di Kota Baru ni 34. Kalau di Tanah Merahnya 30. Ini dalam kategori baik lah, sebabnya tahap kualiti udara ni ataupun nilai IPU 0 hingga 50 adalah di tahap yang baik. Jadi kita bersyukurlah ya. Cumanya untuk anda yang mana mungkin berada di luar, nak ke kawasan-kawasan lain yang mungkin ada jerebunya, kena ambil maklum, kena ambil caknya lah. Okey, sediakan pelitup mulut dan juga hidung lah untuk anda yang berada di kawasan-kawasan ataupun negeri yang terjejas. Dan seperti biasa lah untuk anda semua, 7.45 minit pagi, kita nak dengarkan sikit sawak yo sama ada saya. Sambil-sambil mandu tu, sambil-sambil layankan lagu pagi hari ini. Memang bertemankan bersama dengan Liz seorang sahaja. Dia tak ada mana duet kalau hari Sabtu, okey? Jadi ini jom kita layan lagu daripada Hana Delisha, Esok Masih Ada.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Kelantan FM, penyuhi cita rasa anda.
1: Nyula juga abete guano to mari ke dalammu. Aroi, aku sakit demi tok melaga, tapi demi lah aku tok lima itu demi etik di klinik kodok etik. Aroi, aku tok di klinik putapo lah. Aku ambil kaitola hobato tega. Aku letak terdahi aku. Kalau aku teruk, tak lirik doa. Aku pakai baju tebal-tebal. Biar

Ngomong gitu. Roy, aku ingat tu aku royak ke. Kalau deme-deme ga kena kai batok bubuh terdahi daun bunga raya.

0: ni patulak tengok hidup itu pakai klinik semua nak. Jadi aku nak tanya mu, mungkin klinik tu kita ada ketukah? Aku nak kecek, kesehatan lah juga. Apa mau bau? 3 bulan sekali dah ketuk. Nak jumpa semua aku. Itu orang panggil bukan dah ketuk nak jumpa tu. Banyak nyakit lah. Sedap kata korek lah. Dia nyakit banyak. Tak gicek lah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

lalui. Kadang-kadang kita kena tengok jugalah laluannya lagu mana, dia punya perjalanan lagu mana, adakah mencabar ataupun tidak. Kena sentiasa jaga keselamatan diri, dan paling penting sekali kena tahulah keselamatan yang perlu kita tahu, khususnya untuk anda yang mana mungkin hari ini ada nak lakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga, berjoging ke pagi-pagi ni, ataupun ada yang nak pergi brisk walk, ataupun ada yang bawa anak-anak melancong, nak ke mana tu, nak pergi jauh sikit lah ke, pergi ke luar negeri lah, nak pergi Kuala Lumpur ke, ataupun nak pergi ke Johor Bahru ke, ataupun ada yang dekat-dekatnya nak pergi kawasan air terjun, ataupun nak bawa anak-anak berkelah di tepi pantai. Yang paling penting kini jagalah keselamatan masing-masing. Berikutan cuaca kita sekarang yang mana tak menentu, kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada. Dan ini ada beritanya berkenaan dengan ini berlaku di Cameron Highland. Siapa dia je tak suka pergi sana deh. Semua suka. Pantang cuti sekolah mesti bersusun-susun, bersesak-sesak. Gialah kok nu. Mugonya sedak lah kok nu deh. Sejuk katanya. Cumanya yang ini berita berkenaan dengan seorang pelancong lelaki warga Jerman yang maut selepas terjatuh ke dalam lubang ketika melakukan aktiviti pendakian di Jungle Trail 10 Tanah Rata Cameron Highland. Ini maginglah kejadiannya. Dan jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Pahang berkata lelaki yang berusia 58 tahun itu disahkan meninggal dunia selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di lokasi kejadian. Dan pihak bomba sebenarnya menerima panggilan kecemasan berkaitan dengan kejadian itu pada pukul 12.04 minit tengah hari sebelum sepasukan 16 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cameron Highland dikejarkan ke lokasi. Jadi kena hati-hatilah ya. Ini adalah kita kata nak geruh lah deh. Nak buat lagu mana. Cumanya kena berhati-hatilah untuk anda semua. Sebelum kita buat apa sahaja aktiviti ni, kita kena ambil kira berlaku dah. Kena ambil kira. Kalau gitu, kalau jadi gini, gapa dia. Kalau jadi gitu, gapa dia kena buat deh. Kena adalah kita punya plan-plan supaya apa sahaja yang berlaku tu kita boleh elakkan dan kita boleh cari jalan penyelesaiannya. Dan kita harapkan supaya semualah, Liz harapkan semua gugur pagi yang dengarkan pagi ni sentiasa jaga keselamatan diri masing-masing tak kira di mana sahaja anda berada. Lepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sinilah deh. Apa sahajalah berita dalam negeri kita ni kita kena ambil tahu, kena ambil cara. No. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ni akan Liz mainkan untuk anda. Kita ada lagu ni. Bulan itu, bulan cinta. Ada, tu dia. Lagu dangdut ni.

0: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakunya sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pegang sapa bila-bila. Pesannya ikhlas daripada saya, Kak Nah. Hidup ni, jangan banyak drama sangat lah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
1: Dengarlah. Kelas.